0: berkaitan dengan yang kita bicarakan di dalam talk show ini. Investasi bodong, arisan bodong, pinjaman online, data NIK yang dipakai yang lain. Karena fungsi kami represif. Jadi begitu ada kita langsung gerak, langsung kita tunjukkan supaya kepercayaan masyarakat terhadap Polri, APH, ya Polri bersama masyarakat cepat kita laksanakan. Seperti yang sudah dikerjakan oleh Polres Ternate itu sudah sangat luar biasa itu. Dan saya sangat yakin di tempat-tempat yang lain di 9 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara itu pasti ada. Apalagi di tempat-tempat terpencil yang mungkin kurang terakses. Jangan sampai terulang. Dan personel kami siap untuk menuntaskan hal-hal seperti itu.
1: Baik.
0: Dan tersangkanya akan kita bawa ke pengadilan.
1: Baik, selain yang terjadi di Polres Ternate, ada juga tadi disampaikan di Halmahera Selatan dan tidak menutup kemungkinan di kabupaten-kabupaten lain. Bagaimana komitmen dari Polda Maluku Utara dalam hal ini Dirkrimsus untuk memberantas habis investasi ilegal di Provinsi Maluku Utara, Pak Dirkrimsus, terutama di satu bulan Anda bertugas. Siap. Sudah mendapati jahra berkah NR investasi dan lain-lain.
0: Terima kasih sekali Bang Davi Bapak. Itu merupakan tantangan tersendiri buat saya, dan saya orangnya sangat senang sekali masalah challenge nih ya, tantangan. Kalau di Maluku Utara aja ada ya kan, berarti di tempat-tempat lain yang lebih yang lebih teknologinya lebih bagus pasti akan lebih banyak. Nah, saya dari pusat sekarang bertugas di sini, ya kita buat komitmen zero ya untuk investasi bodong. Demikian.
1: Baik, kita kawal sama-sama ya komitmen ini dan tentunya dibantu juga oleh peran serta masyarakat. Pasti. OJK dan semua stakeholder. Terakhir Pak Adi Surahmat, Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, closing statement, pesan penutup yang ingin Anda tegaskan di dialog interaktif Ternate pagi ini.
2: Baik, terima kasih Bang Davi, Bapak Dir, Bu Kapolres, pemirsa RRI sekalian. Pertama, ingat 2L, legal dan logis. Jadi kalau mau investasi, cek dulu legalnya. Caranya gimana? Kalau sektor jasa keuangan, kecek di OJK 157 ya. Jadi 081 157 157 157, cek WA ini namanya apa, ada atau tidak. Nah kalau tidak, atur harus hati-hati ya. Jadi benar tidak investasinya. Kedua, logis. Tadi kalau menawarkan 20% 30% dalam waktu 3 hari 5 hari seminggu, logis nggak sih gitu loh. Jadi harus hati-hati. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di bulan ini, bulan inklusi keuangan, Bapak Ibu bisa memanfaatkan teman-teman kita di sektor jasa keuangan tadi dengan beberapa produknya, kemudian beberapa penawaran yang disampaikan oleh teman-teman kami di sektor jasa keuangan, tolong dimanfaatkan dengan baik. Nah, di sana juga harus ditanya, harus jelas produk yang dibeli juga apa, jangan terjadi penipuan juga ya. Tadi saya sampaikan, ini di pemerintah dengan undang-undang yang terbaru, teman-teman di sektor jasa keuangan juga harus lebih hati-hati. Karena penawaran di produk di sana kadang-kadang juga ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di internal sektor jasa keuangan yang memanfaatkan itu. Jadi harus benar dulu produknya seperti apa, transaksinya jelas, ya kan? Mereka juga harus memahami itu, dan mudah-mudahan di inklusi keuangan tahun ini dan ke depan masyarakat juga lebih aware kaitannya dengan aset yang mereka miliki untuk memilih investasi yang benar dan logis ya. Tentunya ujung akhirnya dari kegiatan literasi dan edukasi itu adalah kepada masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat. Itu Bang Davi. Dan terima kasih pemirsa, mudah-mudahan acara kita nanti ada lain waktu kita ngobrol. Kami siap berkoordinasi dengan Pak Dir, Pak Bu Kapolres, dan teman-teman di seluruh Polres. Kebetulan Pak Dir, saya kalau main ke seluruh daerah selalu main ke Polres ya. Koordinasi ke teman-teman Polres nantinya apa yang bisa kita support ya kaitannya dengan tugas dan fungsi kita. Demikian, terima kasih Bang Davi.
1: Baik, terima kasih Pak Adi Surahmat, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara, sudah hadir memberikan edukasi pagi hari ini. Terima kasih juga Kombes Pol Reinhard Habonaran Nainggolan, Dirkrimsus Polda Maluku Utara yang baru sebulan bertugas di Ternate Maluku Utara, dan saya rasa luar biasa ke depan komitmennya. Tadi kita sudah dengarkan zero kasus untuk investasi ilegal di Maluku Utara, dan tentunya kita bantu, kita kawal sama-sama sehingga komitmen ini bisa berhasil segera. Dan terima kasih juga Ibu Kapolres yang paling cantik pagi ini, kata Pak Reinhard ya. Dan saya juga setuju sih sebenarnya. Ibu Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto yang sudah hadir di studio. Dan pendengar, demikian dialog interaktif Ternate pagi ini. Maluku Utara cerdas finansial, memperluas akses inklusi keuangan, membentengi masyarakat dari investasi ilegal. Kami akhiri, saya Davi Baba bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam inklusi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
2: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
3: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
2: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
4: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini kami juga laksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN DP.
2: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
6: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
7: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
8: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, di antaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
12: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
10: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
12: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
10: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
12: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
11: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
13: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
14: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
13: Tidak ada ya?
11: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara, Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah ada dengarkan pendengar untuk Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:27 waktu Indonesia Timur. Masih di Ternate pagi ini, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi. Tetap bersama kami.
1: rri.co.id rri.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Baik pendengar, sudah kita dengarkan lagu bagus dari Jazz dengan judul Bersamamu yang sudah menemani kita hingga pukul 9.36 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini dengan segala kesibukannya ya, dan mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar ya di pagi hari ini. Oke pendengar, cuaca di pagi hari ini masih sangat cerah ya, mudah-mudahan ya tetap semangat untuk Anda yang saat ini menjalankan aktivitasnya di pagi hari hingga siang nanti ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, kita ke informasi selanjutnya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo apresiasi perjuangan Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi perjuangan tim nasional atau Timnas Indonesia yang berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Presiden Prabowo menyatakan bangga atas perjuangan skuad Garuda yang terus berjuang tanpa mengenal lelah hingga akhir pertandingan. Menurut Kepala Negara, semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para pemain muda sangat penting. Mereka telah memberikan contoh bahwa keberhasilan harus diraih melalui perjuangan dan kerja keras. Presiden juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan mengakhiri puasa gelar selama 35 tahun melalui kemenangan di FIFA ASEAN Cup 2026. Presiden menilai kemenangan Indonesia atas Thailand sangat penting bagi perjalanan sepak bola nasional dan dalam kompetisi internasional yang digelar FIFA. Pemerintah akan memberikan bonus kepada Timnas Indonesia setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Presiden mengatakan pemberian bonus tersebut akan diatur oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga menjabat Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Presiden menyaksikan langsung laga Indonesia kontra Thailand bersama Presiden FIFA Gianni Infantino. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan lembaga negara di GBK Jakarta, Presiden Prabowo tampak menikmati jalannya pertandingan. Seperti penonton pada umumnya, ia turut merasakan ketegangan saat menyaksikan laga sengit antara Indonesia dan Thailand. Presiden juga meluapkan kegembiraan ketika Timnas Indonesia mencetak gol. Usai pertandingan, Presiden menuju podium juara untuk mengalungkan medali dan menyerahkan trofi kepada Timnas Indonesia. Kepala Negara juga turut mengangkat trofi bersama Justin Hubner dan kawan-kawan. Dan untuk selanjutnya pendengar, laga Indonesia kontra Thailand berlangsung ketat. Pertandingan berakhir tanpa gol hingga turun minum babak pertama. Dan James memecah kebututan pada menit ke-84 melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti setelah terjadi pelanggaran yang dilakukan Nicholas Michelson. Akibat pelanggaran tersebut, Michelson sempat ini mendapat kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan. Thailand pun harus bermain dengan 10 pemain. 3 menit berselang, Ikhlasanron menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-87. Skor imbang bertahan hingga waktu normal berakhir sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. Drama kembali terjadi pada babak tambahan. Thailand berbalik unggul melalui Pirapol Kamrasmi pada menit ke-111, namun Indonesia tidak menyerah. Elkan Bagot mencetak gol pada menit ke-116 untuk mengubah skor menjadi 2-2. Tidak ada gol tambahan hingga 120 menit pertandingan berakhir. Laga pun harus ditentukan melalui adu penalti. Skuad Garuda berhasil menuntaskan adu penalti dengan kemenangan 4-2 atas Thailand dan memastikan trofi FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi milik Indonesia. Ya, selamat ya kepada Indonesia ya yang telah untuk Timnas Indonesia yang juara FIFA ASEAN Cup 2026. Ya demikian pendengar informasi mengenai Presiden Prabowo apresiasi perjuangan Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Oke pendengar, dan kami informasikan juga untuk Anda nanti ya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif Ternate siang ini pendengar ya, dan nanti akan bersama narasumber yaitu Bapak Dr. Wahyudin Noe SPD MPD selaku Akademisi Unhair. Dan untuk topik atau tema yang akan dibahas nanti pendengar yaitu moderasi beragama, moderasi
beragama merawat kerukunan, memperkuat persatuan, dan akan dipandu oleh Iqbal ya pendengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita dengarkan lagu bagus dari Slang featuring Nirina Jubir dengan judul Pandangan Pertama. Tetap bersama kami.

Hello Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: dong.
1: Terus satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Dan selanjutnya pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai dukung ketahanan pangan, Lapas Jailolo panen sawi dan mentimun hasil WBP. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ini kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan. Lapas Jailolo sukses melakukan panen sayur mayur jenis sawi dan mentimun hasil budidaya warga binaan pemasyarakatan atau WBP pada Selasa 5 Oktober 2026. Kegiatan panen ini pendengar merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, rasa percaya diri, dan kemandirian WBP di bidang pertanian. Panen tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2B Jailolo, Herianto, didampingi Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik atau Kasi Binadik, Rakib Teapon, kepada kemudian Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KAKPLP M. Walid Bahmid dan juga staf Giatja Aditya Adiaksa. Dan mendengar, Kepala Lapas Jailolo Haryanto mengatakan kegiatan ini adalah implementasi dari 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan. Di Lapas Jailolo terdapat beberapa program pembinaan, salah satunya adalah pembinaan kemandirian di bidang pertanian dengan penanaman sayur. Ini adalah hasil dari kerja keras WBP. Dan mendengar, kegiatan pertanian tidak sekedar berorientasi pada hasil panen ini, tetapi menjadi sarana menumbuhkan semangat kemandirian WBP. Dalam program ini, para WBP dilatih secara komplit, mulai dari cara mengolah lahan, proses penanaman, untuk proses menanam, merawat tanaman, hingga memanen hasilnya. Harapannya, bekal keterampilan ini bisa menjadi modal bagi mereka untuk mandiri dan berwirausaha setelah bebas nanti. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Timur akan kami putar ya untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai tanda kecintaan kita terhadap tanah air kita. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK menilai penghapusan batas minimum harga saham Rp50 menjadi Rp1 mulai menunjukkan pembentukan harga pasar yang wajar. Kebijakan Bursa Efek Indonesia atau BI tersebut berlaku di pasar reguler dan pasar tunai sejak 28 September 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fauji mengatakan harga saham kini terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran investor. Menurutnya mekanisme tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan untuk membentuk harga keseimbangan baru berdasarkan kondisi fundamental perusahaan. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar, rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah menyelesaikan pembahasan di tingkat Komisi 9 DPR RI. RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk diputuskan menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengatakan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah melalui pembahasan panjang dengan berbagai dinamika serta melibatkan masukan dari sejumlah pihak. Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja sekaligus mendukung pembangunan perekonomian nasional. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Ternate siang ini pendengar ya. Dan pendengar, untuk pagi hari ini ya akan kami hadirkan juga untuk Anda informasi mengenai moderasi beragama, merawat kerukunan dan memperkuat persatuan. Ya tentunya pendengar ya, untuk kita ini kita hidup di tengah masyarakat yang begitu beragam, berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda cara pandang, bahkan dalam satu lingkungan ini pun bisa menemukan banyak perbedaan ya. Sejauh mana ya, untuk selengkapnya kita sudah bersama Bapak Dr. Wahyudin Noe SPD MPD, ini selaku akademisi Universitas Khairun. Sudah tersambung melalui WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar nih Pak Dokter?
1: Alhamdulillah, baik-baik Pak.
0: Baik, iya. Ini di sela-sela kesibukannya ini masih bisa meluangkan waktu ya untuk di dialog Ternate pagi ini ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, Pak Dokter, tema pada pagi hari ini yaitu moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan nih. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya untuk pengantar singkatnya nih. Apa yang dimaksud moderasi beragama nih, seperti apa nih?
1: Ya, baik. Terima kasih ya. Saya mendapat kesempatan beberapa kali di RRI.
0: Iya.
1: Pertama, moderasi beragama ya. Kita harus tahu dulu apa itu moderasi ya. Moderasi itu kan kalau di menurut kamus besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu adalah pengurangan kekerasan atau penghindaran yang namanya keekstriman ya. Jadi kita dijauhkan dengan hal-hal yang berbau kekerasan. Jika dikaitkan dengan beragama, nah di sini jadi definisi adalah bagaimana cara pandang kita ya, sikap kita di dalam beragama dan selantiasa mengambil jalan tengah ya untuk menghindari sikap-sikap yang menunjukkan ekstrim ya, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Untuk apa semua itu dilakukan ya? Untuk menjaga ya kerukunan ya, merawat kerukunan, menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap orang, tentunya untuk peradaban manusia yang lebih adil ya. Sehingga ditemukan perlu ada sikap-sikap seperti toleransi ya, anti kekerasan, kemudian juga termasuk komitmen kepada kebangsaan ya. Kita adalah satu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, etnis ya, macam-macam agama termasuk budaya dan tradisi-tradisi lokal. Ya tentu ini merupakan sebuah realitas bahwa bangsa kita adalah bangsa yang beraneka ragam. Oleh karena itu, realitas sosial itu harus dinilai, dihargai, dihormati dengan sikap-sikap dewasa. Dan kenapa? Karena sesungguhnya persatuan itu kan tidak dengan sendirinya terjadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi harus ada upaya, usaha yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk sentiasa menjaga kita harus hidup bersama di tengah perbedaan. Oleh karena itu moderasi beragama bagus sekali topik siang ini menjadi salah satu pendekatan untuk merawat ruang kebersamaan di dalam keberagaman. Saya kira seperti itu pengantarnya.
0: Iya, sangat luar biasa ya mengenai tentunya masyarakat juga harus memahami ya moderasi beragama tentunya ya. Ya. Dan Pak, apa yang sering disalahpahami nih masyarakat nih ketika mendengar istilah moderasi beragama?
1: Ya, moderasi itu kan bukan berarti kita itu kan tidak punya prinsip. Tidak. Kita tetap punya prinsip, kita tetap punya komitmen terhadap agama kita. Ya, tapi tidak boleh juga moderasi itu dipandang mencampur adukan ajaran-ajaran agama, tidak. Kita dengan catatan kita tetap dengan prinsip agama kita masing-masing, tetapi di tengah keyakinan ya, kepercayaan kita harus sama-sama saling menghormati ya, saling menghargai di dalam sikap dan pilihan kita yang memang pada dasarnya seperti itu, kira-kira seperti itu.
0: Iya, jadi seperti itu ya. Tentunya ini moderasi beragama juga harus berarti kita harus mengurangi atau mengubah keyakinan agama kita nih Pak. Apakah moderasi beragama berarti kita harus mengurangi atau mengubah keyakinan agama kita? Atau seperti apa Pak?
1: Tidak, kita tetap harus yakin. Jadi kita harus yakin dengan agama kita, kepercayaan kita. Justru kalau kita betul-betul yakin dengan agama kita, bahwa saya di Islam sendiri ya, saya agama Islam, bahwa di situ ada prinsip toleransi kan, misalnya lakum dinukum wal yadin, di situ kan prinsip toleransi terhadap agama lain. Jadi kita tidak ada semacam unsur pemaksaan. Silakan agama lain punya kepercayaan dan keyakinan sendiri, kita pun demikian. Nah di situ ada batas-batas yang harus dihargai, dihormati, tidak boleh melewati batas-batas tersebut. Gitu.
0: Iya, jadi kita harus betul-betul ya harus memahami ya apa tadi sudah disampaikan bahwa memahami moderasi beragama ini tentunya kita tidak harus mengurangi ya atau mengubah keyakinan agama kita ya. Ya, dan apakah seseorang ini bisa tetap teguh menjalankan agamanya sekaligus bersikap moderat nih? Seperti apa nih, Pak?
1: Ya bisa. Kalau seseorang itu yakin dengan agamanya, ya ada prinsip-prinsip penghargaan terhadap agama lain, ya ada prinsip toleransi di situ, maka tujuannya moderasi adalah kita apa? Bagaimana keberagaman itu menjadi satu kekuatan sosial, ya kan? Satu kekuatan sosial dengan dilakukan dengan berbagai macam metode, bisa dalam bentuk dialog, gitu kan? Dalam bentuk silaturahmi antar umat beragama, ya. Sehingga apa? Kita menghindari namanya sikap-sikap yang negatif seperti apa stereotip terhadap yang lain gitu kan. Stereotip itu buat prasangka yang negatif ya, buruk terhadap kelompok yang berbeda dengan kita, itu harus dijauhi. Kemudian ujaran-ujaran kebencian ya, hate speech, kemudian sikap-sikap diskriminasi ya yang dilakukan oleh kita itu juga harus dijauhkan, sehingga apa kita berusaha mengurangi apa potensi melakukan kekerasan. Dan sebaliknya, bagaimana mendekatkan ya jarak-jarak sosial yang ada di masyarakat. Gitu, jadi tidak boleh kita mengurangi keyakinan kita terhadap agama kita masing-masing, tetapi di situ harus ada prinsip saling menghargai satu sama lain.
0: Iya, Pak, mungkin bisa dicontohkan nih untuk seperti apa nih contoh moderasi beragama yang sederhana yang bisa kita lakukan nih dalam kehidupan sehari-hari ini, seperti apa, Pak?
1: Ya misalnya kita apa namanya bersikap toleransi kan, toleransi. Jadi contoh apa namanya menghormati ya hak orang lain gitu ya, kemudian memberikan kesempatan misalnya umat lain beribadah sesuai dengan keimanannya ya kan, dengan rasa aman, tidak ada rasa ketakutan gitu ya. Kemudian juga tidak boleh ada pemaksaan keyakinan, ya kan, dengan menggunakan berbentuk cara gitu, nggak boleh ya, kita harus dengan prinsip-prinsip lebih beradab. Kemudian paling penting adalah komunikasi kerjasama. Jadi komunikasi dan kerjasama jangan hanya sesama kita, ya sesama agama, sesama suku, tetapi harus lintas gitu kan, lintas agama, lintas suku, lintas etnis. Ya, karena ini wilayah bersifat sosial. Karena kalau sudah bicara sosial, maka bicara kemanusiaan. Kalau sudah bicara kemanusiaan, itu ada etika. Sehingga apa? Etika jadi standar kita di dalam bergaul sehari-hari. Misalnya ada sesama agama tidak rusak kita, tapi etikanya ya apa namanya tidak menghargai hak-hak orang lain, tidak menghargai batas-batas hak orang lain, melampaui dan cenderung menyerah apa cenderung menganggap orang lain selalu dalam posisi yang salah, kita yang benar terus, itu bisa membahayakan yang namanya toleransi. sekalipun itu segolongan dengan kita. Kira-kira seperti itu.
0: Iya, jadi seperti itu ya. Tentunya ini peran dari masyarakat juga sangat berpengaruh ya, mengenai ini ya, mengenai moderasi beragama ya, Pak Dokter ya.
1: Iya. Betul.
0: Iya. Dan Pak Dokter, tentunya kita bisa melihat nih bahwa moderasi beragama ini bukan soal mencampur adukan ajaran agama ya, tetapi ini bagaimana kita menjalankan keyakinan dengan tetap menghargai keberadaan orang lain ya, seperti itu ya. Ya. Dan tentunya bagaimana nih Pak Dokter nih mengenai penerapan moderasi beragama di lingkungan tempat tinggal nih, atau tempat kerja, kampus, sekolah, atau bahkan ini dalam pergaulan sehari-hari seperti apa?
1: Ya, kalau saya lihat begini, kalau sehari-hari kita masih bisa stabil ya dalam kondisi sehari, kita sering diingatkan oleh orang lain. Cuman yang sekarang yang tantangan buat kita adalah moderasi beragama di media sosial, ya. Ini yang saya lihat di media-media sosial, ya, seperti Facebook, ya, kemudian mungkin Instagram dan sebagainya. Nah, ini kadang media sosial itu digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak baik, ya kan? Menyebarkan informasi yang bersifat prasangka kepada yang lain. Nah, ini bahaya, sangat berbahaya. Itu bisa sebagai pemicu, ya, sebagai pemicu untuk menyebar ke yang lain, ya, sehingga yang lain karena sekarang kita sentiasa setiap waktu, setiap detik kita bersama dengan handphone kita, maka ini cepat sekali mempengaruhi orang lain, ya. Kalau di dunia kampus, saya kira ada dosen-dosen, ya, ada tugas dosen untuk mengingatkan kepada mahasiswa, ya, untuk menjauhkan. Setiap prodi juga pasti ada mata kuliah-mata kuliah yang beririsan dengan moderasi beragama. Contohnya saya, ya, saya pengaku mata kuliah pendidikan multi etnik. Nah, di situ mahasiswa saya yang dari berlatar belakang etnis yang berbeda, suku yang berbeda, ya, kita senantiasa di dalam melalui tanya jawab, tahu, ya kan, sikap-sikap toleransi mereka, ya, mempertimbangkan apa terjadi di antara mereka meskipun dari tempat tidak. Saya kira seperti itu. Jadi tugas dosen sangat penting. Saya kira kalau terkait dengan pimpinan juga pasti akan mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak diskriminasi, ya kan, tapi berdasarkan pada sebuah data, ya kan, memberikan sesuai dengan hak-haknya. Itu sangat penting dilakukan oleh kampus, ya, sebagai agen peradaban, ya, agen perubahan, begitu.
0: Iya, itu untuk di kampus ya Pak. Kalau untuk di lingkungan tempat tinggal nih Pak, ini tentunya sering kita lihat juga ini gotong royong nih Pak. Apakah gotong royong ini bisa menjadi salah satu bentuk moderasi beragama atau seperti apa Pak?
1: Iya betul ya, gotong royong salah satu bentuk tindakan real ya di masyarakat. Kenapa? Kalau orang sudah bergotong royong itu kan mau berkorban semua ya, mau terlibat semua, kan tidak lagi menanyakan kamu suku apa, kamu suku agama apa, bukan, karena gotong royong itu sifatnya bersifat sosial, ya, sisi kemanusiaan yang kita tunjukkan. Jadi justru salah satu bentuk untuk memperkuat moderasi beragama di masyarakat adalah melakukan gotong royong. Saya kira terkait dengan konteks Maluku Utara, budaya ini sangat kuat, ya, di daerah-daerah etnisnya masing-masing pasti sangat kuat budaya gotong royong dalam hal hajatan, ya, pernikahan atau apa gitu kan, acara-acara nasional, ya, acara keagamaan, acara seremonial apa semua, ya, saya kira terlihat bentuk-bentuk gotong royongnya.
0: Iya, sangat peduli ini ya, tentunya dengan gotong royong ini untuk masyarakat Maluku Utara. Ya, kemudian Pak, bagaimana nih jika ada perbedaan pendapat nih dalam lingkungan masyarakat nih, cara menghadapinya seperti apa Pak?
1: Itu makanya perlu ada dibangun apa dialog ya, dialog-dialog ya, di dialog itu kan harus ada prinsip kesetaraan. Kalau dialog dibangun dengan prinsip ketidaksetaraan, ada dominasi kelompok tertentu, maka pasti tidak maksimal dialog itu. Jadi ada prinsip kesetaraan, kemudian juga harus ada prinsip kepekaan, ya. Punya rasa peka, jangan menganggap suku lain atau agama lain itu di bawah kita, gitu kan? Merendahkan, gitu kan? Nggak boleh. Mau dia siapapun, ya kan? Pokoknya mari sama-sama, ya, kita saling berkolaborasi, ya. Jadi di situ ada apa ya? Ada ruang kita melakukan edukasi. Ada ruang edukasi untuk menguatkan ya rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan di antara kita. Contoh di kita nanti ada budaya rasai ya, saya kira itu suatu budaya yang sangat baik ya di yang dimiliki oleh masyarakat kita ya, bahwa intinya adalah ketika orang lain itu sudah mau berkorban untuk kita, mau bekerja sama dengan kita, kita ada prinsip saling ngerasakan ya bersama gitu. Jadi ada kita sudah menganggap bahwa orang-orang yang dalam dekat kita ya itu adalah satu saudara gitu.
0: Iya, sangat luar biasa ini ya tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter ini sangat bermanfaat ya. Pak Dokter, ini ada yang bergabung melalui WhatsApp nih, kita baca dulu ya. Ya, dari siapa nih? Selamat pagi Bung Iqbal dan Pak Narsum. Saya Jo dari Kalumata, ingin bertanya nih. Hal apa yang sering memicu terjadinya intoleran di masyarakat nih? Dan apa yang harus kita lakukan agar masyarakat di Maluku Utara selalu damai ini? Seperti apa nih Pak? Ada juga Pak, yang kedua nih. Apa yang menyebabkan kota Ternate masuk dalam 10 kota paling intoleran di Indonesia? Padahal kalau kita melihat kota Ternate ini aman-aman saja. Indikator apa yang menjadikan sebuah kota itu intoleran Pak? Seperti apa Pak? Ini Pak Dokter.
1: Begini, ya. Jadi satu hal yang paling mendasar itu adalah itu tadi ya, saya katakan stereotip ya, dua prasangka buruk terhadap identitas kelompok identitas lain ya, kuat pun padahal begini, misalnya hal itu dilakukan oleh person ya, person atau orang per orang, lantas kita menyimpulkan itu adalah dilakukan oleh kelompok itu, oleh suku itu. Itu kan jelas kesalahan berpikir menurut saya ya, kesalahan berpikir itu kan apa namanya.
0: Silakan.
1: Jadi itu kan namanya overgeneralisasi ya. Overgeneralisasi, jadi satu dua kasus diambil sebuah kesimpulan umum padahal tidak ya, di pihak yang lain, di orang yang lain bisa kita tidak jadi lihat, oh ternyata ada yang baik ya, ada yang bagus, ada yang sangat toleran, ada yang mau bekerja sama dan sebagainya. Jadi hal seperti itu kita jauhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi stereotip memandang apa prasangka buruk terhadap kelompok lain. Begitu. Nah, kemudian fanatisme ya. Saya kira ini juga sikap yang perlu kita jauhi, fanatisme berlebihan ya, sehingga apa, orangnya tidak mau terbuka terhadap orang lain yang berbeda, tidak mau menerima masukan ya, tidak mau menerima kritik yang bersifat konstruktif atau membangun ya, sehingga merasa cukup dengan pemahaman dia saja, atau cukup dengan mau bekerja sama dengan sama sesuatu punya saja. Saya kira ini tidak baik. Kenapa? Karena contoh Ternate ini kan suatu apa miniatur Indonesia. Kenapa? Karena di Ternate sudah berbagai macam suku ada. Ya kan? Jadi inilah miniatur ya, dari Sumatera ada sampai Papua ada di Ternate. Jadi saya kira kalau seperti itu maka prinsip-prinsip di dalam kehidupan berbangsa di tengah masyarakat yang multikultural atau multietnik seperti ini harus kita jaga seperti prinsip kepekaan ya, prinsip sensitivity, dan yang kedua harus ada prinsip kesetaraan ya, atau equality. Dan yang paling penting adalah bagaimana semua suku harus dilibatkan ya, semua agama dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan dunia. Jadi kegiatan sosial jangan lagi melihat latar belakang baik suku, agama dan sebagainya, sehingga apa, kita menghindari yang namanya ketidakadilan sosial karena di situ justru akan memperbesar apa ketegangan ya kan, akan memperbesar apa jarak antar kelompok yang ada. Saya kira seperti itu, Pak.
0: Iya, seperti itu ya. Dan terima kasih untuk Bang Jo yang sudah bergabung ya, sudah dijawab oleh Pak Dokter ya. Dan tentunya pendengar, kita masih di Dialog Ternate pagi ini ya pendengar, dan bersama Bapak Dr. Wahyudin Noe, SPD, MPD, selaku Akademisi Universitas Hairun nih, dengan tema atau topik yaitu moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan ya. Dan kita ke selanjutnya nih Pak, Pak Dokter ya, mengenai yaitu moderasi beragama dalam beragama di era digital nih. Tadi sudah disampaikan juga beberapa poin penting ya, dan tentunya kita juga sering bertemu nih dengan berbagai macam informasi melalui media sosial nih, atau satu informasi bisa menyebar begitu cepat nih, termasuk informasi yang berkaitan dengan agama nih. Seberapa besar nih Pak Dokter pengaruh media sosial terhadap kerukunan antar umat beragama?
1: Iya, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik karena kontekstual ya, sangat terkini. Ya, jadi media sosial ini kan penyebarannya sangat cepat ya. Kalau ada informasi ya atau ada isu ya kan, yang buruk ya, itu pasti cepat sekali menyebar, dan kita tidak bisa menghalangi ya. Cara pandang setiap orang, ya, cara pandang anggota masyarakat, ya, penting mudah setiap orang-orang di dalam memahami sebuah isu, begitu. Oleh karena itu kita menghindari ya media sosial itu digunakan untuk penyebaran hoax, ya, menghindari yang namanya berita-berita yang belum valid, yang belum di cross check satu sama lain langsung disebarkan. Oleh karena itu saya kira kita harus apa menggunakan berbagai cara, misalnya meningkatkan apa literasi digital, literasi digital itu artinya bagaimana kita berusaha untuk mengcrosscheck dulu, mengklarifikasi. Kalau bahasa agama ini kan tabayun, ya. Untuk apa? Untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut, ya kan? Nah, kalau itu bersifat hoax, ya provokasi atau disinformasi yang apalagi bernuansa agama atau suku, nah ini pasti besar potensi pertikaiannya di masyarakat. Kemudian perlu juga setiap orang harus mempertebal apa tenggang rasa ya satu sama lain, memperkuat persatuan dan kerukunan ya, atau toleransi perlu ditingkatkan. Jadi ini juga satu bentuk upaya untuk mencegah munculnya namanya ujaran-ujaran kebencian. Jadi orang itu yang menyebarkan ujaran kebencian itu ya, hate speech itu kan orang-orang yang dari cara pandangnya sudah bermasalah, dengan cara pandangnya sudah bermasalah, kemudian diteruskan di media sosial. Atau ada juga begini, kadang penyebaran berita itu memang sengaja dilakukan, mereka untuk meraup keuntungan gitu kan. Itu kalau bahasa apa dulu, salah satu mikir ya, Dr. Kovic katakan itu adalah agresi instrumental. Apa itu? Oh, bahwa kekerasan, ya perilaku kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan sengaja memang dilakukan sebagai alat, ya kan, sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu. Nah, kita menghindari orang-orang yang menggunakan cara-cara seperti itu, ya, dia memandang bahwa konflik perlu diciptakan untuk mencapai kepentingannya. Iya, saya kira memang manusia tidak lepas dari konflik, dari kepentingan. Tapi kalau itu berdampak buruk kepada masyarakat luas, ya kan?
0: Iya.
1: Apalagi muncul konflik sosial yang berbau sara, ya, ritual agama ras. Nah, ini yang membahayakan, ya.
0: Iya.
1: Kehidupan kita bermasyarakat dan berbangsa, bernegara.
0: Iya, iya, sangat luar biasa ya. Tentunya ini untuk literasi digital ini juga menjadi bagian penting ya dari moderasi beragama ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Pak Dokter, bagaimana nih dengan perdebatan agama di media sosial nih? Kapan kita perlu memberikan penjelasan dan kapan sebaiknya kita memilih tidak melanjutkan perdebatan nih? Seperti apa nih?
1: Perdebatan itu kan kecuali kalau ada waktu dan tempat yang memang diresmikan ya, artinya mendapatkan izin ya. Banyak contoh-contoh. Yang penting itu perdebatannya bersifat ilmiah. Itu saja untuk mengedukasi masyarakat. Tetapi kalau perdebatan itu tidak melalui sebuah forum-forum resmi, itu bersifat apa ya, person to person ya. Kemudian person-person ini tidak punya sikap kedewasaan ya. Nah, itu bisa memancing emosi yang lain juga, diajak orang lain untuk ikut-ikutan. Perdebatan yang seperti itu hanya menjurus pada penghinaan, ya kan? Berdampak ke situ, penghinaan, pelecehan, dan sebagainya. Jadi perdebatan itu penting kalau itu di suatu waktu untuk apa? Melatih berpikir kritis. Perdebatan itu penting untuk melatih orang untuk berpikir kritis, ya, menganalisis, bertanya, menganalisis, kemudian didukung oleh data dan bukti-bukti. Yang kedua, perlu ada menghargai perbedaan-perbedaan pendapat.
0: Ya. Harus menghargai ya.
1: Menghargai dengan melalui debat, misalnya kita punya apa sudut pandang yang berbeda kan?
0: Iya, betul.
1: Yang orang lain, kita jadi tahu orang lain memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang lain gitu.
0: Iya.
1: Kita harus hargai itu. Ya, kita tidak boleh harus sama dengan kita gitu ya. Kemudian kita dengan berbagai perbedaan itu kan kita mencegah namanya sikap-sikap fanatik itu kan. Fanatik terhadap persepsi kita ya, cara pandang kita. Kemudian dalam perspektif demokrasi, ini memperkuat demokrasi. Jadi demokrasi itu kan di mana ada ruang-ruang diberikan kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat, kritik, kan? Dan bahkan ketidaksetujuannya. Nah, masalahnya kita ini kan ketika ada orang yang tidak setuju dengan kita, kita langsung menjudge.
0: Iya, menjudge.
1: Jadi langsung marah ya, padahal dia juga punya sikap yang harus perlu kita hargai. Ya kan, misalnya kita mau ajak kerjasama, dianya lagi ada hal yang perlu dialah diselesaikan gitu kan. Terus kita memaksa orang itu harus ikut kita, jangan, ya kan, harus ada batas-batas. Apalagi itu kan bukan dalam bentuk atasan bawahan gitu ya, dalam bentuk peta, dalam bentuk sebuah tugas gitu ya. Nggak boleh, kita harus menghargai kalau dalam hal berteman ada prinsip-prinsip menghargai hak-hak orang lain ya, jangan melakukan sikap-sikap yang semau kita ya. Ada misalnya kita menaruh namanya dengan tanpa konfirmasi terlebih dahulu, sehingga dilibatkan dalam hal-hal apa gitu ya, sesuai dengan kita, jangan, kita harus menghormati juga.
0: Harus menghormati
1: kesediaan-kesediaan dan sebagainya. Itu prinsip-prinsip itu saya kira perlu kita tanamkan ya di masyarakat, bahwa kalau kita mau dihargai ya, maka kita juga harus menghargai
0: orang lain. Iya, betul sekali. Ya, dan ini ada yang bergabung juga nih, Pak Dokter, dari Iwan di Mangga Dua nih, katanya mau bertanya, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk turut menyuarakan tentang moderasi beragama. Instansi seperti Kanwil, Kemenak Malut, FKUB Malut, sejauh ini apakah Bapak melihat seperti apakah peran mereka kalau menurut dari sudut pandangan akademisi? Ini masih ada satu lagi, Pak. Kita jawab yang ini dulu ya, Pak ya. Apa, Dokter?
1: Ya, silakan.
0: Iya. Oh, yang langsung saja ya, yang kedua ya. Ya, yang kedua yaitu konflik sosial di masyarakat ini sering dipicu dengan isu SARA. Seperti kasus beberapa waktu lalu sempat terjadi dan mediasi juga dilakukan oleh Polda Maluku Utara. Kalau dari Bapak melihat kasus ini seperti apa nih, Pak? Dari Iwan di Mangga Dua.
1: Ya, terima kasih ya. Memang pernah yang kemarin ya terjadi tempat daerah tetangga kita ya.
0: Iya.
1: Saya kira ini mudah-mudahan jangan terulang kembali.
0: Iya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi.
1: Ya, jadi bisa jadi ini kan, makanya dibutuhkan kecerdasan masyarakat kita ya. Seperti tadi saya sampaikan, ada isu ya yang bisa memicu terjadinya eskalasi, terjadinya pertikaian ya, konflik-konflik yang berbau SARA ini kan dihindari ya. Makanya tadi perlu ada literasi moderasi itu ya. Kita harus ngecek dulu apakah berita-berita itu sudah valid atau tidak. Nah, kalau seandainya valid dan memang ada oknum-oknum yang salah ya, maka itu kan ada pihak yang berwenang kan, ada aparat hukum yang menindak mereka ya kan, karena itu sangat berbahaya. Dan saya kira begini, kita sudah kaya dengan pengalaman ya, konflik sosial di negara kita ini kan banyak kali terjadi ya. Tetapi itu justru menurut saya bisa menewasakan kita. Apa yang menjadi peran itu? Tokoh masyarakat. Jadi masyarakat kita ini kan kalau menurut saya budaya patronasi itu kan masih kuat, mematron ketokohan, tokoh-tokoh di masyarakat ya. Tokoh agama itu, tokoh adat, tokoh etnik ya, itu masih sangat didengar, masih sangat dihormati di masyarakat. Nah, peran-peran mereka ini yang sangat penting untuk apa? Untuk menguatkan ya persatuan di masyarakat. Bagaimana menghindari ya perilaku-perilaku yang bisa memicu konflik sosial ya, terus seperti itu. Jadi tokoh-tokoh masyarakat harus punya pemahaman ya, pemahaman, jadi harus melek juga, harus punya literasi dan punya kesadaran untuk mau hidup bersama di tengah keberagaman itu. Jadi kalau sudah punya pemahaman, wah ini masalah bukan masalah agama, bukan masalah suku, tapi masalah personal, maka diselesaikan. Apa masalah personalnya diselesaikan itu ya, karena saya yakin bahwa setiap agama tidak ada yang mengajarkan kita untuk menyerang agama lain. Tidak ada itu, tidak ada juga kelompok suku yang mau menyuruh-nyuruh cari masalah dengan kelompok suku lain. Ya kan, tidak ada itu. Jadi betul, ini persoalan personal menurut saya ya. Sehingga harus diselesaikan secara betul ya, aparat hukum harus sebagai apa, harus apa, bersikap tegas mereka yang sudah misalnya terbukti ya secara hukum melakukan sebuah kesalahan, kira harus tegas karena ini sangat sensitif. Jadi
0: sensitive.
1: Kalau aparat hukum melakukan pembiaran ya, kira ini pasti masalah akan semakin membesar. Jadi jangan apa itu ya, terjebak dengan hal-hal yang bersifat personal, masalah-masalah personal.
0: Iya. Saya kira demikian tadi. Ya, sangat menarik sekali ya. Kita mudah-mudahan tidak terjebak ya dengan hal-hal seperti itu ya, Pak Dokter ya. Ya, kita ke selanjutnya nih Pak, Pak Dokter, mengenai peran generasi muda ini. Kalau kita berbicara tentang masa depan kerukunan, tentunya generasi muda ini punya peran atau peranan yang sangat penting nih, Pak Dokter. Bagaimana Bapak melihat peran generasi muda dalam menjaga moderasi beragama nih? Tentu apa yang bisa dilakukan nih mahasiswa atau pelajar untuk memperkuat toleransi nih? Seperti apa Pak Dokter?
1: Jadi generasi muda ini kan generator sebenarnya.
0: Iya.
1: Jadi dia penggerak di masyarakat. Ya, dia punya semangat untuk apa, semangat di masyarakat. Tinggal tergantung semangatnya ini untuk yang positif atau negatif. Ya. Kalau saya diarahkan ke positif tentunya. Dimana generasi muda itu harus mengacak ya, memberikan pengaruh-pengaruh yang positif di masyarakat. Ya, seperti mau berkolaborasi, ya, berkolaborasi, ya, dan, kemudian memperluas pertemanan, ya, kemudian mengambil pelajaran, pengalaman kepada generasi tua yang memang punya pengalaman, ya, bagaimana mengatasi atau mencegah terjadinya pertikaian-pertikaian dan termasuk pengalaman bagaimana menjaga keutuhan. Nah, kalau generasi muda ini sudah punya pengetahuan, pengalaman dan juga langsung di masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial, saya kira ini sangat bagus ya. Di masyarakat di daerah tersebut itu pasti akan aman, damai. Saya kira seperti itu. Kenapa? Yang paling penting dipupuk pada generasi muda itu adalah mereka harus kritis tapi juga harus bertanggung jawab. Ya kan, kritis itu artinya kan mereka bisa memilah mana benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik, punya kemampuan memilah dan memilih kira-kira gitu. Tapi juga ketika mereka berbuat harus disertai dengan tanggung jawab.
0: Iya, jadi untuk generasi muda ini tentunya butuh edukasi juga ya Pak ya. Dan juga tadi disampaikan bahwa pupuk nih, ya ini juga penting ya untuk generasi muda. Iya, di beberapa sebelumnya, beberapa hari sebelumnya di Kota Ternate juga terjadi tawuran nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana nih mengajarkan generasi muda bahwa perbedaan ini bukan berarti bermusuhan Pak. Pak Dokter, seperti apa?
1: Ya, jadi memang anak muda ini kan darahnya panas ya, kira ya. Jadi sikap reaktif itu kan cepat. Ya. Jadi apalagi kalau diprovokasi oleh temannya atas nama apalah, atas nama kelompok ini, atas nama identitas ini, jadi harus sangat untuk membela. Nah, doktrin-doktrin seperti itu kalau diarahkan ke positif bagus, tapi kalau diarahkan ke negatif kan sangat berbahaya. Gitu kan? Nah, oleh karena itu ubah cara pandang mereka bahwa kalau semangat ya, tapi semangatnya harus rasional gitu kan, harus tetap berpikir juga, jangan ikut-ikutan istilahnya, semangatnya cuma sekedar ikut-ikutan apa heroisme gitu kan, harus bela ini, padahal bisa jadi dimanfaatkan oleh orang tertentu gitu kan untuk kepentingan mereka. Nah, begitu. Jadi budayakan ya, mereka harus dibiasakan untuk daya berbeda, daya kritis, debat juga iya, ajarkan bagaimana berdebat yang benar, yang berlandaskan pada sebuah pengetahuan gitu ya, dan menghindari ujung-ujungnya terjadinya kekerasan di dalam perdebatan itu. Dan itu kalau sudah terbiasa begitu, maka yang namanya sering kita lihat sikap tidak setuju dari orang lain, kritik kita, hal yang biasa ya. Hal yang biasa, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah solusi atas perbedaan-perbedaan yang ada gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, oleh karena itu saya kira pemerintah juga harus apa punya kepedulian ya, akademisi punya care, mereka punya tanggung jawab. Jadi kalau ada terjadi masalah perlu ditelusuri, misalnya siapa provokatornya, apa pemicunya, ya, pemicunya apa, itu pemicu awalnya terutama. Terus polisi misalnya juga harus melihat lokasi-lokasi rawan di daerah-daerah mana di Ternate ini yang memang rawan terjadinya tawuran gitu kan. Kemudian selain daripada lokasi, saya kira waktu rawannya harus bisa dideteksi. Ya kan, maksudnya kan intinya kan mencegah lebih baik ya daripada mengobati gitu kan. Ya, jadi siapa orang-orang yang menyebarkan informasi hoax itu ya memperbesar hoax di media sosial itu lebih telusuri, karena itu sangat berbahaya. Lebih besar nanti tawurannya ya, orang akan semakin lebih besar. Dan terutama satu lagi, peran keluarga ya. Keluarga harus berperan juga mengingatkan anak-anaknya untuk menghindari tawuran, karena itu pasti menunjukkan perilaku yang negatif ya di masyarakat gitu ya. Jadi keluarga sekalipun sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari ya, ada waktu digunakan ya, diberikan untuk mendidik anak-anaknya ya. Kalau sudah dewasa diingatkan lagi ya, diingatkan untuk hindari sikap-sikap yang bisa memicu ya pertikaian di masyarakat. Seperti itu.
0: Iya, jadi seperti itu ya, peran keluarga ini sangat penting ya, Pak Dokter ya.
1: Iya, penting.
0: Ah, iya. Tentunya Pak Dokter, kita hidup di Ternate dan juga Maluku Utara yang memiliki masyarakat dengan latar belakang agama nih, suku dan juga budaya yang beragam nih. Menurut Pak Dokter, apa kekuatan terbesar masyarakat Ternate dan juga Maluku Utara dalam menjaga kerukunan nih? Seperti apa?
1: Ya, budaya ya. Jadi budaya seperti tadi ya, budaya, satu budaya misalnya budaya Rasai itu kan, bahasa persaudaraan yang tinggi ya kan. Kan begini, falsafah hidup masyarakat Maluku Utara itu kan, kalau saya lihat orang, semua orang bersaudara gitu kan. Konsep orang bersaudara itu kan merupakan satu modal sosial yang luar biasa ya, bahwa perbedaan agama, etnis, suku, asal daerah kan tidak menghalangi hubungan persaudaraan ya kan, sebagai sesama manusia. Jadi walaupun berbeda cara pandang ya, tetap terpatri kita bersaudara gitu. Ini konsep ini seperti dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika kan. Beda-beda tapi satu ya, sangat relevan dengan federasi beragama. Masih orang Papua bersaudara gitu kan, orang sama bersaudara itu masih kebinekaan ya, saat moderasi beragama. Kemudian saya melihat juga identitas Maluku Utara ya, Moloki Raha ya kan, ini kan sebuah sejarah ya, bagaimana menjadi sumber identitas budaya bersama. Ya, misalnya tempat kesultanan seperti Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo kan mewariskan sebuah sejarah yang menjadi titik temu kita masyarakat Maluku Utara. Jadi kita, kesannya adalah kita memiliki sejarah dan ruang hidup bersama ya. Itu lebih penting, lebih besar daripada perbedaan perbedaan yang ada di masyarakat. Jadi kekuatannya ada berada di budaya, kearifan lokal sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Seperti tadi saya jelaskan, kalau tokoh masyarakat, tokoh adat hadir di tengah konflik sebagai mediator yang baik, maka ataupun pertikaian, konflik itu bisa diselesaikan dengan lebih cepat, ya. Begitu. Jadi saya kira Maluku Utara juga sudah kaya dengan sejarah, kaya pengalaman, ya. Jadi saya yakin ke depan, kalaupun ada potensi-potensi itu kan, misalnya terjadi lagi, ya, mudah-mudahan tidak
0: yang benar-benar
1: seperti itu. Tetapi kalaupun ada potensi itu, ya, terjadi lagi, maka saya yakin cepat akan selesai masalah. Kenapa? Karena kita sudah, istilahnya ini, kalau orang itu sudah dewasa, menyelesaikan masalah.
0: Ya, Pak Dokter, tidak terasa hampir 1 jam ya kita berbincang mengenai moderasi beragama bersama Pak Dr. Wahyudin Noe, SPD MPD Akademisi Universitas Hairun. Dari perbincangan siang ini, pendengar, kita belajar bahwa kerukunan tidak hadir dengan sendirinya. Kerukunan perlu dirawat melalui sikap saling menghormati, komunikasi, toleransi, dan kesediaan untuk memahami perbedaan. Karena pada akhirnya kita boleh berbeda dalam keyakinan, budaya, maupun cara pandang. Tetapi kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kedamaian di lingkungan tempat kita hidup, ya. Ya, Pak Dokter, sebelum kita akhiri dialog siang ini, apa pesan terakhir nih Pak Dokter kepada masyarakat Ternate dan juga Maluku Utara, khususnya generasi muda, agar kerukunan dan persatuan tetap terjaga? Seperti apa, Pak Dokter? Silahkan. Ya, sekalian closing statement, ya.
1: Ya, closing statementnya. Singkat saja bahwa perbedaan itu bukan alasan untuk kita bermusuhan, tapi perbedaan itu adalah sebuah realitas sosial, yang memang terjadi, yang ada, sehingga kerukunan itu menjadi solusi untuk kita perjuangkan bersama-sama. Kira-kira seperti itu.
0: Iya. Sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi ya nanti di lain waktu dan lain kesempatan ya Pak Dokter. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk bergabung ya, tersambung melalui line telepon kami. Oke. Selamat kembali beraktivitas Pak Dokter ya. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
0: Oke, iya, terima kasih kembali.

Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Wahyudin ya atas waktu, pemikiran dan penjelasannya untuk di siang hari ini. Dan baik pendengar, kita akhiri ya untuk dialog Ternate siang ini, dan nanti kita berjumpa lagi di Ternate Dialog ya, Ternate siang untuk edisi lainnya. Oke pendengar, dan saya Iqbal Kutaman juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Untuk di Ternate pagi ini kami pamit, dan selanjutnya untuk di Ternate siang, Anda akan ditemani oleh rekan Safira. Oke, saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate siang hingga sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar, beragam program sudah kami siapkan untuk Anda dan beragam informasi akan kami hadirkan baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Hari ini tanggal 6 Oktober 2026, hari Selasa ya pendengar. Mungkin Anda juga masih ada yang bekerja begitu ya, ataupun yang sedang beristirahat juga ya pendengar, kami ucapkan selamat siang dan tentunya semangat selalu ya untuk hari ini apapun kegiatan Anda. Pendengar, sejumlah program ini sudah kami siapkan ya, seperti nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Timur adalah siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau yang hari ini akan diselenggarakan oleh RRI Ternate. Kemudian mendengar pada pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, ini nanti kami akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kemudian kita lanjutkan hari ini spesial hari Selasa, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional ya. Nanti kita akan infokan lebih lanjut ya untuk siapa hari ini bintang tamunya begitu ya, dan hostnya siapa begitu. Itu dia pendengar informasi mengenai program yang sudah kami akan kami hadirkan untuk siang hingga sore nanti. Dan yang pertama kami akan hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, di media sosial beredar narasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto meresmikan aturan baru prosedur perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM. Kini perpanjangan SIM diklaim hanya satu kali seumur hidup. Namun, pendengar, berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, unggahan narasi tersebut adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang hari ini, dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda kali ini dari Halmahera Timur, pendengar. Ini terkait dengan Karhutla ya, pendengar, di mana kegiatan belajar tatap muka di seluruh sekolah di Kabupaten Halmahera Timur ini dihentikan sementara mulai tanggal 5 Oktober 2026. Kebijakan tersebut berlaku hingga 10 Oktober dan mencakup jenjang PAUD, SD serta SMP. Penghentian pembelajaran tatap muka di dilakukan karena kondisi lingkungan terdampak asap dan kualitas udara terganggu. Situasi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi kesehatan serta keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Pembelajaran dari rumah ini menjadi pilihan selama siswa tidak mengikuti kegiatan tatap muka di sekolah. Guru tetap memberikan tugas atau kegiatan belajar ringan agar proses pendidikan tetap berjalan. Sekolah juga diminta untuk memperhatikan kondisi kesehatan peserta didik selama masa pembelajaran dari rumah. Pemantauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kondisi udara yang belum normal. Siswa juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara masih terganggu akibat asap. Jika harus keluar ruangan, siswa dianjurkan untuk menggunakan masker untuk mengurangi paparan udara yang tercemar. Mendengar, Dinas Pendidikan Halmahera Timur akan memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka selanjutnya, dan keputusan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Demikian pendengar, informasi dari Halmahera Timur ya. Ini memang karena adanya karhutla ya pendengar, di Ternate pun ini keadaan udaranya juga tidak terlalu bagus ya pendengar, apalagi di daerah kemarin yang ada kebakaran ya di TPA begitu, yang ada di Sulamadha juga begitu. Ini juga membuat udara di Ternate sedikit, tidak sedikit sih ya, lumayan menurun gitu. Nah ini Anda juga harus berhati-hati ya, untuk mungkin untuk yang berpergian begitu, jangan lupa untuk menggunakan masker juga. Demikian pendengar untuk informasinya, informasi lainnya masih akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

Pendengar masih bersama kami di Ternate siang hari ini dan masih bersama Safira ya, pendengar untuk penemani Anda di siang hingga sore nanti. Pendengar, kali ini ada informasi untuk Anda dari dunia olahraga. Ini tadi malam pasti Anda juga ikut menonton ya, ikut merasakan deg-degan gitu ya antara pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand ini di FIFA Asian Cup 2026. Duel sengit Timnas Indonesia ini sukses meraih juara FIFA Asian Cup 2026 usai mengalahkan perlawanan Timnas Thailand lewat babak adu penalti 4-2 setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Timnas Indonesia menghadapi Timnas Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Dan duel Timnas Indonesia ini dengan Thailand bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno pendengar pada hari Senin kemarin ya, yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan Indonesia membuka skor lebih dulu lewat gol tendangan bebas Dean James di menit ke-84, namun hanya berjarak 3 menit Thailand mampu menyamakan skor melalui Ikhlas Sanron. Tim Gajah Perang sempat membalikkan keadaan lewat gol Peradol di babak tambahan waktu sebelum Indonesia kembali memaksakan hasil imbang berkat gol Elkan Bagot, dan pemenang pun harus ditentukan melalui adu penalti. Indonesia kemudian keluar sebagai juara berkat keunggulan 4-2. Nah, pendengar, ini ya, kita sudah sama-sama saksikan tadi malam ya bagaimana euforia kemenangan Indonesia begitu dalam ajang FIFA Asian Cup 2026. Begitu banyak yang menonton ya, mungkin di Ternate juga banyak ya yang mengadakan nonton bareng ya, terutama di Benteng Oranye ya, pasti banyak sih ya yang menyaksikan secara langsung bersama-sama begitu ya pendengar. Dan tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri setelah sekian lama ya Indonesia ini akhirnya juarai FIFA Asian Cup 2026. Sekali lagi selamat untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ku hampiri engkau meski kau jauh.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, peninggir Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda kembali menunjukkan aktivitas vulkanik dengan mengalami dua kali erupsi pada Senin malam 5 Oktober 2006. Erupsi tersebut memunculkan abu vulkanik yang menyebar ke arah barat laut dengan ketinggian mencapai sekitar 2,7 km. BMKG mengatakan erupsi pertama Gunung Anak Rakatau terjadi pada pukul 20.13 waktu Indonesia Barat, disusul erupsi kedua sekitar 15 menit kemudian. Berdasarkan informasi penerbangan yang diterima oleh BMKG, abu vulkanik masih berada di sekitar kawasan Gunung Anak Rakatau. Material vulkanik tersebut terpantau hingga ketinggian sekitar 9.000 kaki atau setara 2,7 km di atas permukaan laut. Kita beralih ke informasi daerah. Peninggir mantan Ketua Bina Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Syahril Haji Rauf menyoroti dua peristiwa kematian warga Kecamatan Patani Barat, yakni Ali Daud warga Desa Banimo dan Silas Jiko warga Desa Sibenpopo. Menurut Syahril, kedua peristiwa tersebut harus dilihat secara proporsional baik dari aspek penegakan hukum maupun dampaknya terhadap kerukunan sosial masyarakat. Syahril juga menilai dua peristiwa yang terjadi di tempat dan waktu yang berbeda tersebut tidak boleh serta-merta dikaitkan sebagai hubungan sebab akibat tanpa dasar hukum dan fakta yang jelas. Menurutnya, meninggalnya Ali Daud di kawasan kebun dan meninggalnya Silas Jiko di Desa Sibenpopo merupakan dua peristiwa hukum yang berdiri sendiri. Karena itu, masyarakat diminta tidak membangun narasi yang menghubungkan kedua peristiwa tersebut sebagai satu rangkaian kausalitas, terlebih jika narasi tersebut tidak didukung fakta dan proses hukum yang sah. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pendengar masih bersama kami di Teratis yang hari ini, dan kami kembali hadirkan informasi ya. Jika tadi ada informasi dari Halmahera Timur, pendengar, terkait dengan kebijakan ya untuk meliburkan ini sekolah dari PAUD hingga tingkat SMP. Nah, ini juga ada informasi dari pemerintah Kota Ternate, di mana Dinas Pendidikan Kota Ternate resmi untuk meliburkan siswa jenjang PAUD hingga SMP, pendengar. Selama 2 hari di 4 kelurahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kebijakan tersebut berlaku pada tanggal 6 hingga 7 Oktober 2026. Ini meliputi Kelurahan Kulaba, Bula, Tobololo, dan Sulamadaha. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan kebijakan itu diambil setelah pihaknya berkoordinasi dengan Wali Kota Ternate dan Dinas Kesehatan, serta memantau langsung kondisi kualitas udara di wilayah terdampak. Hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara berada pada kondisi yang tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Ia kemudian juga menjelaskan kebijakan meliburkan siswa akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Jika asap dari kebakaran di kawasan TPA Buku Deru-Deru, Takome belum memungkinkan untuk aktivitas belajar secara normal, ini masa libur dapat diperpanjang. Selama siswa belajar dari rumah, para guru juga diminta tetap memantau aktivitas dan kondisi siswa. Siswa yang dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, serta menggunakan masker untuk menghindari dampak buruk paparan asap. Ridwan berharap upaya pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadaman Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, serta sejumlah instansi terkait dapat segera mengatasi kebakaran. Dengan demikian, kondisi udara di wilayah terdampak diharapkan kembali normal, sehingga aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar siswa ini dapat berjalan seperti biasa. Demikian mendengar ya, ini memang jika dipaksakan begitu ya, ini mengganggu juga, apalagi untuk anak-anak ya, untuk anak usia PAUD, SD, SMP itu masih sangat rentan begitu ya pendengar, sehingga ini kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Ternate juga meliburkan begitu di 4 kelurahan yang memang terdampak akan karhutla. Baiklah pendengar, untuk menanti azan zuhur pada hari ini, yaitu pada pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12.22 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, solat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, Ruth tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pendengar masih bersama kami di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Mendingan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Hari ini tanggal 6 Oktober, begitu ya pendengar. Ini ternyata menjadi momentum sejumlah peringatan penting yang diperingati masyarakat internasional. Peringatan tersebut mengangkat perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, serta pentingnya lingkungan yang lebih inklusif. Untuk yang pertama, pendengar, ini melansir dari National Today ya, dan sejumlah sumber. Yang pertama adalah Hari Cerebral Palsy Sedunia. Ini atau World Cerebral Palsy Day diperingati setiap tanggal 6 Oktober. Peringatan tahun 2026 ini mengusung tema Unique and United. Tema tersebut menekankan setiap orang dengan cerebral palsy ini memiliki pengalaman, kemampuan, dan kebutuhan berbeda. Keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan untuk mendorong terciptanya masyarakat yang semakin inklusif. Peringatan ini pendengar bermula pada tahun 2012 melalui Cerebral Palsy Alliance dan United Cerebral Palsy. Keduanya membangun gerakan untuk meningkatkan perhatian terhadap cerebral palsy secara global. Gerakan tersebut kemudian berkembang dengan melibatkan ratusan kelompok dari berbagai negara. Tujuannya membangun lingkungan lebih inklusif bagi sekitar 17 orang dengan cerebral palsy. Dan mendengar ini sering berkembangnya waktu ya, kampanye tersebut menjadi gerakan sosial yang semakin luas sejak tahun 2015, dan peringatan ini juga mendorong akses dan kesempatan setara bagi orang dengan cerebral palsy. Kemudian mendengar tanggal 6 juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Disgrafia Internasional atau International Disgrafia Awareness Day. Peringatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai disgrafia dan tantangan dalam kemampuan menulis. Disgrafia dapat membuat seseorang mengalami kesulitan ketika menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Kondisi tersebut membutuhkan pemahaman serta dukungan yang sesuai dari lingkungan sekitar. Hari Kesadaran Disgrafia Internasional mulai diperkenalkan pada tahun 2022 melalui inisiatif Deirdre Skerm yang merupakan seorang ibu sekaligus aktivis di Amerika Serikat. Peringatan tersebut terus berkembang melalui berbagai komunitas dan kegiatan edukasi, penyediaan sumber informasi. Kemudian tujuannya ini membuat disgrafia semakin dikenal, dipahami, serta mendapat dukungan yang tepat. Baik, mendingan demikian ya untuk informasi untuk Anda. Ini tanggal 6 Oktober terdapat dua peringatan internasional yang menjadi perhatian. Keduanya yakni Hari Cerebral Palsy Sedunia dan Hari Kesadaran Disgrafia Internasional.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi.

0: Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
1: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
2: A bit of a shock, to be honest. Sorry for the person.
3: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan. Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
4: Well, I don't know what happens in the first set.
5: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Fassero di semifinal.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
3: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Diaspora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
6: Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, ya, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
5: 50 hari.
6: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya ya, luar biasa, saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairan Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
7: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Sudah saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Astun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Jauh terkasi. Masih Joy. Joy merasa bola. Joy. Lepas lagi. Ada Abi. Abi turunkan lagi ke dalam. Lempar.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: I'm so proud to be in the league and I just want to give a special mention to our coach. There's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, bad games every 3 days here, it's not been easy, and so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
1: Itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan masih bersama dengan Safira ya, tentunya di Ternate siang hari ini. Pendengar, selanjutnya kami update informasi terkait dengan pencarian korban KF Virgo di 3 provinsi, yaitu hari ke-23 begitu pendengar. Operasi SAR hari ke-23 pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali nihil. Tim SAR gabungan yang menyisir perairan dan pesisir di 3 provinsi tidak menemukan korban pada hari Senin kemarin 5 Oktober 2026. Pencarian korban KF Virgo hari ke-23 itu melibatkan wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak. Penyisiran dilakukan sejumlah wilayah perairan serta garis pantai Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan seluruh upaya pencarian pada hari ke-23 belum menemukan korban. Pada hari ke-23 yang menjelaskan tim SAR gabungan bergerak pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan mengerahkan berbagai unsur pencarian. Operasi kemudian dihentikan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah setelah seluruh area penyisiran tidak memberikan hasil. Meski pencarian hari ke-23 nihil, mendengar operasi SAR akan kembali dilanjutkan pada hari ini, hari ke-24. Berdasarkan data terbaru Basarnas, sebanyak 190 orang dari total 243 penumpang dan kru KF Virgo Transport 8 telah ditemukan. Dari rinciannya, 108 orang berhasil diselamatkan, sedangkan 82 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan demikian, peninggal masih terdapat 53 korban yang belum ditemukan hingga operasi SAR hari ke-23. Upaya pencarian terus dilakukan meskipun operasi bawah laut sebelumnya telah dihentikan sementara. Basarnas sebelumnya menghentikan sementara pencarian bawah laut di sekitar lokasi bangkai KM Virgo Transport 8. Langkah tersebut diambil setelah operasi penyelaman dinilai tidak lagi efektif untuk menemukan korban yang kemungkinan masih berada di dalam kapal. Sebagai langkah berikutnya, pendengar, Basarnas mendorong segera dilakukan operasi salvage untuk mengangkat bangkai KM Virgo Transport 8 dari dasar laut. Bangkai kapal tersebut berada pada kedalaman sekitar 29 meter di bawah permukaan laut. Pengangkatan bangkai kapal dinilai dapat membuka peluang pencarian korban yang diduga masih terjebak di dalam kapal. Proses tersebut juga diharapkan mempermudah proses evakuasi apabila masih terdapat korban di dalam badan kapal. Demikian mendengar informasi update ke hari ke-23 ya, pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang belum menemukan hasil pendengar. Kita doakan terus ya. Hari ini operasi SAR masih dilanjutkan pendengar. Semoga ada hasil untuk hari ke-24 ini ya. Dan kita doakan juga untuk kesehatan tim SAR yang bertugas karena sudah membantu ya selama 24 hari ini tanpa henti begitu untuk mencari korban KM Virgo Transport 8 ini. Baik pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi Korwil Nusantara 3, Ambon, Ternate, Langgur, Samlaki, dan Bula dalam program Berita Lintas Seribu Pulau.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Saumlagi.
0: Selamat siang saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Safira Safitri. Kami mulai dengan berita pertama dari Ambon. Prevalensi stunting di Provinsi Maluku masih sangat tinggi, mencapai 28,4%. Program Gerakan Orang Tua Asuh terus digencarkan BKKBN Maluku guna menurunkan angka stunting. Selengkapnya laporan Lina Tehu Puring.
2: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4% atau sekitar 28 dari 100 balita mengalami gangguan pertumbuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, BKKBN mendorong penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai salah satu program prioritas. Menurutnya, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya telah berjalan hingga tingkat kecamatan melalui percepatan penurunan stunting dan tim pendamping keluarga. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi tetapi juga perilaku hidup masyarakat. Ia menjelaskan, sanitasi yang buruk dan kebiasaan hidup tidak sehat menjadi faktor utama penyebab stunting di sejumlah wilayah. Karena itu, perubahan perilaku dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan intervensi pemerintah.
3: Stunting itu bukan hanya soal intervensi, tapi stunting juga adalah perubahan perilaku. Kalau masyarakatnya sendiri ternyata masih misalnya ya BAB sembarangan gitu, di sungai, ya, sanitasinya juga nggak baik. Ternyata intervensi gizi bukan satu-satunya jalan keluar, tapi juga perbaikan perilaku masyarakat itu justru menjadi kunci.
2: Edi berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Maluku. Kendati kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh keberhasilan penanganan stunting hari ini. Demikian Lina Tehu Puring melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke Langgur. Peringatan HUT TNI ke-81 di Langgur menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Berikut laporan Iren Hari Cahyani.
4: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
5: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
4: Panglima

0: Menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN, serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Pialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
1: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
0: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
3: Kita kembali ke Ternate ya. Saudara, asap kebakaran sampah di TPA Buku Deru-Deru Takome meluas. Dinas Kesehatan waspadai peningkatan kasus ISPA dan gangguan mata pada warga di sejumlah kelurahan terdampak. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
4: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA diperkirakan mengalami peningkatan dalam beberapa hari ke depan, menyusul meluasnya asap dari kebakaran sampah dan gas di tempat pembuangan air atau TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate. Kepala Puskesmas Sulamadaha Kota Ternate, Dr. Nurfani Abdurrahman, kepada RRI menyatakan, ISPA selama ini masuk dalam 10 penyakit yang paling banyak ditangani. Dalam kondisi normal, jumlah kasus dapat mencapai sekitar 300 kasus dalam satu bulan. Namun, paparan asap kebakaran berpotensi meningkatkan jumlah tersebut, terutama di sejumlah kelurahan yang terdampak asap dari kebakaran sampah.
5: Memang ini dari sampah, jadi kemungkinan besar ada asap karsinogen dari sampah itu sendiri saat yang terhirup. Tidak bagus untuk pernapasan. Jadi memang sekarang untuk penanganan ini, untuk masih awal ini, orang dengan pembagian masker. Karena ini baru 3 hari, jadi memang belum ada laporan-laporan masyarakat untuk ke puskesmas. Masyarakat yang di luar dari Ternate Barat, area dari daerah Kelurahan Sulamadaha atau Takome, diharapkan jangan mendekat ke area daerah sampah. Dampak dari asap ini tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian untuk kesehatan mata dan pernapasan dan lain-lain.
4: Dr. Fani mengatakan, sebagai langkah awal penanganan, Dinas Kesehatan melakukan pembagian masker kepada masyarakat di wilayah terdampak, yaitu Kelurahan Takome dan Sulamadaha.
5: Jadi laporan dari IFK itu total masker yang persediaan yang ada di gudang farmasi Dinas Kesehatan itu sekitar 60.850 pieces. Yang memang di awal waktu hari Sabtu itu terang khususkan untuk masyarakat yang di 2 kelurahan yang paling terdampak. Ternyata kemarin itu asap ini sudah meluas sampai ke Kulaba. Jadi kemarin itu langsung serentak orang bagi sampai ke Kulaba. Iya. Baru yang untuk bagian ke atas baru sampai sekitar Takome. Tetap tapi orang bagi sampai ke Takome kemarin.
4: Ia menegaskan, mengingat kebakaran masih berlangsung dan asap berpotensi terus menyebar, masyarakat di sekitar lokasi diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak mendekati area kebakaran. Pemerintah juga didorong mempertimbangkan langkah evakuasi bagi warga yang berada di wilayah dengan paparan asap cukup pekat. Reporter Novianti Panasabesi melaporkan.
3: Saudara, laporan reporter Novianti Marasabesi tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Safira Safitri mewakili kerabat kerja yang bertugas mencapaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

Sebuah lagu dari Anggun Jasasmi, mendengar yang Snow on the Sahara ya. Ngomong-ngomong mengenai penyanyi Anggun Jasasmi, pendengar, ini ia mengenang penampilan pertamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kenangan tersebut kembali muncul saat dirinya tampil dalam closing ceremony FIFA Asian Cup 2026. Dan saat itu Anggun masih meniti karir sebagai penyanyi rock dan sering tampil di berbagai daerah. Ia mengenang panggung olahraga tersebut sebagai tempat yang kerap digunakan untuk pertunjukan musiknya. Ini setelah perjalanan karir yang panjang, Anggun kembali tampil di GBK untuk acara penutupan FIFA Asian Cup 2026. Dan momen tersebut menjadi pertemuan antara panggung awal karirnya dan penampilannya saat ini. Sebelumnya, Anggun juga pernah tampil dalam opening ceremony Asian Games 2018 di GBK. Pada kesempatan tersebut, ia membawakan lagu Pemuda yang dipopulerkan oleh Kaseiro. Kemudian dalam closing ceremony FIFA Asian Cup 2026, pendengar, Anggun tampil membawakan lagu Mimpi dan Snow on the Sahara. Setelah pertandingan berakhir, Anggun kembali di panggung dan menyanyikan lagu nasional Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Dan saat membawakan Tanah Airku, Anggun terlihat menitikkan air mata di tengah penampilannya. Momen tersebut menambah kesan emosional pada penampilannya di GBK setelah puluhan tahun sejak pertama kali tampil di sana.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif.
1: Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara.
2: Sari Berita. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan mengancam pemukiman warga. Seluruh prajurit TNI diminta terus menjaga amanah masyarakat. Filipina dorong ASEAN bekerja sama dalam sektor energi. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan kini mengancam pemukiman warga. Keringnya lahan gambut dan minimnya sumber air di lokasi kejadian menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Berikut Diki Mudadi melaporkan dari Banjarmasin.
3: Anu na pemadam habarakan di grup pemadam parak banalon rumah nang paling pinggir tuh ti sudah.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Kalimantan Selatan kian meluas. Kini tidak hanya kebakaran hutan dan lahan, namun mulai mengancam pemukiman warga yang dekat dengan lahan gambut. Dalam sepekan ini, kebakaran beruntun melanda area perbatasan Kabupaten Banjar dan Banjarmasin, seperti di Komplek Padilah Perdana 5, Tatah Pelatar, mendekati rumah warga. Kemudian, beberapa wilayah seperti Guntung Manggis dan Nia Anggang sempat mengalami kepungan titik api yang mendekati permukiman. Titik api karhutla juga dilaporkan membakar lahan di Handil Bakti, Desa Puntik, serta Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Terkait upaya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan pemerintah saat ini sudah berupaya keras untuk memadamkan kobaran api karhutla di lahan gambut. Menurutnya tim gabungan di lapangan harus berhadapan dengan kendala minimnya sumber air di lokasi kejadian. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca juga terus dilakukan jika ada potensi awan.
5: Tapi yang jelas pemerintah provinsi selalu berusaha. Kita tahu ini karhutla ini adalah suatu bencana dan ini tidak dari alam. Jadi, sebabnya kita sudah berapa kali berusaha dan
4: sebenarnya puluhan mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait penanganan karhutla kepada Pemprov Kalsel. Masa mahasiswa mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan.
0: Kita jelas hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif ataupun langkah konkretnya. Yang mana nantinya kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan pun juga bakal menginisiasi gerakan kembali yang nantinya kita akan konsolidasikan ulang bagaimana nantinya.
4: Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, periode 1 sampai 29 September 2026, tercatat 4.107 kejadian karhutla di seluruh provinsi. Luas lahan yang diperkirakan terbakar mencapai 25.072,78 hektar dan luas lahan yang diperkirakan terdampak mencapai 8.561,88 hektar.
2: Kondisi serupa terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Meningkatnya jumlah karhutla membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat menyiagakan 200 personel dan 11 armada. Selengkapnya dilaporkan Kristianto dari RRI Makassar.
6: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meningkat sepanjang September 2026. Kasih Sarpras dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Halimsa mengatakan, hingga 25 September tercatat 2.278 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan 156 kejadian terjadi pada September, meningkat dari 104 kejadian pada Agustus. Mengantisipasi kondisi tersebut, Damkarmat Maros menyiagakan sekitar 200 personil dan 11 armada, termasuk dukungan unit sektor di sejumlah wilayah. Ilham menyebut, kebakaran di lereng dan kawasan pegunungan menjadi tantangan karena titik api terkadang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi kemarau dan vegetasi kering juga membuat api mudah meluas dan masyarakat dihimbau tidak membakar sampah maupun lahan sembarangan.
7: Jadi untuk menangani ini kita siagakan kurang lebih 200 personil dengan 11 armada dan bukan hanya dari markas komando yang berpusat.

0: kampus ini, tetapi juga ada beberapa markas sektor, unit sektor seperti di Muncoloe, Tandalili, Bontoa, kemudian Bantimurung, Marsu. 6 sektor ini selalu membackup kejadian, termasuk dalam beberapa pekan terakhir ini seperti kejadian-kejadian kebakaran lahan di Toko Bulu, kita backup dengan mendatangkan, menstandbykan sektor Tandalili dan kadang-kadang juga backup dari markas komando.
1: Sementara itu, masyarakat Maros Amir Kadir menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi dan dukungan anggaran sejak sebelum musim rawan karhutlah. Amir menilai penanganan petugas sudah cukup baik, namun masih terkendala anggaran.
2: Bagus, cuma kan terkendala dengan beberapa faktor, itu adalah masalah anggaran. Tahun-tahun kedepannya ya harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal yang seperti yang sekarang ini.
1: Ia berharap kesiapan personil, peralatan, dan anggaran dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi karhutlah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Pesan disampaikan dalam amanat Panglima TNI yang kemarin dibacakan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, LBBP Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono. Seperti dilaporkan Bobby Osapulete berikut ini.
4: Pimpinan saya ambil alih. Tiap-tiap komandan pasukan kesatu yang kanan bencan. Berjaga!
5: Saat ini kami berada di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu. Ada yang berbeda pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 TNI di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Pelaksanaan dilakukan di negara Vanuatu yang dihadiri Tuan Rumah Police Force Vanuatu. Upacara HUT ke-81 TNI dipimpin langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Dalam arahan Panglima yang dibacakan langsung oleh Siswo Pramono, meminta anggota TNI untuk terus menjaga amanah agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
6: Saya akan membacakan amanat Panglima TNI pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah penghormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga.
5: Sementara itu, dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto menjadi komandan upacara HUT ke-81 TNI yang berlangsung di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991.
4: Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya, pasukan siap diperiksa. Laksanakan.
5: Di tempatnya sama, Atase Polri KBRI Canberra Brigjen Pol Heri Dian Dwi Harto yang mengikuti upacara HUT ke-81 TNI mengatakan bahwa TNI dan Polri mempunyai tugas menciptakan kedamaian di Indonesia. Dan ini menjadi kebanggaan Polri bisa hadir dalam upacara HUT ke-81 TNI di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di negara Vanuatu. Dari atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi luar negeri, pemerintah Indonesia mempercepat proses swasembada energi menjadi 3 tahun dari waktu yang ditargetkan. Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadi Kusumo mengatakan, percepatan menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Pradipta Rahadi melaporkan.
1: Indonesia Sustainability Forum 2026 resmi dimulai di Jakarta pada hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari ke depan itu mengangkat tema berinvestasi untuk dunia yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera. Di hari pertama yang berfokus pada agenda Powering Low Carbon Growth, utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadi Kusumo mengatakan, target swasembada energi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan tercapai di Indonesia pada tahun 2029, namun ternyata hasilnya di luar target. Hasyim mengatakan pemerintah Indonesia berhasil mempercepat proses swasembada energi 3 tahun dari waktu yang sudah ditentukan. Menurut Hasyim, percepatan proses swasembada energi itu menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Ini pertama kalinya Indonesia bisa menghasilkan begitu banyak setelah 42 tahun. Ini pencapaian baik dan karenanya ketika ada yang bilang Indonesia gelap, itu salah. Indonesia terang benderang.
2: When people say Indonesia gelap, no, Indonesia terang. We are 3 years of schedule. We'll be self-sufficient in soybeans within about 3 years, I've been told. We'll be self-sufficient in many commodities.
1: Adapun dalam kesempatan itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri dalam keterangan persnya mengatakan di ISF 2026, Kadin bersama pemerintah Indonesia memprioritaskan agenda ketahanan energi dan pangan yang menjadi target penting daripada pemerintah.
3: Pertama-tama, Pak Menteri, investasi, CEO dan antara izin, ini ada Bu Shinta, Pak Bobby, Pak Franky. Singkat kata, ini adalah Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Dan ini dilaksanakan dengan tentunya kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Investasi dan juga Danantara. Nah, hari ini tadi hadir lebih dari tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu, nanti Bu Shinta, Pak Bobby, Pak Fesu bisa melanjutkan. Dan mungkin Pak Rosan ada yang ingin disampaikan, Pak Menteri.
1: Indonesia International Sustainability Forum 2026 akan menghadirkan lebih dari 200 pembicara internasional dalam sesi plenary dan juga tematik. Para pembicara berasal dari pemerintah, organisasi internasional, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan juga institusi global. Selain itu, ISF 2026 terbuka bagi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, media, investor, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-44 di Manila yang berlangsung hingga 9 Oktober mendatang, Filipina mendorong kerjasama energi yang lebih kuat antara negara-negara Asia Tenggara di tengah gangguan akibat krisis Selat Hormuz yang menekan pasokan dan harga energi global. Menurut Menteri Energi Filipina, Sharon Guerin, ketahanan energi merupakan tantangan bersama sehingga semua pihak harus mengantisipasi gangguan di pasar energi global yang dapat berdampak pada ketersediaan bahan bakar, sektor industri, hingga rumah tangga. Filipina, lanjut Guerin, akan mendorong peningkatan kesiapsiagaan pasokan minyak bumi, konektivitas kelistrikan kawasan, diversifikasi sumber energi, serta efisiensi energi yang lebih baik. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat kemarin melakukan kunjungan kerja langsung ke kawasan industri untuk mengumpulkan masukan terkait rancangan undang-undang yang akan segera disahkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Voice of Indonesia menggunakan bahasa Inggris Rama Sitki Pratama.
4: The Indonesian House of Representatives is currently discussing a bill on industrial estates aimed at strengthening up to 175 industrial estates across the country. As part of the process, members of the House gathered input from industry stakeholders at the Mitra Karawang Industrial Estate in Karawang Regency, West Java, on Monday. Evita Nursanti, Deputy Chair of the DPR's Commission 7, which oversees industry among other areas, said the management of industrial estates would play a key role in determining the competitiveness of

0: Indonesia's national industry.
1: Kami ingin memastikan
2: we want to ensure that the law that is eventually enacted is truly operational and implementable, provide legal certainty, and is able to enhance the competitiveness of Indonesian industry.
0: During the visit, the parliament member also gathered input from industry players at a facility operated by Sany, a Chinese heavy equipment manufacturer. Deputy General Manager and Government Relations Director of Sany Indonesia, Sanjay Shamdasani, hoped the bill would benefit all stakeholders, including the industrial sector.
3: My first hope is that the DPR will invite business players to provide their input. Second, I hope the parliament will take their suggestions so that, going forward, this law can benefit the government, business players, and industrial estates as well.
0: The Indonesian House of Representatives is discussing the Industrial Estates Bill to establish specific regulations governing industrial estates, as Indonesia currently has no law specifically addressing them. At present, industrial estates are generally regulated under Law No. 3 of 2014 on industry. Ramasit Kipratama, Voice of Indonesia.
4: Komisi 2 DPR membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang Pemilu. Besaran mulai dari 0% hingga 20%. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
5: Komisi 2 DPR RI membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang RUU Pemilu, yakni mulai dari 0% hingga 20%. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, seluruh usulan menjadi bahan pembahasan panitia kerja atau panja RUU Pemilu karena menurutnya tidak ada angka yang sejak awal dianggap paling tepat maupun langsung ditolak. Ia menjelaskan, pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi salah satu rujukan penting dalam menentukan besaran parliamentary threshold. MK tidak hanya mempersoalkan angka ambang batas tetapi juga dasar rasionalitas penetapannya. Rifki menilai prinsip tersebut harus diterapkan terhadap seluruh angka yang nantinya muncul dalam pembahasan.
6: Dan secara material ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu.
7: Sudah berkomunikasi sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
8: Isunya apa aja Mas Yudi?
7: Ya, nanti saja kan belum dibahas.
8: Soal ya. Sektor apa gitu yang menjadi perhatiannya pemerintah dan pemerintah?
7: Iya pasti kan sejauh ini yang selama ini menjadi atensi publik yaitu parliamentary threshold seperti apa gitu ya.
5: Dipastikan panja RUU Pemilu akan mengkaji formula parliamentary threshold sebelum menentukan angka yang dituangkan dalam regulasi. Sebelumnya sejumlah partai politik non-parlemen pun mendorong ambang batas parlemen sebesar 20%. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ya, kami sudah mengikuti.
4: Beralih ke informasi lainnya. Kementerian Perdagangan memfasilitasi pembuatan sertifikasi barcode untuk membantu produk UMKM lebih mudah diterima di retail modern. Eliana Zahra melaporkan.
9: Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses. Kementerian Perdagangan memfasilitasi sertifikasi barcode bagi produk lokal dan UMKM agar lebih mudah diterima di retail modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, fasilitasi tersebut dilakukan bersama GS1 Indonesia dan menjadi kelanjutan pendampingan terhadap produk-produk lokal. Penggunaan barcode tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan retail modern termasuk minimarket dan department store. Hal tersebut disampaikan Budi dalam kick-off fasilitasi sertifikasi barcode produk pangan dalam kemasan dan produk kecantikan di Jakarta hari ini.
10: Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses fasilitasi kita kepada produk-produk lokal. Kalau yang kemarin mengenai digitalisasi, kemudian ini barcode ya, kemudian nanti dengan demikian produk-produk kita semakin mudah diterima di retail modern, termasuk di minimarket dan juga di department store.
9: Dari sisi retail, penerapan barcode dinilai memudahkan proses pengecekan barang di berbagai jenis retail. Hal itu disampaikan oleh PLT Wakil Ketua Komite Supermarket dan Hypermarket Hipindo Aang Abdul Basir.
11: Karena barcode itu di baik supermarket atau minimarket, hypermarket itu untuk memudahkan pengecekan barang. Ya, selama ini manual, sehingga menggunakan barcode ini akan lebih menunjang para UMKM masuk ke retail modern.
9: Berdasarkan keterangan Menteri Perdagangan, produk lokal saat ini sudah hampir 80% mengisi retail modern di Indonesia. Pemerintah terus melakukan pendampingan agar produk lokal dapat memenuhi standar yang dibutuhkan retail modern. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi olahraga, panitia pelaksana Pekan Special Olympics Nasional kedua 2026 bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semalam melakukan charity night atau penggalangan dana di aula rumah jabatan Gubernur NTT pada satu pekan menuju Pesonas 2 tahun 2026. Selengkapnya Allo Tani melaporkan.
12: Jam 6 sore kami akan melaksanakan kegiatan Charity Night dengan tema sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2026.
13: Charity Night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Muskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui Charity Night. Dan di dalam Charity Night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
13: Menanggapi pelaksanaan Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di aula rumah jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi-event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
14: Sebelum pembukaan ini seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengsukseskan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengsukseskan acara ini dengan baik.
13: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal, hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesonas 2 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepue Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor, termasuk TNI dan Polri, untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Al-Otani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya untuk menanti azan asyar pada pukul 15.31 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asar pada pukul 15.31 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah yakni meninggalkan kejahatan, dan orang yang berjihad itu ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, pada pukul 15.36 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional bersama dengan Tengku Syafiq dan Dede Firdaus, yang hari ini akan ada bintang tamu yaitu Rebecca Reichman via Velo dan Bella Fauzi. Selamat mendengarkan.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq, akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming?
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia, iya. Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya, salah Kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak cingatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai.
0: Halo.
1: Ada Via Velo.
2: Is it?
1: Hai. Dan Bella Fauzi.
2: Hai.
0: Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama, Kak
3: Shafi. Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kita
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Iya. Senang
0: nggak
2: kita datang?
0: Iya dong. Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
3: ya silakan.
1: Ya.
2: Sis Bella.
3: Leader ya.
2: Linggan.
1: Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya.
2: Pada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
1: Okay,
2: gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, Sis Rebecca sama Kavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: jadi lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Betul. Pengennya ya, begitu.
4: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
2: Yes.
4: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh, yes. Boleh, boleh.
4: Kalau dari single pertama Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada kita sebut coba
2: boleh.
4: Saya
2: udah
4: ingat ya.
2: Iya,
4: ada
1: siapa aja tuh?
4: Katere,
2: Tere,
1: Tere,
2: ya, masya Allah.
4: Ada Lala Carmela,
2: betul.
4: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandika Nester,
3: Kojek Betawi ya,
4: Kojek Rap Betawi, siapa lagi sih?
2: Ada
3: Ikang Fauzi,
1: Legend banget.
4: Ya, Enda Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
2: Banyak banget, banyak banget.
4: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
2: Yes. Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
3: Farah Adiba.
2: Ya, betul.
4: Adiba. Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
2: Ibrahim.
4: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita bertiga.
2: Iya, betul.
4: Ada Rebecca Raymond, Eka.
2: Eka Nash. Iya, betul. Yes.
1: Berarti
2: sama
1: itu
2: ini Mas Kolil.
4: Yes.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
4: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: Malaysia, kirim data vokal ya.
2: Betul.
1: Oh wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
4: Kami bertiga
2: rame-rame
4: sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi saya sih sebagai kita lagi tiga
2: bertiga?
1: Ya aku mau pengen banget ya.
2: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
2: Siap siap. Kita udah banyak ya, ada Melani Subono udah ikutan Sandika Nester, alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
3: Ya.
2: Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuman kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah. Gitu.
1: Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
0: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
0: Dari tunggu ya. Ada dari Palu.
1: Halo.
0: Farida.
1: Halo.
0: Sama
1: Bu Farida.
0: Siang Bu
2: Hai,
0: Farida.
2: Palu.
0: Halo Bu Farida. Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin
1: kelamaan
0: ya.
1: Nunggu.
0: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya? Mm-hmm.
2: Aku nggak bisa dengar.
5: Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
0: Okay.
5: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhnya, apalagi wanita Israel. Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama. Mungkin bisa diterima begitu.
0: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
0: Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan gitu ya.
1: Amin.
0: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
0: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
2: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya ini inisiatif dulu ya sih. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu enggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak enggak selesai-selesai dan sepertinya emang ini tuh enggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura enggak tahu atau pura-pura enggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apa apapun agamanya, apapun betul, rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk, tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin banyak, gede bentuknya, meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine kayak gitu.
1: Luar biasa awalnya ya. Awalnya di situ ya.
2: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas banget.
4: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
2: Iya,
4: keren banget. Maksudnya berarti udah jelas kan, Stands Up for Humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
3: banyak orang mendukung.
4: Betul.
3: Artisnya,
4: artisnya semua.
0: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
4: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Katere, kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal, yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga, ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
4: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
2: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
0: awal join.
2: Rebecca dia bold ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
2: Merah menyala.
3: Ya vokal di sosmed gitu gitu. Ya kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu. This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
3: Alhamdulillah. Untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh gitu. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
2: Alhamdulillah.
3: Sampai ke Belanda pun, sampai di Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
2: Betul.
3: You can make graffiti or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk tetap bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sesuai sebenarnya nggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
2: Just need to be human aja.
3: Tapi happy banget ketemu komunitas ini.
1: That's so sweet. Barangnya ya, baik.
3: Sama gitu loh.
1: Iya, ya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Betul. Ya. Ya. Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak nggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Alright, okay. Kita ada penelpon.
0: Kita sapa lagi ya. Dari Ari Samarinda.
1: Halo, Ari.
0: Halo.
6: Halo.
0: Iya, Ari.
1: Ari.
0: Silakan, Ri.
1: Silakan.
0: Ya.
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
2: Ayo, okay. Terima kasih, Ari. Ayo undangannya. Ayo, siap.
1: Siap, iya. Ada lagi?
0: Ada lagi, Ri. Ari.
1: Itu aja.
0: Itu aja.
1: Oh, okay. Right.
0: Terima kasih.
2: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong. Ya,
2: kan? Iya. Seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
2: kolaborasi ini
1: kan, kolaborasi
2: ini,
1: TPN Movement ini.
2: Iya.
1: Baik, baik. Baik.
0: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
2: Single kedua.
0: Ya. Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
2: Iya.
0: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame.
1: Kita ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih. Iya.
0: Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Maha pencipta, Maha dan segala.
0: Sang
1: Tuhan
0: pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
3: Hai Ica.
1: Hai Agatha Reba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dan Indonesia,
0: ekspresikan
4: karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, silakan Ica. Mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
2: Semuanya nyanyi.
1: Ada Rebecca,
2: Rebecca, Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan
2: artis juga.
4: Lagunya kan gitu ya, yang apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana?
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih. Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Ya efek sejati.
2: Anak musik
1: keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo itu.
0: Iya, apa pertanyaannya Dica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa Dica?
4: Mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella. Oh,
1: Mbak Bella.
2: Dia proper nih, Bu. Iya.
4: Kan
2: iya ibu
4: udah jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Ya apa adanya ya
2: Rebek.
1: Sabar.
2: Satu lagi apa? Semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: EPC yang penting cuan.
2: Nah,
3: betul.
0: Gimana, Ca?
4: Aku mau nanya sama yang
0: satunya.
2: Via.
4: Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, kalau tiap promo ke Via Valen.
4: Kalau itu, aku nggak begitu kenal.
1: Oh, ya kenal aku lupa.
0: Apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pokoknya, semoga sukses lagu-lagunya.
1: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Sebenarnya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya. Oke. Okay.
1: Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
4: Apa salam-salam?
1: Oh, boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
4: Salam-salam buat semuanya aja deh penyiar pusat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Apanya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih Ica.
1: Terima kasih Ica.
0: Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha ada Mang Pak Ahmad?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Ini selamat siang juga buat para serikat yang tiga trio Srikandi di sini ya.
2: Srikandi. Bapak
5: Srikandi. Srikandi yang cantik-cantik semua.
2: Wah, alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan

0: bisa termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan, seperti itu.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kebenaran sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan, seperti itu. Nah, saya ingin tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan, seperti itu.
2: Yeah.
0: Nah, cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa? Ya selain bernyanyi kan, jelas kalau kita misalkan bernyanyi kesini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga serikan yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada klik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu, cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga serikan ini untuk kemudian
1: sebagai terima kasih.
0: Mungkin ada salam dulu saya buat saya ya.
1: Salam
0: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida. Lalu juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi, di Sumatera ada Pak Rope juga di Semarang ada Pak Rosi. Terima kasih buat
1: Terima kasih Pak. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga Sulawesi Selatan.
3: Di Sulawesi Selatan. Halo.
1: Halo Pak Jaya, iya. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Jaya.
3: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
4: Testing karya banggakan Indonesia.
1: Oke. Pertanyaannya Pak Jaya.
3: Iya Pak.
4: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
1: Tanah Para Nabi. Oke. Oke.
3: Okay.
1: Nanti, nanti kita putarin ya, Pak ya.
3: Tetap stay tune aja, Pak.
4: Ketiga itu.
1: Iya. Ya.
3: Siap.
4: Oke. Okay.
2: Thank you, Pak.
4: Oke, sedang dan Bu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
3: Baik, ini ada penelpon juga dari
1: WhatsApp. WhatsApp. Kita banyak coba ya? Angkat banyak, banyak sekali. Ini. Tawanya cantik-cantik ya.
3: Iya.
1: Halo, selamat siang, Oma.
3: Halo.
5: Halo.
3: Halo Oma.
5: Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan Oma siapa ini?
3: Iya, di mana?
5: Aku Mbak Oma dari Solo.
1: Oh, dari Mbak Solo.
2: Namanya Oma.
1: Mbak Emang Oma. Iya.
2: Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
3: Oma.
5: Iya. Iya.
2: Bisa sih.
1: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
5: Alhamdulillah, di sini panas kak.
1: Iya.
3: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
2: Di Solo.
3: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
3: Di sini juga panas sama kok.
1: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini bintang tamu kita?
5: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
3: Oh ya, nanti ya kita jawab ya.
2: Pernah
3: kita
2: bu.
3: Jawab.
2: Tempat favorit kita.
3: Favorit. Iya.
2: Okay. Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pasti.
5: Ya salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
3: Oh iya.
5: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Kita seneng banget sama Solo ya.
3: Iya.
2: Solo.
3: Mau dijawab dulu atau gimana?
1: Boleh kita jawab dulu.
3: Iya. Jadi
2: kakak yang jawab.
3: Enggak.
1: Atau waktu yang menjawab
3: Solo
1: jangan,
3: tadi
1: ya.
3: Gimana?
2: Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya itu ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
6: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia. Pas itu sebelum manggung tuh setelah soncek kita ke Lokananta. Love banget itu.
2: Pracima juga, Pracima.
6: Oh iya,
2: Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
3: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
6: Iya, Lokananta Blok.
3: Iya,
2: iya.
3: Masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul.
6: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
3: Iya, iya, iya.
6: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
3: Ke Solo lagi.
2: Mampir lagi.
3: Bu, sampai
2: Via
3: ya, Bu. Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Fellow.
3: Iya, Via Fellow dikejar di mana tuh?
1: Oke, kita kembali ke lantai telepon ya.
3: Iya.
1: Bang Benicio dari Manado, selamat siang.
3: Bung Benny Jo.
7: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
3: Iya, Bang.
1: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benny.
3: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
7: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
3: Iya. Habis
7: aja. Sama siapa satu ya?
3: Kasia.
7: Kasia. Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu, pop
1: atau
7: lagu dangdut gitu? Nah, itu kan, iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
3: Oke, terima kasih Bung Benny.
1: Terima kasih Bung
3: Benny.
7: Tiga orang ya.
3: Ya, Bu.
7: Ada yang menyiar di Pro 1 Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benny Jo ya.
2: Biar disalamin juga.
1: Kita berarti ke Jakarta ya,
3: ada Bang Roni. Halo Bang.
1: Halo Bang Roni.
3: Bang Roni.
8: Selamat siang.
1: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
3: Apa yang mau ditanyakan?
8: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi ketiga, saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Edge of Gaza gitu, bisa enggak?
3: Edge of?
8: Tanyaannya itu aja sih.
3: Oke. Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap.
1: Oke.
3: Bang Roni, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Bang Roni, ini ada satu lagi sepertinya. Satu lagi ya, teman-teman ya.
3: Halo.
1: Bang Leman dari Lampung.
3: Bang Leman dari Lampung.
9: Jadi Firdaus dan Bung
3: Ayo siapa?
1: Ya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin ayo, pertanyaan berarti.
3: Kayaknya diragukan ya.
1: Apa nih?
3: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
9: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
3: Boleh, silakan.
9: Idola saya ini anaknya Ikem Fauzi nih.
3: Pasti semua orang itu.
9: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantiknya.
1: Oh, dia sambil nonton.
3: Sapa-sapa dong.
1: Jadi sapa.
2: Ya, kayak CCTV semuanya.
3: Ya? Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia.
9: Nanya individu nih.
2: Itu handphone apa
1: itu? Enggak, ini deh.
3: Itu kamera.
1: Kamera.
2: Udah gak kuat nih.
9: Iya. Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
1: Apa nih?
2: Nanya apa tuh?
9: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
3: Nanti dijawab ya.
1: Biar
10: ya, selamat siang. Lagu Persen Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Yes. Silakan tadi.
10: Tadi Syafiq sempat Teteh dengar tanya Teteh Damang, alhamdulillah.
3: Syafiq Habaget. Habaget. Tiba-tiba bahasa daerah ya. Ya, apa yang mau ditanyakan Tedinda?
10: Iya, tiga darah cantik.
2: Masya Allah.
10: Makasih. Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji. Cantik.
10: Karena Allah mau bayar
2: karyanya cantik
10: katanya. Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
2: Amin.
10: Jadi pertanyaan Teteh tadi sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
10: Betul. Untuk ke depan terpikir nggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Maher Zain.
2: Sudah sempat ini ya, sudah sempat Saudi. Okay. Udah sempat sandi.
10: Iya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir.
3: Iya. Yeah, yeah, yeah.
10: Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine, Palestine ya, yeah, ada yang Palestina ada.
2: Mm-hmm. Yeah. Betul, betul.
10: Semoga ada ke apa arah ke sana lah.
3: Oke.
10: Okay. Ke Mahir okay, yeah,
3: siap.
10: Bakal, siap. Ya. Oke, sukses.
3: Terima kasih Teh Dinda.
10: Terima
3: kasih. Iya,
1: terima kasih.
2: Bye.
3: Bye.
2: Thank you.
3: Dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
1: Dia akan jawab satu per
3: satu ya, gitu ya. Rame gitu.
2: Kalau butuh penyiar,
3: dia cocok ya. Boleh ya. Boleh kali Pak produser sekali
1: sekali. Ini ngambil kerjaan saya jadinya.
2: Enggak lah,
3: kata-kata
2: lebih jago lah.
3: Kita jawab satu per satu ya. Banyak banget yang harus dijawab.
2: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
1: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak, atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
2: Mm-hmm. Aku biarkan ya, betul. Menurut Karebeka gimana?
6: Mm. Our Power sih pop ya,
1: pop ada ya,
6: alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
2: Iya, betul. Kan.
3: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
2: Iya,
3: jadi
2: iya,
3: enggak nyangkut satu keagamaan atau religi begitu.
2: Betul,
3: kan?
2: Iya, ya, ya, betul.
6: Soalnya okay, kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
3: Manusia.
6: Iya. Ya. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan, karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak, jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh nggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah sebenarnya mode ngambil dari situ, jadi tetap ada
2: para nabi ya,
6: pop modern. Nah kalau yang kedua justru kita dibikin lebih ke pop alternatif rock sih, lebih
2: anthemic.
1: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada nggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
3: Oh, tapi tetap bertiga.
1: Tetap bertiga gitu.
2: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja mewakili sih.
1: Oh iya.
2: Movement. Karena kan kalau bisa buat 30-30 kan kagak muat.
6: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
2: Iya, betul. Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar ya kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi, jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
3: Memang harus ada movement-nya ya, sesuai dengan
2: ini. Betul, makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
1: Iya, TPN Movement. Oke, berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
2: Mahir Zain.
6: Itu sih ya, ide bagus.
2: Iya sih,
6: kita udah sempat approach ya, pasti
2: sempat approach.
6: Yang di single pertama.
2: Single pertama, iya tuh juga. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita sih
3: pengen banget.
1: Iya. Kenapa enggak gitu ya?
2: Benar.
3: Semoga nanti
6: mohon doanya aja.
3: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
2: Iya, Ibu tadi.
3: Iya, ya, Teh Dinda.
1: Teh Dinda dari Bogor.
2: Coba
1: ya.
2: Nyanyi dulu.
1: Apa tuh?
3: Ya. Di mana kau berada?
1: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
3: Apa itu?
1: Katanya udah punya ayang belum?
2: Oh, iya.
3: Suka
2: ini
3: biar
1: menjawab
3: dikit lah.
1: Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
6: Silakan sih, tempat dan waktu untuk
3: curhat. Waktu dan tempat dipersilakan.
2: Benar. Ya yang
3: otw. Oh, diiringin gitu ya, sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
2: Jadi pada suatu hari.
3: Banyaklah sang pangeran datang.
2: Betul. Harusnya ini teng-teng-teng. Maunya itu dia. Ya. Ada itu ya. Berharapnya Nicola Saputra.
6: Cinta.
2: Ini siapa? Atas nama Tito?
3: Susah ya sama
1: Frank. Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini. Masih nungguin jawabannya.
3: Jawabannya digantung entar ya jawabannya.
2: Jadi mau jawab gitu ya.
3: Saya jawab setelah muter aja deh, Bel. Saya jawab setelah pesan.
2: Oh, boleh-boleh. Biar jawab.
3: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Suara udah nunggu. Kayak acara TV ya.
2: Bener kalau ratingnya gak tinggi
1: sebenernya. Jadi
3: tunggu dulu.
1: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
2: Oh,
1: masih menunggu ini.
3: Ya, tapi terserah mau dijawab. Enggak itu kan.
2: Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Ya, tergantung ini ya, kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
3: Iya, iya, iya.
2: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
1: gitu.
2: Kalau misalnya lancar, insya Allah cepet.
6: Mohon doanya berarti.
2: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
6: berpesona? Bukan.
2: Iya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat.
6: Pro Palestine
2: juga.
6: Minggir ya.
2: Nah, oh iya dong. Harus pro Palestine dong.
3: Iya jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Baby Nur, kalau jodoh pasti
1: bertemu.
3: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Masa tiba-tiba langsung jodoh bertamu
2: dulu. Bawa makanan.
1: Oke. Baik, kalau kita beneran gue dulu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan Resah Tanpamu.
2: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini
1: ya.
0: Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayaknya.
2: Ketemunya lagu ketemunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. dari 100% Indonesia hari ini, Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh, Bang? Kira-kira.
0: Oke, okay. minta nyanyi.
1: Oh, minta nyanyi. Yeah. Nah, tunggu aja, Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Siap.
0: Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya, amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya, telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Ya, ini ada pertanyaan belum dijawab, katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica nggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Ica,
1: apa medsosnya apa tadi Ica? Sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan karya. Itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi nggak apa-apa. Yaudah, kira-kira kalau mau dulu. Dari Rebecca, Bella dan Via, medsosnya apa?
3: Sosmednya. Rebecca _ Raymond, R-A-I-J-M-A-N.
1: Oke.
3: Okay. And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Yeah. Spotify.
1: Oh, lucu. Lucu
3: ya. Ya gitu deh. Oke, you go.
1: Bella. Ya.
3: Gimana sih waktunya promo dong?
4: Ya, I know, but that's enough.
1: Yeah.
4: you go. Ya, kalau aku. Sama juga maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube
3: Music and all.
4: Enggak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi BELLAFAWZI _ bellafauzi _ betul. Pakai W ya, bukan U ya. Kalau U yang kumisa. Kalau yang bawa kalau U. Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
0: Iya, benar.
4: Fauzi pakai W kurang
1: bagus. lucu banget hari ini sumpah. Ada lucu seru. Ya, Via Fiari.
3: Aku Instagramnya Via pakai F ya, bukan V. Jadi FIA Fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
4: Baru rilis single nih.
1: Oh,
3: iya. Ya, sama Kikan.
1: Congratulations. Sama Kikan.
3: Sama Kikan featuring Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
3: Nah, okay. Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
3: Namanya
1: itu di mana? kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
4: Iya, betul. Oke,
3: langsung ini ya. Bicus follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
3: Nabi.
4: Iya, Tanah Para Nabi. Yes.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: Syutingnya 30 orang pas, atau
3: pas edit.
1: Pas rekaman.
3: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
4: Iya,
3: recording session.
4: Betul.
1: Nice.
4: Recording session bilangnya.
1: Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita dari Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
0: puitisasi.
1: Supaya perjuangannya semakin dapat.
4: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh, apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser loh yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
3: Oh, sama.
1: Perlu musik director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
3: Boleh, boleh.
1: Ya, gak bercanda.
3: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
3: Iya, menarik.
0: Oke, siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
0: Dek. Untuk nyanyi live-nya tetap nanti ditagi lagi.
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa? Kan bukannya lagunya ini.
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
3: Atau enggak?
0: Bebas,
1: iya, dibarengin aja kan.
3: Sekalian buat live yang puisi dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
0: Oh gitu, okay. Boleh.
1: Terserah. Kita sih bebas banget.
3: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
3: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
4: Tapi gue bawain lagu Cinta Laura. Love is a boy. Maaf.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
3: Udah aman.
1: Aman.
3: Masih banyak. Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa ya?
1: Boleh.
3: Enggak fokus. Biar fokus
0: maksudnya. Iya.
3: Berarti
4: yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
3: Awalnya.
0: Yeah.
3: Oke. Okay.
4: Spoken word saya tuh pas.
3: Oke. Oke.
1: Oke.
3: Oke.
1: Oke.
3: Oke. Oke. Oke. Diterima.
1: Alright.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Okay.
3: Okay.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa ya namanya?
1: Kenapa?
0: Dapat pesan-pesannya. Ada di isi lagunya, dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin.
0: Iya,
2: amin. Ya, kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Iya, our power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Nanti Mas Rangga dulu.
0: Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
1: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar siang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru
3: rilis. Asik.
0: Spill-spill dong dikit.
1: Spill-spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Ya. Spill-spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama...
2: Iya, siapa tahu abis ini promosi.
0: Iya dong.
2: Oke, singlenya dan idenya.
0: Oke. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Nggak, Jose.
0: Ya, oke, oke. Aduh, saya deg-degan ini kita di... Kayaknya minggu depan nggak dipakai lagi.
2: Nggak gitu. Ambil jual orang ya.
1: Gimana, spill dikit boleh?
0: Spill lah.
4: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
4: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
4: aneh ya, aneh ya. Sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Udah cukup, nanti kalau dijelasin semua.
4: Lagi lagi dong.
0: Oh iya, dijelasin semua ntar datang ke sini kan.
4: Judulnya apa benar semua ada masanya. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi istru ya, apa benar semua ada masanya.
4: Iya, yes.
2: Dalam banget itu.
4: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu, dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: lebih nah. Semoga bisa mampir ke sini ya.
4: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga
2: berurutan
4: terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
4: sudah ada di semua di SP.
0: Yes.
4: Ya.
1: Nanti lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Harus.
1: Oke.
0: Baik, kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata yeah. waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Banget ya.
0: Seru banget, enggak berasa sekali.
1: Terima kasih loh. Oh, so much fun.
2: Iya. Jangan kapok ya.
1: Iya, yeah. Semoga juga.
2: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
2: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul. Kita satu aja udah rame nih ya.
2: Tiga ini
0: makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah yeah. mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
0: Jangan
1: lupa ya.
0: Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
1: Ya, ada mungkin dari start from you ada.
3: Oh, iya. Terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
2: Yeah.
0: Oke.
2: Okay.
0: Okay.
2: Betul.
1: Straight to the point.
3: Yes.
0: Kavia.
2: Oh, Kavia dulu bisa.
0: Biar menutup.
3: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia. Dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine.
2: Oke,
1: Bella.
2: Iya
0: dong. Dan tempat disediakan.
1: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
2: Jangan nyesel ya.
1: Gue kocak loh, sumpah gue kocak loh.
2: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
2: Enggak,
1: bercanda.
2: RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
2: Thank you.
1: Ada nunggu cuma begitu doang.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan saya Teguh Syafiq.
0: Sampai jumpa.

Kembali menghadirkan informasi untuk Anda pendengar. Untuk yang pertama, kami akan hadirkan informasi mengenai harga pangan di Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate. Untuk edisi hari ini 6 Oktober 2026. Yang pertama pendengar, ada komoditas beras di harga Rp17.700. Kemudian daging ayam dengan harga Rp43.750. Daging sapi Rp150.000. Telur ayam Rp41.250. Bawang merah di harga Rp60.000. Bawang putih di harga Rp60.000. Cabai merah Rp115.000. Kemudian cabai rawit di harga Rp161.250. Kemudian ada komoditas minyak goreng di harga Rp24.950. Dan yang terakhir ada komoditas gula pasir pendengar di harga Rp21.000. Demikian pendengar untuk informasi harga pangan edisi hari ini 6 Oktober 2026 di wilayah Ternate. Pendengar, masih akan terus kami temani Anda di Ternate sore hari ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pendengar masih bersama kami di Ternate sore hari ini dan masih bersama dengan Safira ya tentunya untuk memberikan informasi untuk Anda. Masih kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id. Ini ada informasi dari BGN, pendengar, di mana BGN mulai menguji coba penyajian program MBG dengan sistem prasmanan langsung di ruang kelas. Dan uji coba tersebut melibatkan lebih dari 60 dapur SPPG di sejumlah daerah sejak Senin 5 Oktober 2026. Merespon hal itu, Kepala BGN mengatakan makanan diantar dari dapur menuju sekolah dalam kondisi hangat. Dan setelah tiba di sekolah, makanan langsung disajikan di ruang kelas sehingga waktu antara proses pengolahan dan konsumsi dapat dipersingkat. Uji coba sistem prasmanan tersebut diterapkan di sejumlah sekolah yang berada di Pulau Jawa hingga Papua seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Papua, dan beberapa daerah lainnya. Sudaryono juga menjelaskan salah satu tujuan penerapan sistem prasmanan adalah menjaga kualitas makanan ketika sampai kepada siswa. Makanan yang langsung disajikan setelah tiba di sekolah dinilai lebih segar karena tidak terlalu lama berada dalam jeda waktu sebelum dikonsumsi. Dan menurut BGN, pengurangan jeda antara makanan tiba di sekolah dan waktu makan menjadi bagian meminimalkan resiko gangguan kesehatan. Sistem tersebut sekaligus diharapkan membuat proses penyajian MBG lebih efektif di lingkungan sekolah. Pendengar, penerapan MBG secara prasmanan ini membutuhkan koordinasi antara SPPG dan pihak sekolah. Dalam sistem ini, siswa juga dilibatkan untuk membantu melayani penyajian makanan secara bergiliran. Sudaryono menggambarkan mekanisme tersebut seperti sistem piket yang diterapkan di sejumlah sekolah di Jepang. Siswa yang mendapat giliran bertugas ini membantu menyiapkan dan melayani teman-temannya saat waktu makan berlangsung. Selain memperhatikan kualitas makanan, BGN menilai sistem prasmanan dapat memberikan keleluasan kepada siswa dalam menentukan jumlah makanan yang diambil. Siswa dapat menyesuaikannya dan porsi dengan kebutuhan sehingga diharapkan lebih banyak makanan benar-benar dikonsumsi dan tidak berakhir sebagai sisa. Itu dia pendengar ya, ada informasi terbaru dari BGN di mana ini ada makanan hangat yang disajikan secara prasmanan begitu di kelas. Namun ini baru diuji coba ya di beberapa daerah, belum semuanya begitu. Nanti kita akan update kembali pendengar untuk seperti apa ya, apakah ini diterapkan di semua daerah atau tidak gitu ya pendengar. Baiklah pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan. Kami akan kembali hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan ada satu informasi terakhir pendengar di Ternate sore hari ini dari Maluku Utara, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan 80 guru untuk menjadi calon kepala sekolah di tingkat SMA, SMK, dan SLB. Mereka merupakan hasil seleksi dari 179 guru yang mendaftar dalam program pelatihan bakal calon kepala sekolah 2026. Dari 179 pendaftar, ini sebanyak 110 guru dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Setelah menjalani seleksi substansi, hanya 80 peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti pelatihan calon kepala sekolah. Sebanyak 80 peserta tersebut terdiri atas 54 guru SMA, 22 guru SMK, dan 4 guru SLB. Komposisi itu menunjukkan bahwa kebutuhan regenerasi kepemimpinan sekolah tidak hanya menyasar sekolah menengah umum, tetapi juga sekolah kejuruan dan pendidikan khusus. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Peninggir Abu Bakar Abdullah mengatakan pelatihan tersebut dirancang untuk membentuk calon kepala sekolah yang memiliki kompetensi, integritas, serta kesiapan memimpin satuan pendidikan. Menurutnya calon kepala sekolah tidak cukup hanya menguasai administrasi, mereka juga harus mampu memimpin pembelajaran, mengelola sumber daya sekolah, menyusun perencanaan berbasis data, serta mengambil keputusan ketika menghadapi persoalan di satuan pendidikan. Pendengar, pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara melalui bidang pembinaan ketenagaan bekerja sama dengan UPT KGTK Provinsi Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara sendiri menargetkan program tersebut tidak berhenti pada pelatihan, tetapi data peserta yang memenuhi standar diharapkan menjadi basis calon kepala sekolah yang dapat digunakan secara berkelanjutan berdasarkan kompetensi dan prinsip merit. Dengan demikian pendengar, pelatihan 80 guru itu tidak hanya menjadi tahapan administratif menuju jabatan kepala sekolah, tetapi juga bagian dari penyiapan regenerasi kepemimpinan pendidikan di Maluku Utara. Itu dia pendengar informasi terakhir di sore hari ini, di mana ada 80 guru ya yang lolos mengikuti seleksi calon kepala sekolah, dan ini kembali akan ada pelatihan begitu ya untuk tahapan selanjutnya. Pendengar, ini merupakan informasi terakhir dan saatnya kami yang bertugas di Ternate sore hari ini. Saya Safira Safitri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan lupa nantikan Warta Berita Sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan juga ada Ternate Malam Lanjutan, Anda akan ditemani oleh rekan saya Mbak Titi. Akhir kata, selamat sore pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairul 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Dinas Pendidikan Kota Ternate resmi meliburkan siswa jenjang PAUD, SD, dan SMP selama 2 hari di 4 kelurahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial Gamhas mendesak pemerintah Kota Ternate segera menyelesaikan persoalan krisis air bersih yang masih dialami sejumlah masyarakat di Kota Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, FM di 101,8 MHz MW, 891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar Limorotai di 93,6 MHz. Bersama saya Titi, inilah warta berita selengkapnya

0: Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubo.
1: Sudah disampaikan tadi malam ke seluruh kepala sekolah dan mulai hari ini anak-anak diliburkan sampai dengan besok.
2: Dampak akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Dinas Pendidikan Kota Ternate resmi meliburkan siswa jenjang PAUD, SD, dan SMP selama 2 hari di 4 kelurahan yang terdampak. Kebijakan tersebut berlaku pada 6 hingga 7 Oktober 2026. Kelurahan yang terdampak yakni Kelurahan Kulaba, Bula, Tobololo, dan Sulamadaha. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan kebijakan itu diambil setelah pihaknya berkoordinasi dengan Wali Kota Ternate dan Dinas Kesehatan serta memantau langsung kondisi kualitas udara di wilayah terdampak. Hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara berada pada kondisi yang tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak.
1: Mulai hari ini, Dinas Pendidikan mengambil inisiatif untuk meliburkan sekolah dari jenjang PAUD sampai dengan SMP. Itu satu SMP, beberapa SMP di situ bukan kewenangan Dinas Pendidikan Kota, jadi SMP 2 Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah ditambah dengan PAUD yang ada di 4 kelurahan terdampak dan SD di kelurahan terdampak. Dan sudah disampaikan tadi malam ke seluruh kepala sekolah dan mulai hari ini anak-anak diliburkan sampai dengan besok.
2: Ridwan menjelaskan kebijakan meliburkan siswa akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi lapangan. Jika asap dari kebakaran di kawasan TPA Bukuderu-Deru Takome belum memungkinkan untuk aktivitas belajar secara normal, masa libur dapat diperpanjang. Para guru diminta tetap memantau aktivitas dan kondisi siswa.
1: Tapi kita menunggu lagi, kita melihat kondisi, kalau memang belum memungkinkan berarti kita perpanjang lagi. Kita ambil 2 hari ini untuk libur, kita sambil melihat kondisi asap di TPA Bukuderu-Deru masih berdampak lagi, berarti kita akan tambah liburkan lagi. Dan nanti guru juga memberikan beberapa semacam pekerjaan rumah. Kalau guru sendiri aktivitasnya seperti biasa di sekolah.
2: Ridwan berharap upaya pemadaman yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, serta sejumlah instansi terkait dapat segera mengatasi kebakaran. Dengan demikian, kondisi udara di wilayah terdampak diharapkan kembali normal, termasuk kegiatan belajar siswa dapat berjalan seperti biasanya. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial GAMHAS mendesak pemerintah Kota Ternate segera menyelesaikan persoalan krisis air bersih yang masih dialami sejumlah masyarakat di Kota Ternate. Berikut laporan Hairia Mahmuda.
3: Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial atau GAMHAS melakukan aksi unjuk rasa di Kota Ternate pada Selasa 6 Oktober 2026. Dalam pernyataan sikapnya, GAMHAS menyampaikan hasil temuan di lapangan yang mencatat sejumlah wilayah masih mengalami keterbatasan distribusi air bersih, di antaranya Kelurahan Fora Madiahi RT 7, Sasa Puncak RT 1, Tabona RT 13, dan Tubo RT 8. Koordinator lapangan GAMHAS, Kawan Hal, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, di Fora Madiahi RT 7 terdapat sekitar 20 rumah yang disebut belum menikmati layanan air bersih secara maksimal. Kondisi serupa juga dirasakan warga di Tabona RT 13, sementara masyarakat di Tubo RT 8 mengeluhkan distribusi air yang tidak lancar.
4: Satu gerakan dalam hal untuk menuntut persoalan krisis air bersih, yakni di beberapa kelurahan, misalnya di Kelurahan Fora Madiahi, sekitar 20 rumah warga yang kemudian belum mendapatkan distribusi air bersih dengan secara merata. Karena juga di Sasa Puncak RT 01 itu masih ada tuh petokan yang kemudian dikenal oleh pemerintah Kota Ternate bahwasannya sekitaran pemasangan pipa untuk di Kelurahan Sasa Puncak RT 01 itu nominal sekitar 1.800. Itu petokan minimal yang kemudian disampaikan oleh dari diri PDM. Dan juga di beberapa kelurahan juga demikian merasakan hal yang sama, persoalan krisis air bersih.
3: Selain itu, GAMHAS juga meminta pemerintah Kota Ternate mengaktifkan bak penampung di Kelurahan Fora Madiahi, memperbaiki distribusi air di Tubo RT 8, serta menyelesaikan persoalan air bersih di Fora Madiahi RT 7, Sasa Puncak RT 1, dan Tabona Puncak RT 13. Isu turunan lainnya dalam unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial meminta untuk menghentikan reklamasi di Maluku Utara, serta tindakan represitas terhadap aktivis. Reporter Hairia Mahmuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Maluku Utara cerdas finansial memperluas akses

0: Solusi keuangan membentengi masyarakat dari investasi ilegal. Informasinya bersama reporter Nasla Farista.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Maluku Utara bersama Lembaga Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah secara aktif melaksanakan Bulan Inklusi Keuangan atau BIK sepanjang Oktober 2026. Program ini diharapkan bukan hanya sekedar seremonial tahunan, melainkan menjadi akselerasi nyata dalam menghadirkan akses keuangan formal yang adil, merata, dan aman bagi masyarakat. Kepala Kantor OJK Maluku Utara Adi Surahman menyatakan pihaknya memiliki target strategis untuk memperluas akses produk jasa keuangan bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata dalam meningkatkan kecakapan finansial di perekonomian keluarga.
2: Nah, target strategisnya untuk OJK di Maluku Utara adalah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat itu, mulai dari petani, nelayan, UMKM, ASN, dan seluruh masyarakat kita memiliki akses produk jasa keuangan yang dapat dinikmati, ya, dan tentunya ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari dalam rangka kegiatan bisnis, kegiatan aktivitas juga di perekonomian, di keluarga dan sebagainya. Harapannya di bulan inklusi ini bukan hanya target inklusi saja, tapi kecakapan finansial untuk melindungi diri dari berbagai ancaman kejahatan keuangan.
1: Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahunan 2026, angka inklusi keuangan Maluku Utara tergolong cukup baik, yakni mencapai 77,18%. Namun, dari sisi literasi atau pemahaman finansial, angka Maluku Utara masih rendah, yakni berada pada level 48,65%. Kesenjangan sekitar 28% tersebut menimbulkan risiko kerugian besar bagi masyarakat. Meskipun warga sudah memiliki akses keuangan, minimnya pemahaman membuat warga rentan terjerat modus kejahatan finansial.
2: Nah, resikonya cukup besar. Jadi bagi masyarakat tentunya kerugian yang akan mereka hadapi seandainya mereka tidak dapat memahami produk-produk atau jasa keuangan yang harusnya tempatkan, ya, yang legal tentunya. Nah, saat ini dengan gap yang ada itu, masyarakat itu memiliki rekening bank, dompet digital, dan mereka juga dapat akses pinjaman dan sebagainya, tapi karena mereka tidak paham secara utuh, ini tentunya menimbulkan risiko bagi mereka. Contoh untuk pinjaman, ini kasus terbanyak di kita memang yang laporan masuk ke kita itu di sipasti.ojk.go.id adalah pinjol ilegal.
1: OJK mencatat laporan tertinggi yang masuk didominasi oleh kasus pinjaman online atau pinjol ilegal. Selain itu, rendahnya literasi juga membuat masyarakat mudah tergiur oleh iming-iming imbal hasil investasi yang besar dan tidak rasional. Guna melindungi masyarakat, OJK berkomitmen terus bersinergi dengan Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta kepolisian daerah Maluku Utara melalui Satgas Pasti. Masyarakat juga diimbau untuk selalu waspada dan memanfaatkan layanan resmi OJK sebelum memutuskan berinvestasi. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Saudara, inovasi pembelajaran matematika terus dikembangkan di Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Tengah menjadi tuan rumah Olimpiade Gasing Nasional atau OGN yang memperkenalkan metode belajar matematika gampang, asyik, dan menyenangkan. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe berharap metode ini dapat mendorong lahirnya generasi yang lebih percaya diri dalam belajar matematika. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara menjadi tuan rumah Olimpiade Gasing Nasional atau OGN yang digelar di Bila Hotel Ternate, Senin 5 Oktober 2026. Olimpiade ini merupakan kompetisi matematika tingkat nasional yang menggunakan metode gasing, singkatan dari gampang, asik, dan menyenangkan. Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe didampingi Bupati Halmahera Tengah Ikran Malam Sengaji serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. OGN sendiri diikuti peserta dari sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengapresiasi kebijakan pemerintah Halmahera Tengah yang dinilai mampu beradaptasi dengan perkembangan pendidikan mutakhir. Menurut Sarbin, setiap anak memiliki potensi dan kecerdasan yang perlu mendapatkan ruang untuk berkembang.
4: Karena di tengah acara itu dan siswa sudah acara. Karena itu kita bersyukur bahwa otorikasi nanti sebagai melengkapi beberapa macam metode dan hasil-hasil penelitian, hasil-hasil bacaan, literasi dengan melahirkan seperti ini.
3: Sarbin menegaskan, perkembangan teknologi tidak boleh menggeser posisi guru dalam proses pendidikan. Menurutnya, secanggih apapun teknologi pendidikan, kedudukan guru tetap tidak tergantikan. Karena pendidikan di Indonesia tidak hanya berbicara mengenai angka dan teknologi, tetapi juga nilai yang harus dibangun antara guru dan siswa. Mantan KKM Kementerian Agama Sulawesi Utara ini berharap pelaksanaan OGN dan penerapan metode gasing dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Maluku Utara. Sarbin juga menyinggung prestasi Halmahera Tengah yang mampu meraih peringkat ketiga dalam kompetisi tingkat internasional. Ia berharap capaian tersebut menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mengadopsi metode gasing, sehingga pembelajaran matematika tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi peserta didik. Sarbin mengatakan, pengalaman masa lalu menunjukkan masih banyak orang yang menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit, bahkan cenderung dihindari. Karena itu, metode pembelajaran yang menyenangkan dinilai penting untuk membuat siswa lebih dekat dengan matematika. Melalui Olimpiade Gasing Nasional, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap semangat berinovasi dalam pendidikan terus berkembang dan melahirkan lebih banyak siswa berprestasi dari daerah tersebut. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Saudara, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara segera melantik kepengurusan periode 2026-2031 di Istana Daerah Kepulauan Sula 10 Oktober 2026 nanti. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
5: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara akan melantik anggota kepengurusan periode 2026-2030 di Istana Daerah Kepulauan Sula pada Sabtu 10 Oktober 2026. Sekretaris KORMI Kabupaten Kepulauan Sula, Idham Buamona, mengatakan persiapan pelantikan saat ini telah mencapai 80%. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan KORMI Provinsi Maluku Utara terkait masa kepengurusan yang berlangsung selama 5 tahun.
6: Pelantikan di minggu ini sudah, saat ini sudah mencapai 80%. Barusan tadi juga kita sudah melalui bersama-sama Kadispora berkoordinasi kembali dengan KORMI Provinsi Maluku Utara karena ada perubahan masa priorisasi. Jadi seyogianya masa priorisasi KORMI di tingkat kabupaten kota itu rata-rata 5 tahun.
5: Idham menjelaskan berdasarkan arahan Ketua Umum KORMI Kepulauan Sula, Muli Suamole, pihaknya diminta segera melakukan revisi terhadap susunan nama kepengurusan sebelum pelantikan dilaksanakan. Menurutnya terdapat sejumlah nama yang perlu diperbaiki karena tercantum lebih dari satu kali dalam bidang yang sama. Kemudian mempersiapkan berbagai administrasi yang berkaitan dengan pelantikan. Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepulauan Sula, Maulana Usia, mengatakan pembentukan KORMI bertujuan mewadahi berbagai organisasi olahraga masyarakat, khususnya di daerah Kepulauan Sula.
7: Salah satu tujuan pembentukan KORMI ini adalah untuk mewadahi beberapa organisasi-organisasi olahraga kedaerahan yang belum sempat terakomodir. Seperti kedepannya berencana kita akan mengadakan lomba bakia, layang-layang, main sem, dan lain sebagainya yang merupakan ciri khas olahraga daerah.
5: Maulana menambahkan dalam agenda pelantikan tersebut, Ketua Umum KORMI Provinsi Maluku Utara bersama Ketua Umum KORMI Kepulauan Sula akan menyerahkan sertifikat kepada 5 orang instruktur senam. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Karman Samuda tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.go.id. Dari meja redaksi, saya Titi bersama Des Editor Sakir Saleh dan Teknik Montase Dani Prayoga menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ternate malam di Pro 1 RRI Ternate hari ini pendengar Selasa 6 Oktober 2026 saya Titi bersama dengan teknik montase ada Bung Dani yang menemani Anda hingga nanti malam pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah khususnya yang ada di sekitaran kota Ternate dan sekitarnya, azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18.25 waktu Indonesia Timur. Menantikan kemandangan azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Sore ini dilantunkan oleh Haji Muanmar ZA membacakan Quran Surat Al-Mulk dan juga At-Takwir.

Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya yang ada di seputaran Kota Ternate dan sekitarnya, pendengar, pukul 18:25 waktu Indonesia Timur, saat ini dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu.

Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari

Masih kami temani Anda mendengar di Tanah Hati Malam untuk hari ini ya, Selasa 6 Oktober 2026. Kami spilkan terlebih dahulu pendengar ya, beragam berita dari portal rri.co.id. Di antaranya yakni Kapolda Maluku Utara mengatakan kalau tagline Polri bersama masyarakat itu wajib untuk dijalankan. Selain itu juga dikabarkan pendengar 35 tahun menanti Indonesia akhirnya mengakhiri puasa gelar dengan juara ASEAN Cup ya, yang semalam ya. Ada kabar lainnya yakni moderasi beragama dinilai penting untuk menawat kerukunan di Maluku Utara. Pun pendengar, lolos seleksi calon kepala sekolah ada 80 guru yang kembali digodok ya. Lumayan banyak ya, 80 ya. Kabar yang lainnya lagi yakni kabar tentang Gamhas Ternate yang mendesak pemerintah untuk menyelesaikan krisis air bersih ya. Dan pun pendengar, ada yang berganti yakni kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara berganti. Nanti kita kabarkan informasinya untuk Anda. Masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Masih kami temani Anda pendengar Ternate Malam untuk saat ini. Dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, kumandang azan Isya untuk wilayah Ternate dan sekitarnya pendengar pada pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan Isya, satu lagu religi kembali kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Pendengar, disampaikan soal menjalankan ibadah salat isya utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah khususnya Anda di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda Ternate Malam, pendengar, bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena enggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Dari elemen pendengar dengan Pergilah Adinda yang membawa kita ke menit yang ke-11 dari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Masih ada beragam berita-berita dari daerah, di mana untuk berita nasional nanti akan kembali kami update untuk Anda dalam penyampaian Warta Berita Sore. Warta Berita Sentral maksudnya, pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Dari Maluku Utara, berita daerah kita pendengar yang kami akan share ke Anda, yakni Kapolda Maluku Utara Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto memiliki tagline polisi bersama masyarakat, menggantikan tagline sebelumnya yaitu Polri Presisi gitu ya. Di mana tagline ini merupakan bentuk penegasan arah pelayanan kepolisian yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas. Melalui visi ini, Polri berkomitmen untuk menghilangkan jarak dengan warga, dan melalui visi ini aktif mendengar, bekerja sama serta memberikan solusi nyata atas kebutuhan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Ari Budiman saat dikonfirmasi RRI ID pendengar juga menjelaskan tagline Kapolri mulai dijalankan dan wajib hukumnya ditindaklanjuti di daerah termasuk di wilayah hukum Polda Maluku.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Ternate Malam, program satu Radio Republik Indonesia. Ternate pendengar, ada tadi sudah kita dengarkan sama-sama Bugi Jadi Permadani dari Rika Restu. Untuk semua yang masih memilih program satu Ternate untuk malam hari ini, masih dengan berita-berita daerah pendengar. Satu lagi ini yang sudah ada di portal kami rri.co.id, selain kabar yang disampaikan Kapolda Maluku Utara, tagline Polri bersama masyarakat itu wajib dijalankan. Kabar lainnya lagi, kami mengajak Anda ke Halmahera Utara pendengar. Dari Tobelo dikabarkan bahwa lapas kelas 2B Tobelo kembali melaksanakan penanaman bibit kangkung tahap 2 di area kebun luar lapas hari ini ya, tadi ya, 6 Oktober 2026, di mana ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian sekaligus upaya mendukung ketahanan pangan di lingkungan lapas Tobelo. Penanaman dilakukan secara bersama-sama oleh Kalapas kelas 2B Tobelo, Bapak Doni Isa Dermawan, jajaran pejabat struktural, peserta magang, dan warga binaan pemasyarakatan. Nah, keterlibatan langsung pimpinan dan juga jajaran dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen Lapas Tobelo untuk memastikan program pembinaan, kemandirian, dan ketahanan pangan berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung masuk di portal resmi kami di rri.co.id. Masih dengan beragam lagu-lagu hiburan kami hadir untuk Anda hingga nanti menanti penyampaian warta berita sentral.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
3: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
4: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
5: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
4: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Gizinya tercukupi ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
4: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik

0: sama dengan kondisi keesokan paginya.
1: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
0: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norkim menilai, penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
2: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
0: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
3: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
5: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
4: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
6: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon.

0: lalu naiknya indeks perhitungan upah dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
1: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
3: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
4: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
3: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
5: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami investasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
3: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
6: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
7: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
6: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
8: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
6: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
9: Water security and resilience.
10: We need utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti 3 bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
11: We already have
12: tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
10: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
13: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
10: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
14: With that, it is my great
10: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
2: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
15: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
11: untuk
16: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
11: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
16: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
17: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
16: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
18: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
19: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
18: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
19: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
20: Teman-teman dari KL Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
19: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're just showing we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country and like I say, I'm so proud to be Indonesian today and we are the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Just building on what Elkan said, it's been 6 finals.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Koma Alvino, asal sekolah SMK Negeri 3 Seluma.
2: Perkenalkan, nama saya Karisa Mauli Devinka. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan teknik jaringan komputer.
3: Saya Fran, sekarang saya duduk di bangku kelas 12, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seluma.
4: Perkenalkan, nama saya Anissa Endah Sekapsari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan TKJ.
1: Sangat senang, juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
2: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus itu juga menunya banyak.
3: Perasaan saya sangat senang, karena bisa mendapatkan makanan yang enak Bang, ya, terus gratis dan bergizi Bang.
4: Menunya itu tiap hari berganti, kayak Senin ayam, Selasa itu ada ikan, Rabu telur.
1: Iya, beda-beda. Biasanya hari Senin itu telur, ayam, ikan, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
2: Harapannya program MBG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
3: Untuk harapan saya Bang, MBG terus berlanjut, karena MBG penting Bang, bagi kesehatan, gizi anak-anak sekolah, dan bisa untuk menghemat uang jajan.
5: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
6: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
5: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
6: Batul tuh Aleona.
0: Dinamika olahraga.
7: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
8: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
9: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Yang menyapa malam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada.
10: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi.
11: Pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional. Ternate Malam masih kami temani Anda, saya Titi dan juga Bunda Ni menemani Anda sampai nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, kira-kira kapan ya kita bisa menari di bawah hujan? Hujannya nggak turun-turun soalnya ya, mudah-mudahan disegerakan ya. Oh deh, lagu dari Pongki Barata ya, di dalam kantong album Sunrise rilisan tahun 2011 yang lalu pendengar ya. Dan masih di Ternate Malam, Pro 1 Ternate untuk malam hari ini, malam Rabu ya. Besok udah hari Rabu, jadi paling enggak besok itu ya harus pakai baju apa gitu ya pendengar ya, udah disiapin lah dari sekarang ya. Siapa tahu besok kesiangan, jadi kalau udah kesiangan gak usah nyari-nyari bajunya lagi, langsung pakai gitu kan ya. Oh deh, pendengar, di malam ini kalau di jam 9 lewat, kalau kita berbagi kabar-kabar yang berat kok gak enak ya. Ini kita berbagi kabar yang ringan-ringan aja pendengar, di mana kabar ringannya apa? Anda suka makan buah sirsak enggak? Buah sirsak, oke. Buah sirsak itu punya manfaat loh pendengar. Manfaat kesehatannya itu ada kalau kita konsumsi buah sirsak. Nangka Belanda kalau enggak tahu buah sirsak ya. Menjaga kesehatan di usia lanjut itu perlu banyak perhatian yang benar-benar ekstra pendengar ya. Salah satunya memperhatikan asupan makanan dan nutrisi yang kita konsumsi. Salah satu asupan makanan yang mengandung berbagai macam nutrisi ya buah-buahan ya. Di antaranya satu ajalah sirsak pendengar ya, yang punya berbagai macam manfaat kesehatan. Di sini ada kesehatan manfaat kesehatan yang bisa kita dapatkan dari konsumsi buah sirsak ya. Bisa melancarkan pencernaan, bisa mengontrol tekanan darah, bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa apa lagi? Cukup tiga sih, tapi maknanya gede banget loh ya. Selengkapnya kalau mau tahu apa aja ya, ayo langsung masuk di portal kami rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
3: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
4: Pernikahan adalah hal sakral, pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan buku nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dengan isi buku nikah untuk suami maupun istri.

Pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Malam untuk saat ini, dan sudah pukul 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami ajak Anda mengikuti drama radio di 6 Oktober 2026 ya. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Bukit Tinggi ya, dengan judul promosi dengan digitalisasi. Dari studio disampaikan, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Kenapa ya, Pak? Dagangan kita nggak laku-laku. Padahal kita selalu buka lapak dari pagi. Tapi yang beli paling banyak cuma 2 orang. Bahkan seringkali zonk.
1: Belum rezeki kita aja, Bu. Insya Allah, selagi kita berusaha, akan selalu ada jalan kok.
2: Halo Bapak Ibu, kok wajahnya sedih gitu sih?
1: Ya.
2: Saya mau beli dong, masih ada donatnya kan?
0: Ada nak, ada. Ini banyak banget loh. Mau beli berapa itu?
1: Iya, ya, silakan duduk dulu nak. Dari mana ini? Sendirian aja ya?
2: Makasih ya Pak, iya saya sendirian aja. Oh ya, saya mau pesen 50 pieces donatnya ya Bu.
0: Wah.
2: Masukin semua ragam donatnya ya,
1: iya.
2: Topping-toppingnya itu. Oh ya, saya izin mau bikin konten ya Pak, Bu. Boleh gak?
1: Konten itu apa nak? Maaf, Bapak gak ngerti.
2: Jadi gini Pak, konten itu adalah ide yang saya punya dan lakukan untuk dimasukkan ke media sosial saya nanti.
1: Iya, iya.
2: Nah, dalam hal ini saya videokan jualan Bapak Ibu. Sekalian dipromosikan biar dikenal banyak orang. Jadi
1: bagus,
2: banyak
1: tuh,
2: orang yang belanja gitu.
0: Wah, boleh banget itu, nak.
2: Makasih, Bu.
0: Silakan buat video sebanyak-banyaknya ya, Pak. Ya.
2: Boleh ya, Bu, ya?
0: Iya, boleh. Silakan buat kontennya. Mau mulai dari mana? Silakan, silakan.
2: Oke.
1: Ibu tenang. Donatnya udah selesai semua belum? Mari siapin. Nah, senang banget ya.
2: Iya. Iya, boleh ya, Bu, ya. Saya videokan dari awal banget ya Bu. Bapak Ibu acting
1: ya,
2: seolah ngobrol aja. Nanti saya datang nyapa dan pesan donatnya. Terus selama Ibu bikin toppingnya, saya videokan. Sampai nanti semua donatnya selesai dan dibungkus, lanjut saya bayar dan jalan keluar warung Ibu dan Bapak ya.
0: Gitu. Iya nak, ayo ayo. Aduh, berasa main sinetron kita Pak. Disuruh acting-acting begitu ya. Ayo Pak, kita mulai ngobrol-ngobrolnya.
1: Iya, iya Bu, iya Bu. Ayo, udah lama loh Bapak lihat Ibu sebahagia ini.
2: Ayo, Bapak, Ibu siap ya.
1: Iya.
2: Oke.
0: Ya,
2: action.
0: Wah, kok jadi cantik begini sih Ibu di HP kamu, nak?
2: Iya kan, Bu.
0: Jadi betah deh dibikinin konten. Setelah ini diapain lagi, nak, buat konten tadi gitu?
2: Jadi setelah ini videonya saya edit dulu ya Bu. Nanti saya rekam suara yang menjelaskan tentang video yang kita ambil tadi. Nah pokoknya saya akan buat sebagus mungkin. Terus saya posting deh di media sosial saya, biar orang-orang jadi tertarik untuk nyobain donat Ibu juga. Jadi laris manis deh dagangannya.
0: Wah keren.
1: Iya. Kok bisa dengan video gitu orang jadi tahu dagangan kami nak? Gimana caranya itu?
2: Nah, itulah gunanya sosial media, Pak.
1: Iya,
2: jadi orang-orang dari mana aja bisa lihat dan datang ke sini. Karena saya buatkan nanti alamat lengkap warungnya Bapak Ibu. Namanya teknologi, Pak. Jadi orang jualan sekarang rata-rata caranya ya begini. Nanti saya bikinin akun media sosial untuk donatnya Bapak Ibu ya. Biar saya yang bantu kelola deh.
0: Wah, canggih ya nak ya. Terus nanti apa tadi akun ya? Nah itu akunnya diapain nak?
2: Akunnya Bu, nanti saya yang bantu kelola. Jadi kalau nanti nih jalan keluar ya Bu, disempatin datang ke sini dan bikin konten-konten pendek, terus diposting lagi deh. Makin banyak lagi deh yang belanja di sini. Gitu.
1: Amin. Mudah-mudahan begitu ya nak.
2: Amin.
1: Biar Ibu gak sedih-sedih lagi.
2: Yo,
1: karena dagangan
2: Bu,
1: kita jarang yang beli nak. Mungkin karena gak banyak yang tahu ya.
2: Betul Pak. Jadi kita harus ikut perkembangan zaman di dunia yang serba digital ini, biar gak ketinggalan dan bisa bersaing dengan lebih kompetitif.
1: Iya.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Promosi dengan Digitalisasi, karya Mutia Utami.

0: Masih kami temani Anda pendengar Ternate Malam ya, dan yuk kita buka aja untuk Ruang Rindu di hari ini pendengar ya, di hari Selasa 6 Oktober 2026. Kami aktifkan line teleponnya di 3125521 dan juga di 0821-2037-5180. Udah dering aja nih, sabar mah. Lagu pertamanya belum loh ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Di orang Sisuku.
0: Bung Tahir.
1: Iya.
0: Ini Bung Tahir mau request lagunya siapa nih sebagai lagu pembukanya?
1: Lagu siapa sih? Ngapa?
0: Siapa?
1: Siapa ya? Saya lupa nama penyanyi.
0: Judulnya kalau gitu.
1: Oh, itu siapa tuh? Gerson apa untukmu tuh?
0: Untukmu?
1: Gerson.
0: Oh, Gerson Rehata untuk kamu. Rehata tuh. Salamnya ya, buat siapa?
1: Pertama salam sehat selalu, panjang umur keluarga buat Mbak Titi.
0: Amin, insyaallah.
1: Harapan sehat. Bung Din, Ko Ama, Ko Ayu, sini dari harapan sehat. Bagi Nadi Ambon, Bung Oki di Kampung Pisang. Apa Abdul di Cidore juga harapan sehat. Bung Dinaji di Ambon. Ayu di Masogi. Makia di Rasim, Ibu Indah di Kolabo harapan sehat. Ustazah Ida juga di Oskar Toloko harapan sehat selalu. Bung Atus di Sahut Timur. Dan Bunda Il, Nuna Fika, Bunda Natalia, dan semua bunda-bunda yang ada di Manado harapan sehat semua.
0: Iya.
1: Dan

0: Ina di lumagay akan di maliyaro siya ni siya di maliyaro. Da mafia si Ratem harapan siya sila lo. Dan ko ama kalau boleh masuk lah sebut nomor ulan dulu.
1: Oh ada, sabar. Tak cek dulu. Coba. Oh nomornya ko ama 0823.
0: 0823.
1: 1034.
0: Oh 1034.
1: Iya 7562.
0: 7562 oh 1034 eh?
1: Iya.
0: Oh saya. Kasih ya Titi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Taher di Susupu ya, lagunya Garisan Rehata untuk kamu. Ini juga lagunya sering di request sama Ko Ama ya. Dan yuk masih boleh untuk request kembali, pendengar gabung lagi, telepon lagi 3125521 0821 2037 5180 ya. Ditunggu teleponnya. Ini juga, oh iya. Oke, ini Pak Subiono, selamat malam ya. Iya, hujannya gak turun-turun ini ya. Oke lah, mudah-mudahan lah ya. Bulan depan masih berapa hari lagi ya pendengarnya? Masih tanggal 6 ini ya. Bulan depan berarti 3 minggu lagi ya pendengar ya, sekitar itulah ya. Kita ada di bulan yang baru. Dan yuk sambil menunggu dengan telepon yang lainnya pendengar ya. Kita putarkan dulu requestan Bung Taher tadi di Susupu. Request lagu dari Garisan Rehata yang untuk kamu. Kita masih di Ruang Rindu, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: 21 juga 0821-2037-5180. Bung Ipin, gabungan Bung Ipin ya, jangan hari lagi. Jangan tiba waktu mau tutup gabungan. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Gimana kabar Mbak Titi?
0: Oh, alhamdulillah baik. Pak Halil gimana kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan sehat selalu. Mama Eba?
1: Ada ini, anak. Di pinggir ini.
0: Mama Eba di pinggir terus, ya Allah Mama Eba.
1: Iya, Mama Eba.
0: Yo, ini apa? Ini lo mau denger lagunya siapa?
1: Sama Titi kasih lagu yang bagus. Untuk Haji dan Mama Eba saja di rumah ini.
0: Oh gitu, Pak Haji dan Mama Eba berdua aja ya.
1: Salam mudah-mudahan Mbak Titi sehat-sehat selamat ya.
0: Amin.
1: Pulang dengan selamat ya.
0: Amin.
1: Sebentar. Salam sama Mulasin yang mau upah di Mangga 2. Motis di kampis. Sehat-sehat ya, selamat terbaku sampai itu. Terima kasih ya Ambon. Kama, Klai, semua di sana, di Tidore, di sana mungkin. Ya, Kutair. Terus di sini Mama Indah di atas, di Aki Gali di atas. Ya, Malfia di sana, di seluruh politik di kampung sana.
0: Di Ratem.
1: Ah, ada, ya. Terus Malfia di Lau di... Oh, Malfia kan?
0: Di
1: Manado itu.
0: Iya,
1: ya, Bu Manado di sana.
0: Iya.
1: Bu Ani di Batam di sana. Bu Ani di sana di Masoika di mana itu. Di Batam, Bu Ani juga di Batam. Abdul. Ya, ya semua sudah. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Haji Halil dan juga Mama Eba di Ngade. Selamat malam, ditunggu lagunya. Nanti kami kasih lagu dari Nagita barengan sama Raffi ya, dengan Kamulah Takdirku. Dan boleh kembali bergabung mendengar ya. Oh ini sudah ada, coba terima. Loh, dimatikan teleponnya. Kok bisa ya? Oke, Bung Widi di loh mati lagi. Cuma cek gitu ya, miss call doang ini ya. Oke, ada Bung Widi di luala, gimana sih ini maksudnya? Cuma miss call doang, mau ditelepon balik ya. Deh Bung Widi selamat malam ya. Oh nggak tahu di sana gimana? Di sana malam, pagi, siang, kok gini sih? Ini apa yang salah ini sebenarnya ya? Yang telah di penjara sekarang ya. Deh. Oke, kita coba. Oh, mati loh ini loh ya. Kita coba terima yang di sini dulu deh. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini? Dengan siapa?
2: Dari Sulbar ini, Sulbar.
0: Mbak Purnamasari.
2: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Malam ini mau denger lagunya siapa ini?
2: Purnama mau dengerin lagunya ini. Kalau Cinta Kau Ada ya bisa.
0: Hah?
2: Cinta Kau kan dari ini BCL, bisa nggak?
0: BCL.
2: Ah.
0: BCL.
2: Karena Ku Cinta Kau.
0: Karena Ku Cinta Kau, oke. Iya. Salamnya buat siapa?
2: Saya kirim salamnya ada tadi Pak Widya yang terputus. Salam hormat, semoga sehat selalu bareng keluarga di sana. Ada Ibu Paride, ada Pak Benicio, ada Mama Indah, Bung Din, Kuai, Kuluce, Mas Andela Faris, ada juga Abang Andi Batang sama.
0: Yeah.
2: Ada Bunda El, Bunda Natalia, terus ada Pak Junedi, Nona Fika, Kak Bintang Pratama di Palu, semuanya ada Nintan Petar Kajali.
0: Mm-hmm.
2: Buat kakak bersedia, semoga ada salah. Makasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima

0: Makasih Mbak Purnamasari. Oke, BCL ya. Karena ku cinta kau. Gak ketemu loh. Ada yang gabung kembali? Oh, ini ada. Oke. Oke, aku bingung loh ini, ya Allah. Apa karena gara-gara gara-gara apa ini? Selamat malam, Bung Widi.
1: Halo, selamat malam, Bang Rindu. Bang Rindu memori lewat lagu, hati itu ya.
0: Iya, Bung Widi, ini di sana malam, pagi, siang, sore?
1: Malam sama.
0: Oh, sama ya. Indonesia Timur sama di Tokyo sana waktunya sama ya ternyata ya.
1: Sama. Kan di Ternate kan timur punya kan.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Sehat ya. Sehat ya.
1: Sekarang pukul 11.12.
0: Oh 11.12. Oke. Malam. Oh sama berarti memang waktu kita.
1: Iya. Bagian timur.
0: Oke, yuk. Pak Widi, kalau Indonesianya di mana, Pak Widi?
1: Indonesia di Bali, Mbak.
0: Oh, orang Bali.
1: Iya,
0: orang Bali. Deh. Sehat ya sekarang ya?
1: Ya, sehat-sehat.
0: Syukur.
1: Pernah ke Bali-nya, Mbak, itu? Pernah ke Bali?
0: Pernah.
1: Di mana?
0: Jalan-jalan. Di mana? Di mimpi ya?
1: Di mimpi. Kapan-kapan ke Bali.
0: Insya Allah kalau ada kesempatan gitu ya.
1: Iya. Karena orang di sana dan teman-teman ke Bali.
0: Iya, oke. Okay. Ini Pak Widi mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya yang lawas boleh nggak?
0: Boleh kalau kita ada koleksian di sini kita puterin lagunya siapa ini?
1: Oh iya, dari Obi Mesak ya, jangan cobalah untuk mengerti.
0: Cobalah untuk mengerti.
1: Iya.
0: Cobalah untuk mengerti itu ada lagu yang lain nggak sih? Oke, tak cari gitu ya. Dulu ya. Salamnya buat siapa deh?
1: Ya, salamnya yang baru lewat tuh ada
0: Mbak Purnamasari.
1: Purnamasari di Puliwari Mandar ya, kan? Malam ada Pak Didi Batar juga, ada Bung Benijo di Manado, ada Jadi masuk juga di Ketengah Peloseran, ada Bu Farida di Palu, ada Kakek Dika di Taliyubu, kemudian ada Bule Eli, ada Bang Luhut, Bintang Pratama, dan yang lain salamnya dirangkul aja dulu ya. Kita,
0: okay. Ini
1: selamat bertugas.
0: Ini, Pak Widi, yang cobalah mengerti ini ada lagunya Peter Pan, sama Noah, sama Momo Geisha.
1: Oh, lagu itu ya?
0: Oke,
1: itu yang lain aja ganti boleh.
0: Boleh lagunya siapa?
1: Jika Cinta Dia gitu dari Geisha.
0: Oh Geisha, Jika Cinta Dia, ngomong aja gitu ya.
1: Okay.
0: Ada. Okay, Jika Cinta Dia ada.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, arigato gozaimasu. Makasih Bung Widi, Pak Widi. Itu kan bingung manggilnya siapa gitu ya. Oh, Bli gitu ya. Deh. Ada dua lagu di sini. Mana ring teleponnya tadi? Kok mati? Angkat dulu deh. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Citi.
0: Kok Ama ini ya? Oke, kok Ama gimana kok Ama? Bung Tahirnya udah nelpon kok Ama belum?
2: Belum.
0: Oh belum Bung Tahir nih. Udah minta nomor baru tidak telepon-telepon ini. Ditungguin Bung Tahir. Deh. Kok Ama mau denger lagunya siapa ini?
2: Irfan Dehata Untuk Kamu.
0: Udah diputer. Tadi udah di-request sama Bung Tahir.
2: Oh.
0: Kini baru kau rasa, kapok kau ya baru rasa kau ya. Okay deh, kini baru kau rasa. Buat siapa salamnya? Ada Pak Haji Halil, ada Pak Widi, dan ada Bung Taher gitu. Bu Natalia, Pak Subiono. Amin.
2: Oh,
0: mm-hmm. Mm-hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu ko ama ya. Oke, ada tiga lagu yang sudah terrequest mendengar. Bunda Natalia sabar ya, Pak Subiono juga sabar ya. Kita dengar dulu tiga lagu ini ya.

0: Ya, Ko Ama, lagunya Dewi Yul kini baru Ko Rasa sudah kita puterin ya. Dan dua lagu sebelumnya juga udah ada yang gabung kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam, dengan
1: lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Andi Cakrawinata di Jambi, kakak.
0: Halo, orang Jambi, apa kabar, adek?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Syukur dah. Baik. mau dengar lagunya siapa?
1: Saya mau request lagunya dari Novia Kolopaking.
0: Apa? Asmara?
1: Bukan, apa namanya? Buang Prasangka. Buang Prasangka, Kak.
0: Oh, enggak ada ternyata kita, si.
1: Oh, kalau enggak ada itu dari Dewi saja. Kalau bukan kamu.
0: Dewi-nya udah tadi.
1: Udah naik ya. Sudah Cinta Luar Biasa saja dari Amnes.
0: Admes.
1: Ya.
0: Si Admes.
1: Aku tak punya bunga. Aku tak punya harta. Itu, Kak.
0: Oke.
1: Salamnya pertama buat kakak yang lagi menyiar. Salam sehat, salam bahagia, lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Sehat, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika yang lagi bobo, selamat bobo sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana, sehat selalu bersama keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat sahabatku Koai di Cidore, buatnya Bu Natalia, Esterlita di Manado, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan semua kita di udara. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kakakku. Selamat
0: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih orang Jambi ya. Ada siapa lagi ini? Halo Bunda.
2: Halo.
0: Gimana, Bun? Dan telepon-telepon dari tadi waktunya pas ini ya. Pas dering pas lagu gitu.
2: Halo juga, Mbak Titi.
0: Bunda Natalia lagi di mana ini, Bun? Dengar-dengar juga ada di Tokyo ya, Bun ya?
2: Bun, enggak ya, apa-apa.
0: Oh, enggak apa-apa.
2: Saya pikir tadi Mbak Titi jaringan.
0: Oh, gitu ya. Masa dikira saya jaringan? Saya orang, Bun.
2: Tokyo kedua di Bali.
0: Ya ampun. Oh deh, Bun, mau denger lagunya siapa ini, Bun?
2: Mbak Titi bisa lagu mancanegara ya?
0: Kalau ada akan kita puter nanti. Mana nih? Aduh. yuk, Bun.
2: Bisa lagu mancanegara ya?
0: Lagunya siapa? Lagunya siapa, Bunda? Loh, jaringannya memang
2: lagunya
0: enggak ya?
2: The Ghost of Parting, The Ghost of Parting. The Ghost of Parting.
0: Saya tak cari dulu, Bunda ya. Jangan tanya. Oke, mana ini ya? Oke, sih, Bun.
2: Oke, cari dulu ya, saya salam-salam ya.
0: Judulnya apa tadi, Bun? Bun?
2: Saya mau salam-salam dulu.
0: Bunda Natalia.
2: Halo, Mama Indah. Malam. There goes everything.
0: Ada nggak ya?
2: The goes everything.
0: Si, Bun.
2: Purnama Sari, Dika di Taliabu, ada Ipin, terus ada Pak Din, Arifin, Pak Leo, Pak Tertut, Pak Eko Amar, Pak Bute, ada
0: Lohan. Halo, Bunda Natalia, aduh menghilang ya. ada suaranya, mau tuh jaringan kali ya. Telepon di WhatsAppnya Pro 1 ada sedikit trouble ya Bun ya. Bun, aku nggak nemuin lagunya itu Bunda. Mungkin bisa diganti sama lagu yang lain. Bisa ini ya Bun ya. WA aja. Tadi ada orang Jambi yang request lagu dari Admes Kamaleng. Oke. Apa ini judulnya tadi ya? Cinta Luar Biasa ya. Kita dengerin Admes dulu ya pendengar ya. Masih di Ruang Rindu Pro 1 Ternate.

0: Dan ini udah diputer ya, lagu dari Agnes Kamaleng, Bung siapa tadi yang di Jambi tadi ya, Bung Andi ya. Oke, mudah-mudahan terhibur sama lagunya. Masih boleh nih pendengar tadi, Bunda Natalia, Pak Subiono ya. Kayaknya ini memang jaringannya kurang bagus ya pendengar ya. Kita bicara jadi gak nyambung gitu sama Bunda Natalia tadi. Yuk gabungan di line telepon yang lain aja Bun ya. Ini siapa ya? Oke, Sik Bun, tak cari dulu Bun ya. Ada Pak Biono udah masuk. Selamat malam. Halo. Iya ini gak tahu ada apa ini yang nyangkut-nyangkut ini loh.
1: Nyangkut kemana?
0: Oh, nasi kecantol itu. Gak usah. Nyangkut di tenggorokan gitulah.
1: Kasih makan kulit anu, kulit durian.
0: Oh alah, orang buah duriannya gak suka kok, apalagi kulitnya tuh gimana sih?
1: Oh gitu. Oh. Buah kiwi saja ini.
0: Buah kiwi, benar.
1: Halo.
0: Halo ya, Pak Biono, gimana kabarnya?
1: Sehat, Mbak Titi, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu
0: Alhamdulillah. Halo.
1: Request kok lagu ya.
0: Lagunya siapa ini?
1: Lagunya lagu Indonesia aja, orang Barat juga enggak. Barat juga enggak tahu.
0: Iya, enggak.
1: Kalau request Barat itu di WA dulu, gitu, di WA dulu. Biar nanti penyiarnya itu gampang nyarinya kan gitu.
0: Ini udah di WA kan? Ini.
1: Ya.
2: Halo.
0: Iya.
1: Request lagu bento
0: Bento, bento kalau malam-malam enggak bisa.
1: Sekarang lagu apa terserah kamu.
0: Oke, siap, nanti dicarikan.
1: Tadi lagu tadi itu masa orang anu kok cuman mau nikah mau setia doang itu.
0: Siapa? Oh, ya, tadi Kamaleng tadi.
1: Setia doang. Ya cukup. Apa enggak kerja? Oh, dia doang.
0: Kan dia CEO, jadi enggak usah kerja.
1: Dia maksudnya tuh kan dia bilang penyanyinya kan cuman setia doang. Cuma setia, dia bilang enggak punya apa-apa, cuma setia doang itu makan tuh setia.
0: Makan tuh setia. Oh, deh yuk. Oke, ya.
1: Yo kemarin kalau habis anu request lagu ini pesan gitu. Harus salam gitu ya. Salam.
0: Lagunya nanti dicarikan. Iya, nanti lagunya dicarikan sama Bung Dani.
1: Ya, salam. Saya tuh kemarin salam di Marema orang salam.
0: Oh?
1: Iya, ini salam tuh kemarin. Mas, sekarang sudah di Jawa kah? Udah. Salam terus. Salam tiap hari, salam doang. Sekali-sekali tuh salam. Salam pulsa kah gitu dia bilang gitu.
0: Oh iya betul.
1: Salam rekening kah gitu dia bilang. Wih, robos dong antara salam doang. Salam mangga kah gitu. Oh ya sudah kalau gitu salam matres deh, salam tempel saja.
0: Gitu, ini ngomong dia. Apa ini ya?
1: Dia bilang gitu sih.
0: Oh ala iya. Terus ini salamnya buat siapa? Gak usah berarti.
1: Ya baru salam-salam doang. Makamu salam.
0: Lah terus?
1: Udah masih. Ya udah anu aja untuk lagunya untuk yang piket malam aja. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Oke, itu aja. Waalaikumsalam ya. Selamat malam. Ya Allah. Oke, udah ya Pak Biono, terima kasih ya. Loh, gak ada suaranya, memang hilang dengan sendirinya. Gak pamit ya. Datangnya tadi ketuk pintu, pulangnya gak pamitan gitu. Gimana sih ini ya. Dan yuk pendengar ya, Bunda Natalia tadi sebun, mudah-mudahan lagunya ini bener tuh kan hilang lagi. Maaf ya pendengar ya, ini bermasalah nih. lagu dari Angel Bird, Humperdinck ya, lagu ya Bun ya, bener ya Bun ya. Habis ini kita puterin nanti ya Pak Biono, lagunya masih dicariin sama Bung Dani ya. Oke, yuk kita denger dulu lagunya, setelah ini baru udah habis waktunya ya pendengar ya. Masih boleh lah dua lagu, masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate.

Pak Biono lagunya dikasihin ini sama Bung Dani, Negeri di Atas Awan dari Katon Bagaskara, spesial buat yang jaga malam katanya ya. Jaga siapa ini ya? Deh, terima kasih untuk semuanya udah bergabung ya, di line teleponnya kita 3125521, juga di WhatsAppnya Pro 1 0821 2037 5180. Buat yang belum bergabung besok ya, lanjut lagi di Ruang Rindu besok malam. Oh enggak, besok malam yang nasional ya pendengar ya. Deh, next time deh ya. Akhirnya kami yang bertugas, saya Titi dan juga Bung Dani pamit. Terima kasih kebersamaannya pendengar. Jangan lupa besok kembali lagi mendengarkan Pro 1 di 101,8 di RRI Digital Pro 1 Ternate. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar seiring terdengar irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026. Mewakili pimpinan Agasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami yang bertugas, saya Titi, dan istri Bung Dani serta rekan-rekan di Pemancar Kayu Merah sampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa esok hari pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda di edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Anda bisa mendengarkan melalui FM 101,8, aplikasi RRI Digital, dan streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebanggaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera bagi kita semua. Kembali program Satu Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda di hari ini, lembaran ke-7 untuk bulan Oktober 2026. Tepatnya di hari Rabu. Anda bersama kami Ternate Pagi. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Mbak Ririn dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan iringi Anda mendengar dengan serangkaian program-program di Ternate Pagi hingga selesai di jam 11 siang kebersamaan kita. Program 1 mengudara untuk Anda hingga nanti di jam 12 malam atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, Anda bisa mendengarkan kami melalui FM di 101.8, melalui MW juga di 89.1 kHz ataupun aplikasi RRI Digital dan lewat streaming di www.rri.co.id. Anda bisa bergabung dan mendengarkan kami melalui stasiun relay kami juga di Maba Halmahera Timur melalui 88.5 FM. Begitu juga di Morotai dan sekitarnya. Selamat bergabung kembali pagi ini melalui stasiun relay kami di sana di 93.6 FM. Baik, mengawali perjumpaan kita pagi ini, Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh untuk Anda di pagi ini, karena azan subuh tadi sudah jatuh di pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Sambil mengiringi Anda yang sudah menjalankan sholat subuh ataupun selagi untuk bersiap-siap menjalankan sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kawasan kota Ternate dan sekitarnya, kami iringi Anda dengan persembahan lagu-lagu bernuansa islami. Sambil kita menantikan sebentar di pukul 5 lebih 30 menit untuk Anda akan hadir kuliah subuh, semoga pagi ini bisa terselenggara. Jangan lewatkan juga berbagai informasi dari wilayah Maluku Utara dalam Warta Pagi sebentar di jam 6 pagi ya. Dan selanjutnya nanti Anda kami iringi dengan serangkaian informasi. Dan juga jangan lewatkan nanti di jam 8 pagi sebentar sekitar 5 menit Anda bisa ikuti nanti ada dialog Ternate Pagi. Pastikan tetap di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate dan selamat mengikuti siaran kami.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

tak pernah menghiasi halaman media. Karena apa yang kau lakukan sedikitpun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta, karena Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikitpun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung, yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi si penanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan.

laki-laki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang-orang belum lagi mengerti.

bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Kami sudah pendengarkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, sebentar kami akan bersama Anda di kuliah subuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pagi hari ini. Kuliah subuh hadir untuk Anda di hari Rabu 7 Oktober 2026. Nah, di studio Pro 1 pagi ini sudah bersama saya ada Ustadz Adam Harus dan Ustadz Muzakir akan bersama kita ya. Kita akan bahas mengenai Islam dalam pendekatan budaya lokal. Saya menyapa dulu, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz Muzakir, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, topik kita tadi ya, Islam dalam pendekatan budaya lokal. Pendengar, dengan topik tersebut Anda bisa berinteraksi bersama dua Ustadz di sini. Silakan di line telepon 0921312551, juga 0821203715180. Ustadz, bisa disilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, pagi ini hari Rabu, tanggal berapa tadi?
2: 7 Oktober.
1: Ini setelah lama lagi tung peringati tentang hari kesaktian Pancasila nih. Ya, mudah-mudahan di tanggal 7 Oktober ini insyaallah kitung dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Allahumma shalli alaihi.
1: Dan para nabi-nabi sebelumnya, semoga kita ini tetap dalam keislaman dalam konteks budaya lokal. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, ya pagi ini saya bersama lagi Ustadz Muzakir. Ustara asing lagi ini. Apalagi orang darah di Tuniku, darah nguni dengar radio kata di darah itu. Dong ditambah nama itu, nguni katanya mau dengar. Ya buka radio sudah habis sama yang subuh begini tuh dengar tuh. Ini saya jangan-jangan Leo di atas kopi satu cangkir ke apa nih di hiri di atas itu. Ya mudah-mudahan subuh yang indah ini bisa memberikan inspirasi buat kita sehingga kita bisa menikmati subuh yang indah ini. Saya bersama Ustadz Muzakir membicara dalam Islam dalam pendekatan budaya lokal. Saya ingat sebuah ayat Allah berbunyi begini: Wa nazzalna Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'qilun. Kami turunkan Al-Qur'an itu dalam bentuk bahasa Arab bagi mereka yang mau berpikir. Itu teks ayatnya berbunyi begitu. Secara logik bahwa memang Quran itu turun di Arab, maka harus pakai bahasa Arab. Di kata ain itu liqaumin ya'qilun, bagi mereka, bagi masyarakat yang mau menggunakan akal pikiran. Artinya logikanya karena Islam turun di Arab, maka pakai bahasa Arab. Nah itu. Saya bayangkan kalau seandainya Islam dia turun di Ternate, mungkin pakai bahasa Ternate. Begitu terada. Islam turun laut di Ambon pakai bahasa Ambon, bahasa kalau di laut pakai bahasa Kei, bahasa Sula. Karena Islam itu dia syarat dengan pendekatan-pendekatan itu. Tujuan terakhirnya Quran itu adalah supaya umat itu bisa paham apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan dasar itu kita coba ini memahami ini Islam dalam pendekatan budaya lokal di sini ke bawah. Saya ingat kemarin itu ada long bikin validator terhadap, ya ini suara yang masuk nih, belum bicara materi lagi, suara yang masuk.
0: Kita terima saja.
1: Silakan.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Bu Roni.
0: Iya.
1: Oh, Haji Halil.
0: Haji.
3: Loh, itu Pak
2: Jo. Subhanallah, Pak Haji Halil. Subhanallah,
3: alhamdulillah. Berbicara tentang tema tentang budaya Islam yang diatur dalam undang-undang Islam. Tema sudah diatur di dalam undang-undang Islam itu sampaikan tadi. Menyangkut Al-Qur'an, uji tema masa hukuman di tempat Madinah. Atau kembali kepada orang Islam. Bahasa Quran itu semua dunia ini semua punya bahasa. Nah, cuma ada pengertian Islam itu bermacam-macam. Ini ya satu masalah bagi Islam. Sudah terfirman Allah hadis ikuni iman Islam. Sudah atur cuma hanya tinggal Islam batu yang punya pekerjaan sesuai tidak sesuai adanya tugasnya. Sehingga Islam ini kemuliaan situasinya tentang syariah saja. Hanya Idul Fitri, Idul Adha, lagi manusia follow.
1: Ah, ini coba saya serahkan Ustaz Mujakir.
4: Ustaz Mujakir mungkin bisa.
1: Bikin memberikan pandangan pernyataan Haji Halil dengan tadi yang saya bilang Islam dalam pendekatan budaya lokal. Ustaz Mujakir berkomentar dulu.
4: Boleh.
1: Orang dong ditunduk tunggu itu. Minta nama dong tunggu komentar itu coba.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah laliyal azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pak Ustaz Haji Adam Ma'ruf yang saya hormati, Bapak reporter dari Serenate yang saya hormati, pendengar di mana saja berada. Alhamdulillah, kata Pak Haji Adam, di subuh yang indah ini tum bisa jumpa kembali, curhat kembali dalam acara kuliah subuh atau fajar subuh. Mudah-mudahan keadaan yang indah ini selalu menyertai kita dalam menyikapi kehidupan-kehidupan kita masa sekarang dan masa yang akan datang. Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Ustadz Haji Adam Ma'ruf tentang Islam dan pendekatan budaya lokal. Kemudian sudah belum sampai pada inti materinya, itu sudah ditanyakan oleh Pak
1: Haji Halil. Haji Halil.
2: Di mana Haji Halil bertanya, bahasa Al-Quran itu adalah bahasa dunia.
1: Ya.
2: Itu diukur pada saat umat Islam di dunia melaksanakan ibadah, terutama dalam melaksanakan sholat. Ini sebagai lambang pemersatu dunia, lambang ukhuwah dan persaudaraan. Kemudian lambang spiritual, ritual dalam melaksanakan ibadah. Dan agama, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Quran.
1: Bahasa Arab.
2: Bahasa Arab. Saya coba membedakan bahasa Quran dan bahasa Arab.
1: Ya.
2: Bahasa Quran itu adalah bahasa ibadah atau bahasa ritual orang Islam. Sedangkan bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat dipahami secara mudah oleh kaum orang bangsa Arab pada saat itu, sehingga Islam itu bisa dipahami secara mudah dan secara gampang. Karena diturunkannya Al-Quran itu di sana, di orang Arab. Pak Haji Halil dan pemirsa di mana saja berada, Quran itu adalah bahasa Tuhan, bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendekatan bahasanya yang diturunkan itu adalah bahasa Arab. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang rahmatan lil alamin. Bangsa-bangsa sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menggunakan bahasanya ya. kaum pada saat sebelum datangnya Rasulullah SAW. Jadi kaumnya Nabi Adam alaihissalam dengan menggunakan bahasanya. Kaumnya Nabi Nuh menggunakan dengan bahasa kaum Nuh pada waktu itu. Kemudian kaum Bani Israel juga dengan bahasa Bani Israel. Begitu juga kaum dari bangsa kaum Musa, bangsa Samud dan lain sebagainya. Itu dengan menggunakan bahasa kaumnya. Tapi bahasa Al-Quran yang Allah turunkan melalui pendekatan bahasa Arab itu sentral. Sentral. Bahasa yang mudah dipahami dan gampang dicerna oleh seluruh bangsa-bangsa yang pada saat itu belum datang Islam, sudah ada bangsa-bangsa itu. Jadi setiap Nabi datang dengan menggunakan bahasa kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin mengakomodir seluruh kepentingan bangsa-bangsa itu. Ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alna su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Aku ciptakan manusia itu dari jenis kaum laki-laki dan perempuan. Kemudian diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita saling silaturahmi, kenal-mengenal setiap bangsa dan setiap kaum. Sehingga di antara bangsa-bangsa itu ada punya hubungan hablu minan nas secara universal untuk kepentingan, untuk strategi pengembangan, baik itu di sektor ekonomi, di sektor agama, di sektor politik dan lain sebagainya. Itu Al-Quran mengakomodir dan bisa menetralisir seluruh kepentingan kaum-kaum atau bangsa-bangsa di dunia ini. Maka Rasul dikatakan sebagai seorang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah Islam itu bisa datang sampai di Ternate. Islam itu datang di Ternate, di Indonesia. Dengan jarak yang begitu, jarak tempuh yang begitu jauh dan begitu lama, ya, dari berabad-abad, tapi Islam itu bisa sampai ke Ternate. Dan alhamdulillah kalau tadi Haji Halil bilang nanti di waktu sambayang baru dorang sambayang cuma dua waktu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Alhamdulillah Islam itu datang dan kita sikapi dengan syukur kita, walaupun jangankan dua rakaat, satu tahun satu kali sambayang. Kita masih tetap merespon dan menerima tentang kedatangan Islam itu. Jangankan satu waktu, tidak pernah dia melaksanakan sholat, dia mabuk sekalipun, ketika dia mendengar Islam itu terancam, dia bangkit dan dia akan menolong dan akan berjuang, berjihad untuk mempertahankan Islam itu. Itu dalam pendekatan Islam, memahami Islam dari pendekatan lokal kita. Alhamdulillah, walaupun kita hanya Pak Jalil ini, dengar, ada yang cuma baca doa makan, atau ada hanya belajar tentang doa masuk WC. Alhamdulillah, masih sampai orang bisa menerima Islam ini dengan hanya membaca WC, masuk doa masuk WC. Sampai kemana-mana pun dia tidak tahu ini doa WC ini mau dipakai di mana, masuk WC atau ke masuk kemana dia pakai mulai ini. Itu artinya respon kedatangan Islam di antara bangsa-bangsa ini itu begitu hebat dan begitu kuatnya nilai-nilai syiar Islam yang dibawa oleh para saudagar-saudagar bangsa Arab. Kemudian bisa sampai negeri kita. Ini adalah sesuatu yang sangat kita syukuri. Dan insya Allah sampai sekarang ini kita lihat bahwa begitu respon kuat dari pendekatan budaya lokal kita ini. Kemarin ada validator tentang
1: bagaimana Quran itu dalam bahasa Ternate.
2: Validator tentang penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Ternate. Saya rasa ini penting. Kenapa? Karena bahasa Ternate. Bahasa Ternate itu bahasa yang sangat dekat, identik dengan bahasa Al-Quran, nilai-nilai adat dan syaturan itu terdapat di dalamnya itu adalah nilai-nilai Quran, nilai-nilai ajaran hadis, dan nilai-nilai ajaran ijtihad, ya, dan lain sebagainya. Itu ada dalam pendekatan Ternate, dalam pendekatan lokal di Ternate ini, dalam bentuk dalil tifa, dalil moro, kemudian moro dan saluma, kemudian denge, itu dalam bahasa pendekatan nilai-nilai ajaran Islam yang ada di Ternate. Itu sudah berabad-abad sebelum datangnya si Ternate itu, nilai-nilai ajaran sudah ada. Kita tidak tahu menurut Ustaz Adam bagaimana, tapi dalam perspektif sejarah kira-kira itu siapakah yang sebetulnya datang dan membawa ajaran ini, dan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketuhanan sudah ada jauh sebelum datangnya syiar Islam yang dibawa oleh bangsa-bangsa kita, bangsa Arab ke daerah ini. Itu barangkali komentar saya. Dalam konteks sejarah kira-kira
5: Haji Adam. Iya, sebenarnya tadi ada kaitannya dengan yang ditanyakan sama Haji Halil. Haji Halil, ya, prinsip dasar mungkin ada hubungan Islam dan budayanya.
1: Ya, jadi begini. Ada yang terakhir nih Haji Mujakir kasih tahu bilang, bahkan sebelum kedatangan agama Islam, semangat ketuhanan itu kan sudah ada di Maluku Utara. Artinya dong tahu tuh Tuhan itu maha berkuasa sudah ada. Dan salah satu inti ajaran agama Islam itu adalah bicara tentang Tuhan. Ya, itu terekam dalam sebuah filosofi, Toma uwa hang moju koga ida di susila, Toma limau gapi jou sengofangari. Itu dari pengertian filosofinya begini. Di luar ruang dan waktu, entah kapan dan di mana, itu kalau tong terjemahkan lagi agak lebih bebas begitu, karena ini belum ada satu kosakata yang bisa mewakili Toma uwa hang moju itu. Ya, bisa diterjemahkan itu di luar ruang dan waktu, entah kapan dan di mana. Ada semacam pengakuan Tuhan dengan hambanya. Itu kok diterjemahkan begitu. Dari filosofi itu bisa kita pahami bahwa secara kontekstual orang di sini sudah tahu tentang Tuhan. Ya, tentang Tuhan. Datang agama Islam memperkuat itu. Islam itu datang itu adalah salah satu cirinya itu bersyahadat. Nah, kalau ada orang ingat, bahkan kalau model Sultan Mudaffar Shah, Sultan ke-27, 47, beliau bilang begini, jauh se ngofangare itu adalah jauh itulah Allah, dan ngofangare itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi, ashadu Allah itu adalah jauh, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah adalah ngofangare. Itu artinya ini sebenarnya, kalau dibawa ke pendekatan kearifan, sebenarnya secara filosofi, orang Maluku Utara sudah tahu tentang Tuhan. Dengan istilah itu tiga, ada Diki Amoi. Diki Amoi itu adalah dia yang punya segala-galanya ini. Segala isi langit dan bumi yang menurut Quran itu yang diciptakan oleh Tuhan. Orang di sini sudah akui itu. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Apa saja yang dimulai itu menjadi kewenangan Tuhan. Itu sudah ada di sini. Ada lagi Jou Madubo, Tuhan yang tertinggi. Kalau dalam bahasa Ternate, bahasa Asmaul, Ya Aliu, dia yang tertinggi. Ada juga disebut dengan Diki Amoi. Ya, dia punya ini, segala-galanya dia punya. Ya Malik dan segala macam. Itu adalah secara filosofi tentang ajaran agama Islam yang terekam dalam sejarah yang tadi Ustaz Mujakir bilang. Jauh sebelum itu, di sini sudah paham tentang Tuhan itu sudah ada. Dengan tiga istilah itu. Kedua, kalau kita nonton film Nabi Yusuf itu di video itu, Tuhan itu di Mesir itu disebut Agenaten, Aten begitu. Jadi Nabi Yusuf mengatakan bahwa Tuhan itu maha berkuasa dan memiliki sejumlah nama. Nah, kalau di Maluku Utara dengan istilah Diki Amoi, Jou Madubo, Jou Madihutu, yang ujungnya ya Tuhan yang itu sudah. Itu. Kemudian tadi Ustadz menyatakan bahwa ada Dorobololo, dalil tifa. Itu sebenarnya kalau tong jujur saja, itu kalau saya pinjam salah satu tokoh makanya mengatakan bahwa Dorobololo dan Litifa itu adalah saripati daripada isi Al-Quran yang terjemdi digubah dalam bahasa Ternate yang halus begitu.
2: Betul, nah, itu, betul.
1: Jadi sebenarnya ini ya. Soal ada yang masuk. Baik,
5: kita terima dulu. Silakan, silakan. Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya. Oh, Haji Udin.
5: Haji Udin.
2: Haji Udin Toma.
3: Ini mau tengah
1: Haji Mujakir sema
2: kan. Sema Jo. Haji Udin Jo.
3: Assalamualaikum Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Loro kala copu dari mana? Alangan ngambi ge jang.
2: Jo. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Tengo batu ge kangela bobo.
2: Ah, kalau metengo sagalal ne kangela. Tapi kalau saya mah dogo daging moy ge sagalane enak, gampang.
3: Enak.
2: Nah, yo.
3: Oti ge horu ge na laju
2: fulu. Ah, enak laju fulu.
3: Ya, ya. Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan kepada penyiar siapa tuh ya?
5: Sama Roni di sini ya, Pak Haji,
2: Pak Roni.
3: Acara kuliah subuh ini segmen akhir itu 1-2 menit baru segmen akhir ya. Jangan masih 5 menit, jangan nanti akhirnya dia berakhir masih banyak waktu.
1: Ya. Oh, ini jadi kritis ini.
3: 1-2 menit baru bilang sudah terakhir waktu segmen. Begitu, jangan beli menit sudah segmen akhirnya. Saya 2-3 menit lama itu.
5: Oke.
3: Nah, itu saya baikkan. Nah, begini Ustaz. Dari Ustaz bilang kata Dikia Moi, Jauh Modubo, Jauh Modihutu. Jadi perlu kita ngasih jelas kepada masyarakat, warganya, orang Islam, jangan anggap Tuhan tiga. Dikia Moi, Jauh Modihutu. Kenapa deh Dikia Moi? Nah, itu bukan tiga Tuhan. Tapi sebut nama-nama tadi itu adalah Tuhan atau Allah sudah itu. Itu istilah orang tua-tua dulu seperti itu. Belum kenal kata Allah, belum bilang Dikia Moi, Jauh Modubo, Jauh Modihutu. Nah, itu berarti bukan Tuhan tiga, bukan Tuhan seperti ya. Lain kondom bilang Trinitas kah, ini bukan ya, itu bahasa Islam seperti bahasa daerah Ternate seperti begitu.
2: Saya.
3: Jadi saya sampaikan kepada warga masyarakat, perlu kita orang banyak-banyak sembahyang di tahun depan musim kemarau ini. Berarti sudah anggap ini termasuk musibah juga nih ya. Lalu hujan timburnya banjir, kalau matahari timburnya kebakaran kiri kanan kan, sama saja tuh. Jadi ini berarti musibah ya, cobaan juga ini. Saya sudah ada banyak orang puasa 3 hari sembahyang minta hujan, sampai sekarang udah tidak turun-turun nih. Para peketuran atau peketuran atau bagaimana itu kita tidak tahu ya. Jadi perlu kita ulangi lagi tempat sembahyang itu. Sembahyang apa tuh, istri kah, kabar apa di nama itu. Dan juga kita perlu tahu orang itu. Itu saya sampaikan kepada Tuhan, saya mohon maaf. Nanti Ustaz dan Ustaz Muyakir jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini yang haji ini menarik tadi, salat istisqa ini. Ah, itu salat istisqa dalam pendekatan budaya lokal ada di Petanda. Ah, ini saya bilang terada. Kita bicara Islam dalam pendekatan budaya lokal. Ini peristiwa tentang istisqa ini menurut saya juga semacam ada review kembali terhadap tradisi lokal orang di sini. Nah, itu paling tidak harus diletakkan bahwa musim kemarau ini diletakkan dua-dua pendekatan, ada rahmat dan ada cobaan. Rahmat itu karena jangan dianggap bahwa musim panas ini adalah musibah semua. Mungkin ada makhluk lain yang dianggap ini adalah sebuah rahmat. Pikiran kita jauh ke depan begitu. Nah, jangan menganggap ini semusibah semua. Ada makhluk tertentu, ada bangsa tertentu, atau juga ada manusia tertentu menganggap ini matahari adalah sebuah rahmat. Allah kasih pada dia. Nah, bagi kita mungkin ini musibah. Bisa saya tong terjemahkan pada dia bahwa karena kita tong bikin salah, Allah kasih ujian. Nah, tetap ingat bahwa sesungguhnya rahmat dan musibah itu ada batasnya. Allah itu tidak mungkin memberikan sebuah cobaan di luar kemampuan manusia. Itu diletakkan begitu. Nah, dalam konteks budaya lokal menghadapi hal seperti ini, jangan dulu kita paksa pada Tuhan. Tuhan ini bikin apa keuntungan begini? Jangan mengeluh dulu. Ada di Petanda. Kalau orang Ternate mengatakan, mungkin Ustaz Mujakir tahu. Orang di sini mengatakan bahwa kearifan lokal, kalau ngama oru geena firei, angge rahmat. Ya. Rahmat artinya, kalau ada tanda-tanda bintang siang itu dia muncul, itu tanda ada rahmatnya. baru di situ ke bawah baru kita bikin sholat istisqa, minta petuhan. Kalau di daerah Palu itu, kalau di pantai itu, siput itu apabila dia kalau ada sangkangnya, tanda rahmat itu datang, kita bikin sholat baru hujan akan turun. Di sini belum. Ah, saya minta penjelasan Ustaz Mujakin dari pendekatan Islam budaya lokal.
2: Ya.
1: Ah, ya, ya, ya.
2: Selamat.
1: Ah,
2: terima kasih. Ya. Pak Haji Udin, alhamdulillah dengan semua pendengar yang barangkali ikuti orang punya siaran ini. Betul. Saya ingin sampaikan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Adam tadi sangat luar biasa. Tapi saya mau menambahkan bahwa Islam dalam pendekatan Ternate dalam rangka menyikapi kondisi atau fenomena alam ini. Ya. Pada kita orang Ternate sebenarnya kaya sekali dengan orang punya budaya ini. Di mana budaya yang memiliki nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ajaran Quran dan nilai-nilai ajaran Quran yang bersumber dari bahasa Arabian atau Arabiatan, Arab, bahasa Arabnya. Kita lihat kalau Ustaz Udin, Pak Haji Udin tadi tanya, orang ini tumpu fenomena alam ini sudah jalan 4 bulan lebih. Kemarau panjang ini orang sambayang istisqa,
1: hujan tara turun,
2: hujan belum turun. Memang ini panas, hujan, taufan atau angin, banjir bandang dan sebagainya. Tadi dikatakan satu sisi itu merupakan rahmat, satu sisi merupakan pelajaran bagi kita. Terus musibah, bencana atau rahmat ini perlu kita letakkan dalam fenomena alam kita ini, Pak Ustaz.
1: Itu begitu dulu.
2: Kalau orang Ternate mengatakan bahwa pariyama fane.
1: Itu istilah lokal.
2: Istilah lokal.
1: Yang mengandung Islam dalam pendekatan budaya lokal.
2: Pendekatan budaya lokal.
1: Pariyama fane. Itu dia.
2: Kalau pariyama fane itu ada tiga fenomena atau tiga tanda, Pak Ustaz. Tanda alam ini. Pariyama fane itu kalau dia muncul di arah timur.
1: Ya.
2: Arah timur sampai 2/3 derajat itu, itu belum akan terjadinya hujan. Karena itu kita katakan bahwa itu rahasia Allah, tetapi Allah tampilkan dalam bentuk fenomena
1: tanda-tandanya itu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru bi jahtillah.
2: Nah, itu di situ kan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru
1: bi jahtillah. Lihat tanda-tanda alam itu.
2: Pikirlah kamu tentang kejadian-kejadian alam itu, kejadian-kejadiannya. Janganlah kau pikir tentang aku.
1: Mengelupa saya. dia kita tanda-tanda, jangan mengeluh dulu bikin mau jatara turun. Itu ngoni salah.
2: Kalau pariyama fane itu sudah berada di tengah. Jadi kalau dalam bahasa syar'i, kita orang punya ilmu falak itu kan, kalau dia sudah berada di tengah atau apa, jawal.
1: Jawal.
2: Itu artinya panas itu, musim hujan itu sudah dekat. Kalau dia sudah berada sedikit condong ke barat, 2/3 condong ke barat, itu artinya hujan itu akan turun.
1: Ini kan belum ini.
2: Ya, belum. Ya, ini kalau kita lihat. Dan itu sering digunakan oleh orang punya sayhu, orang dulu yang pergi mengail, orang mulai tentukan ini.
1: Pariyama.
2: Itu orang punya apa nama? Kompas alam.
1: Islam itu benar. Tung ini kaya.
2: Itu yang saya katakan Islam itu kaya. Cuma kembali kepada fitrah manusia. Dalam surat Al-Ma'arij itu kan sudah dikatakan itu, Pak Ustaz. Innal insanu khuliqa halu'a.
1: Manusia ini suka mengeluh.
2: Manusia diciptakan itu dengan penuh keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'an. kalau dikasih musibah atau dikasih sedikit bencana, dia berkeluh kesah. Wa idza massahu sahru manu'an. Kemudian kalau dikasih kesenangan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia minta cepat-cepat supaya dia bisa keluar dari kesulitan itu. Itu barangkali.
1: Waktu sudah habis. Belum tuh bicara tentang kebakaran di atas di apa Sulamadan dan Takome ini.
2: Iya, iya.
5: Di hari Sabtu kita bisa.
2: Insyaallah.
1: Oke, jadi barangkali ini sesampai di sini, paling tidak dapat dipahami bahwa Islam pendekatan budaya lokal sangat kaya.
2: Betul.
1: Salah satu di antara penjelasan tentang kemarau panjang ini, ada tanda-tanda alam yang harus bisa dipahami oleh para pengambil kebijakan di negeri ini sebelum melaksanakan sholat istiha. Kalau kita paham tentang ciptaan Tuhan itu, maka dengan pendekatan budaya lokal kita akan menemukan jawaban bahwa Islam itulah rahmatan lil alamin. Bagi Ustaz mengkali bikin statement terakhir. Ya,
2: silakan Ustaz. Bagi saya dalam menyikapi kondisi fenomena alam yang sebentar ini melanda umat manusia, ya, terutama kita di Maluku Kerah, marilah kita jadikan kultur budaya agama kita di Maluku Kerah ini untuk bisa menangkap isyarat-isyarat alam dan bisa kita melaksanakan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dia bersinergi tapi tidak kontras dengan orang punya ajaran-ajaran dasar di Maluku Kerah ini. Insyaallah. Terima kasih, Pak.
1: Baik. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan. Semoga kita bertemu pada malam Sabtu akan datang. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
2: Subajo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita ikuti kuliah subuh ya bersama Ustadz Mujakir dan Ustadz Adam Harus bersama kita dengan topik tadi, yaitu bagaimana Islam dalam pendekatan budaya lokal. Mudah-mudahan sudah diberikan untuk kita semua ada manfaatnya ya. Dan kita berpisah dulu pagi hari ini. Pendengar, kita nantikan pukul 6 penyampaian warta berita pagi.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik utama. Inovasi pembelajaran matematika terus dikembangkan di Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Tengah menjadi tuan rumah Olimpiade Gasing Nasional atau OGN yang diperkenalkan metode belajar matematika gampang, asik, dan menyenangkan. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin C berharap metode ini dapat mendorong lahirnya generasi yang lebih percaya diri dalam belajar matematika. Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial GAMHAS mendesak pemerintah Kota Ternate segera menyelesaikan persoalan krisis air bersih yang masih dialami sejumlah masyarakat di Kota Ternate. Saudara, dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.ri.korotaid. Aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur di 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah warta berita pagi selengkapnya, Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya, Roni

0: Saudara, inovasi pembelajaran matematika terus dikembangkan di Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Tengah ini menjadi tuan rumah Olimpiade Gasing Nasional atau OGN yang diperkenalkan metode belajar matematika gampang, asik, dan menyenangkan. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarmin Sehe, berharap metode ini dapat mendorong lahirnya generasi yang lebih percaya diri dalam belajar matematika. Berikut laporan Wayu Diaya.
1: Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara menjadi tuan rumah Olimpiade Gasing Nasional atau OGN yang digelar di Bila Hotel Ternate, Senin 5 Oktober 2026. Olimpiade ini merupakan kompetisi matematika tingkat nasional yang menggunakan metode gasing, singkatan dari gampang, asik, dan menyenangkan. Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe didampingi Bupati Halmahera Tengah Ikran Malam Sengaji serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. OGN sendiri diikuti peserta dari sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe mengapresiasi kebijakan pemerintah Halmahera Tengah yang dinilai mampu beradaptasi dengan perkembangan pendidikan mutakhir. Menurut Sarmin, setiap anak memiliki potensi dan kecerdasan yang perlu mendapatkan ruang untuk berkembang.
2: Karena di tengah cabur dan siswa seluruh cara, karena itu kita bersyukur bahwa kolegasi nanti sebagai yang kami beberapa tahun macam itu dia dan hasil-hasil media, hasil-hasil bacaan, literasi dengan melahirkan seperti ini.
1: Sarmin menegaskan, perkembangan teknologi tidak boleh menggeser posisi guru dalam proses pendidikan. Menurutnya, secanggih apapun teknologi pendidikan, kedudukan guru tetap tidak tergantikan. Karena pendidikan di Indonesia tidak hanya berbicara mengenai angka dan teknologi, tetapi juga nilai yang harus dibangun antara guru dan siswa. Mantan KKM Kementerian Agama Sulawesi Utara ini berharap, pelaksanaan OGN dan penerapan metode gasing dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Maluku Utara. Sarmin juga menyinggung prestasi Halmahera Tengah yang mampu meraih peringkat ketiga dalam kompetisi tingkat internasional. Ia berharap capaian tersebut menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mengadopsi metode gasing, sehingga pembelajaran matematika tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi peserta didik. Sarmin mengatakan, pengalaman masa lalu menunjukkan masih banyak orang yang menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit, bahkan cenderung dihindari. Karena itu, metode pembelajaran yang menyenangkan dinilai penting untuk membuat siswa lebih dekat dengan matematika. Melalui Olimpiade Gasing Nasional, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap semangat berinovasi dalam pendidikan terus berkembang dan melahirkan lebih banyak siswa berprestasi dari daerah tersebut. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Gerakan mahasiswa pemerhati sosial atau GAMHAS mendesak pemerintah Kota Ternate segera menyelesaikan persoalan krisis air bersih yang masih dialami sejumlah masyarakat di Kota Ternate. Laporan bersama Hairia Mahmuda.
3: Gerakan mahasiswa pemerhati sosial atau GAMHAS melakukan aksi unjuk rasa di Kota Ternate pada Selasa 6 Oktober 2026. Dalam pernyataan sikapnya, GAMHAS menyampaikan hasil temuan di lapangan yang mencatat sejumlah wilayah masih mengalami keterbatasan distribusi air bersih. Di antaranya Kelurahan Fora Madiahi RT 7, Sasa Puncak RT 1, Tabona RT 13, dan Tubo RT 8. Koordinator lapangan GAMHAS, Kawan Hal saat dikonfirmasi RRI mengatakan, di Fora Madiahi RT 7 terdapat sekitar 20 rumah yang disebut belum menikmati layanan air bersih secara maksimal. Kondisi serupa juga dirasakan warga di Tabona RT 13, sementara masyarakat di Tubo RT 8 mengeluhkan distribusi air yang tidak lancar.
4: Satu gerakan dalam hal untuk menuntut persoalan krisis air bersih, yakni di beberapa kelurahan, misalnya di Kelurahan Fora Madiahi, sekitaran 20 rumah warga yang kemudian belum mendapatkan distribusi air bersih dengan secara merata. Karena juga di Sasa Puncak RT 01 itu masih ada tuh petokan yang kemudian dikenal oleh pemerintah Kota Ternate bahwasannya sekitaran pemasangan pipa untuk di Kelurahan Sasa Puncak RT 01 itu nominal sekitar 1.800. Itu petokan minimal yang kemudian disampaikan oleh dari Dirut PDAM. Dan juga di beberapa kelurahan juga demikian merasakan hal yang sama, persoalan krisis air bersih.
3: Selain itu, GAMHAS juga meminta pemerintah Kota Ternate mengaktifkan bak penampung di Kelurahan Fora Madiahi, memperbaiki distribusi air di Tubo RT 8, serta menyelesaikan persoalan air bersih di Fora Madiahi RT 7, Sasa Puncak RT 1, dan Tabona Puncak RT 13. Isu turunan lainnya dalam unjuk rasa yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa pemerhati sosial meminta untuk menghentikan reklamasi di Maluku Utara serta tindakan represitas terhadap aktivis. Reporter Hairia Mahmuda melaporkan.
0: Saudara Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, segera melantik kepengurusan OMP 2026-2023 di Istana Daerah Kepulauan Sula 10 Oktober nanti. Laporan reporter Karman Samuda.
5: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara akan melantik anggota kepengurusan periode 2026-2030 di Istana Daerah Kepulauan Sula pada Sabtu 10 Oktober 2026. Sekretaris KORMI Kabupaten Kepulauan Sula, Idham Buamona, mengatakan persiapan pelantikan saat ini telah mencapai 80%. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan KORMI Provinsi Maluku Utara terkait masa kepengurusan yang berlangsung selama 5 tahun.
6: Pelantikan di minggu ini udah

0: mempersiapkan berbagai administrasi yang berkaitan dengan pelantikan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepulauan Sula, Maulana Usia, mengatakan pembentukan KORMI bertujuan mewadahi berbagai organisasi olahraga masyarakat, khususnya di daerah Kepulauan Sula.
1: Salah satu tujuan pembentukan KORMI ini adalah untuk mewadahi beberapa organisasi-organisasi olahraga kedaerahan yang belum sempat terakomodir. Seperti kedepannya berencana kita akan mengadakan lomba bakia, layang-layang, main sem, dan lain sebagainya yang merupakan ciri khas olahraga daerah.
0: Maulana menambahkan dalam agenda pelantikan tersebut, Ketua Umum KORMI Provinsi Maluku Utara bersama Ketua Umum KORMI Kepulauan Sula akan menyerahkan sertifikat kepada 5 orang instruktur senam. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Maluku Utara cerdas finansial memperluas akses inklusi keuangan, membentengi masyarakat dari investasi ilegal. Raporan Nasla Firista.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Maluku Utara bersama Lembaga Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah secara aktif melaksanakan Bulan Inklusi Keuangan atau BIK sepanjang Oktober 2026. Program ini diharapkan bukan hanya sekedar seremonial tahunan, melainkan menjadi akselerasi nyata dalam menghadirkan akses keuangan formal yang adil, merata, dan aman bagi masyarakat. Kepala Kantor OJK Maluku Utara Adi Surahman menyatakan, pihaknya memiliki target strategis untuk memperluas akses produk jasa keuangan bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata dalam meningkatkan kecakapan finansial di perekonomian keluarga.
4: Nah, target strategisnya untuk OJK di Maluku Utara adalah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat itu, mulai dari petani, nelayan, UMKM, ASN, dan seluruh masyarakat kita memiliki akses produk jasa keuangan yang dapat dinikmati, ya, dan tentunya ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari dalam rangka kegiatan bisnis, kegiatan aktivitas juga di perekonomian, di keluarga, dan sebagainya. Harapannya di bulan inklusi ini bukan hanya target inklusinya saja, tapi kecakapan finansial untuk melindungi diri dari berbagai ancaman kejahatan keuangan.
3: Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahunan 2026, angka inklusi keuangan Maluku Utara tergolong cukup baik, yakni mencapai 77,18%. Namun, dari sisi literasi atau pemahaman finansial, angka Maluku Utara masih rendah, yakni berada pada level 48,65%. Kesenjangan sekitar 28% tersebut menimbulkan resiko kerugian besar bagi masyarakat. Meskipun warga sudah memiliki akses keuangan, minimnya pemahaman membuat warga rentan terjerat modus kejahatan finansial.
4: Nah, resikonya cukup besar. Jadi bagi masyarakat tentunya kerugian yang akan mereka hadapi seandainya mereka tidak dapat memahami produk-produk atau jasa keuangan yang harusnya tempatkan, ya, yang legal tentunya. Nah, saat ini dengan gap yang ada itu, masyarakat itu memiliki rekening bank, dompet digital, dan mereka juga dapat akses pinjaman dan sebagainya, tapi karena mereka tidak paham secara utuh, ini tentunya menimbulkan risiko bagi mereka. Contoh untuk pinjaman, ini kasus terbanyak di kita memang yang laporan masuk ke kita itu di sipasti.ojk.go.id adalah pinjol ilegal.
3: OJK mencatat laporan tertinggi yang masuk didominasi oleh kasus pinjaman online atau pinjol ilegal. Selain itu, rendahnya literasi juga membuat masyarakat mudah tergiur oleh iming-iming imbal hasil investasi yang besar dan tidak rasional. Guna melindungi masyarakat, OJK berkomitmen terus bersinergi dengan Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta kepolisian daerah Maluku Utara melalui Satgas Pasti. Masyarakat juga diimbau untuk selalu waspada dan memanfaatkan layanan resmi OJK sebelum memutuskan berinvestasi. Reporter Najla Firista melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni, teknik montasi Ririn, desk editor Wahyudi Yahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
4: Berita pagi ini Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
3: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
5: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
3: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

kanal informasi dan inspirasi. Anda bersama masih di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi tentulah ya. Dan pagi ini sudah pukul 6:31 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi sudah kita dengar informasi-informasi dari wilayah Maluku Utara dalam warta pagi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Baik, banyak informasi lagi yang akan kita berikan untuk Anda ya di Ternate pagi ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan kira-kira pagi ini apa yang Anda lakukan di rumah? Sudah bangun pasti satu baknya. Kalau yang sudah memikirkan kira-kira apa yang harus Anda selesaikan hari ini terkait dengan aktivitas Anda, semua kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan di lembaran ke-7 untuk bulan Oktober ini, mudah-mudahan semuanya sudah disiapkan ya. Nanti kita berbagi informasi untuk Anda pendengar. Dan tapi sebelumnya nanti kita intip dulu cuaca hari ini bagaimana, apakah bisa mendukung Anda ataukah mungkin cuacanya tidak berubah ya, karena sudah di bulan Oktober di hari yang ke-7 cuaca masih sama di 3 bulan sebelumnya, yaitu masih dilandai musim kemarau. Nanti kita update cuaca untuk hari ini.

Kamu dari RAN. Untuk Anda pendengar di pagi ini yang selagi bersama kami dan mendengarkan melalui FM di 101,8. Anda juga bisa mendengarkan melalui MW di 891 kHz. Selamat pagi, selamat melakukan berbagai kegiatan pagi ini ya untuk Anda di Morotai dan sekitarnya, terus juga di Maba, Halmahera Timur dan sekitarnya. Baik, dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, nanti di jam 8 sekitar lebih 5 menit Anda jangan lewatkan, ada dialog Ternate pagi yang hari ini mengangkat topik mengenai penertiban rumpun ilegal, solusi atau ancaman bagi nelayan. Nah, nanti Anda bisa dengar sebentar bersama PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Pak Kadri Laice, juga dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unair, ada Pak Asma Asar Haji Daud, nanti bersama kita sebentar di dialog Ternate pagi. Bagaimana kalau kita update dulu cuaca untuk Anda pendengar di pagi ini?

memasuki di 7 Oktober 2026. Cuaca di Maluku Utara umumnya tidak berubah ya, masih sama seperti hari-hari kemarin. Kemarau masih melandai wilayah kita. Bagaimana dengan wilayah lain di seluruh wilayah di tanah air? Kita intip dulu cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMK merilisan. Ya, untuk cuaca yang dirilis pada Rabu hari ini tanggal 7 Oktober. Kondisi kering, cuaca kering yang diketahui masih berlangsung di sebagian besar wilayah di Indonesia. Hingga hari akhir September kemarin tercatat ada 1.869 titik dengan hari tanpa hujan, kategori ekstrim panjang. Sejumlah hotspot juga masih terdeteksi, yaitu kita lihat ada 261 titik di Sumatera, 212 titik di Kalimantan, serta 229 titik di Papua dan juga Maluku. Sebaran abu asap juga masih terpantau di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan dan sekitarnya, sehingga kewaspadaan terhadap karhutlah perlu dipertahankan. Nah, kita lihat lagi. Kondisi ini dinamika atmosfer seperti gelombang Rossby, ekuator dan gelombang Kelvin, perlambatan angin serta suhu muka laut yang relatif hangat. Kita lihat informasi cuaca hari ini, saya langsung menuju ke Sumatera. Kota-kota di Sumatera seperti Banda Aceh berawan tebal. Medan, Padang, Pekanbaru dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Jambi, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang udara kabur. Bengkulu hujan dengan intensitas sedang, sedangkan Palembang yaitu berkabut. Dari Sumatera saya berpindah ke Jawa seperti Serang, Jakarta dan Bandung yaitu hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal. Dari Jawa kita berpindah ke Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang cerah berawan, sedangkan Mataram udara kabur. Kita beralih ke Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin dan Samarinda udara kabur, Palangkaraya berkabut, sedangkan Tanjung Selor yaitu hujan disertai dengan petir. Untuk Sulawesi hari ini seperti Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, sedangkan Kota Manado yaitu berawan. Dari Sulawesi kita berpindah ke bagian timur yaitu Maluku, Maluku Utara dan Papua. Ternate berawan tebal, sedangkan Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Merauke, yaitu udara kabur, Jayapura dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan. Baik, seluruh kota di tanah air sudah kita intip cuacanya hari ini. Bagaimana dengan Maluku Utara? Ya, ini Maluku Utara sepertinya cuaca tidak berubah seperti hari kemarin. Dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate menginformasikan bahwa pada pagi, siang dan sore umumnya cerah berawan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Jadi belum ada hujan ya. Dengan suhu udara 28 sampai dengan 33 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udara 60 sampai dengan 85%. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 10 sampai dengan 45 km per jam. Ada peringatan dini perlu disampaikan juga untuk Anda, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah di Maluku Utara. Informasi gelombang 0,25 sampai dengan 20 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Jadi ya, kita sudah intip cuaca hari ini ya. Jadi Maluku Utara pada umumnya tidak berubah seperti hari kemarin. Nanti di siangnya juga masih terik, masih panas sampai menjelang sore sebentar. Ini banyak yang bertanya-tanya, kira-kira kapan akan turun hujan? Kita bersabarkan, mudah-mudahan hujan segera turun ya. Baik, jangan kemana-mana, nanti saya akan berikan informasi lain. Kita update informasi melalui portal rri.co.id dan ada juga nanti kita lihat informasi-informasi nasional yang akan kita bagi. Jangan lewatkan juga nanti jam 8, jam lebih 5 menit, Anda nanti bisa bergabung untuk mengikuti jalannya dialog Ternate Pagi. Saya akan kembali bersama Anda.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dengar banyak informasi-informasi yang saya akan berikan untuk Anda di pagi ini ya. Kita intip ada beberapa informasi yang akan saya bagi di pagi ini ya, dengar ya. Ini salah satunya mengenai Wali Kota Ternate yang akan mengarahkan Hiri Moti menjadi kawasan ekonomi berkelanjutan. Salah satunya juga ada ratusan ASN Ternate menjalani profiling BKPSDM petakan mengenai bagaimana kompetensi dan talentanya ya. Dan ada lain lagi terkait dengan Olimpiade Gasing Nasional tahun 2026 menjadi panggung talent buan anak muda di Maluku Utara. Ada juga yaitu mengenai ini ya, warga menghabiskan ratusan ribu beli air nih. Ini salah satunya dari Gamlan mendesak pemerintah Kota Ternate benahi terkait dengan layanan air bersih. Nah, selain itu juga pendengar, ada pemerintah Kota Ternate menetapkan tanggap darurat terkait dengan kualitas udara akibat karhutla yang buruk. Nah, sekolah diliburkan. Nanti informasi tersebut. Dan salah satunya mengenai 16 hektar TPA Takome yang terbakar beberapa hari kemarin ya. Nah, diikuti dengan informasi mengenai Tiongkok yang mendominasi ekspor Maluku Utara. Nah, itu informasi lain juga pendengar. Kita lihat ada dari hukum dan kriminal, yaitu di Reskrimmus Polda Maluku Utara berkomitmen memberantas investasi bodong. Ada lagi yaitu mengenai darurat keamanan di Halmahera Tengah ya. Ini dari LBH Fogoguru mendesak polisi evaluasi menyeluruh. Nah, begitu juga informasi selanjutnya yaitu Kejati menetapkan ex-kadis perindak Maluku Utara dan PPK tersangka dugaan korupsi pengadaan pasar murah. Itu dari hukum dan kriminal. Diikuti dengan informasi lain, satu informasi nasional saya berikan yaitu mengenai Mahkamah Konstitusi, yaitu mengenai wakil presiden ya Gibran yang tidak memiliki jasa setara SMA. Nanti kita lihat informasi-informasi tersebut sebentar lagi bersama di program Mas 1. Anda yang mungkin pagi ini sudah mempersiapkan semua yang harus diselesaikan, apakah sudah berangkat atau belum nih ya, karena sudah menjelang di pukul 7 harusnya sudah bersiap-siap. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk mengisi perut dulu ya, sarapan pagi lah sangat penting ya untuk menunjang Anda dengan segala aktivitas hingga nanti menjelang siang sebentar. Jadi saya harapkan semuanya sudah disiapkan sebaik mungkin ya. Sebelum Anda nanti berangkat ke tujuan, jangan lupa semuanya disiapkan, kelengkapan Anda dan surat-surat kendaraan juga terkait dengan Anda yang akan menuju ke tujuannya masing-masing. Kita berharap semuanya hari ini bisa terkendali dengan baik lah ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita update dulu lintas informasi di pukul 7 sambil kami iringi dengan lagu-lagu untuk Anda.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

kami sampaikan lintas informasi pukul 7 pagi ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menegaskan komitmennya terus mendorong transisi energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Komitmen tersebut menjadi bagian dari kontribusi dunia usaha dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kadin menilai transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat. Ketua Umum Kadin Indonesia Nindya Novian Bakri saat membuka Indonesia International Sustainability Forum pada Selasa kemarin. Selain mempercepat transisi energi, Kadin mendorong pengembangan pasar karbon yang berintegritas tinggi. Nindya mengatakan dunia usaha juga perlu mendapatkan dukungan dalam menjalankan perjalanan menuju trans net zero. Menurutnya, agenda keberlanjutan Kadin juga mencakup pengembangan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah menjadi energi. Kadin turut mendorong pengelolaan hutan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat agenda iklim dan pembangunan hijau. Kita beralih ke satu informasi daerah pelayanan pendidikan agama serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di Kota Ternate terus menjadi perhatian pemerintah. Berbagai dinamika yang terjadi di dunia pendidikan saat ini menjadi tantangan yang perlu dijawab bersama, termasuk oleh Kementerian Agama Kota Ternate. Sebanyak 24 guru pendidikan agama Islam PAI dari berbagai jenjang pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta di Kota Ternate, mengikuti rapat bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dan Komisioner Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate pada Senin 5 Oktober. Pertemuan tersebut membahas upaya pendapatan rekomendasi lembaga sebagai salah satu persyaratan bagi para guru untuk mengikuti pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Salmin Abdul Qadir, ia mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya melaksanakan kewajiban dalam memberikan tunjangan kepada guru PAI sepanjang seluruh persyaratan yang tetap telah terpenuhi. Menurut Basnas Kota Ternate, itu turut juga membantu para guru PAI agar dapat memperoleh rekomendasi dari lembaga yang diakui negara sehingga dapat mengikuti proses uji kompetensi melalui program PPG. Demikian lintas informasi pukul 7.

bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita sudah lewati menit ke-7 dari pukul 7 pagi ya. Seharusnya Anda sudah meninggalkan tempat tinggal ya, tempat di mana Anda sudah dari kemarin-kemarin menikmati waktu bersama keluarga. Nah, pagi ini mungkin sedikit meninggalkan dulu ya untuk menuju ke tempat aktivitas yang akan menyelesaikan semua kegiatan hari ini. Baik, kita punya ada informasi-informasi pendengar. Sekali lagi kami ingatkan sebentar, nanti ada dialog di jam 8 lebih 5 menit mengenai menertibkan rumpun ilegal, solusi atau ancaman bagi nelayan. Nah, coba ini ya, banyak yang mempertanyakan hal tersebut. Nanti pembacaan lebih jelasnya Anda bisa ikuti sebentar di jam 8 ya. Nah, ada informasi tadi yang sudah saya berikan, salah satunya terkait dengan bagaimana Wali Kota Ternate M. Tahoi Suleman yang mengarahkan Kecamatan Hiri dan Kecamatan Moti. Katanya ini nanti untuk dikembangkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang tetap berpihak pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi arah tersebut mulai disiapkan melalui penyusunan rencana detail tata ruang RDTHR ya, RDTR Hiri dan Moti. Jadi di sini pendengar, dokumen ini dinilai penting untuk memastikan pengembangan kedua wilayah berjalan lebih terencana, tertata, layak huni, dan memiliki yaitu daya saing. Jadi disampaikan bahwa saat membuka fokus group discussion atau FGD 1 RDTR dan konsultasi publik 1 kajian lingkungan hidup strategis KLHS pada 2 hari kemarin, tepatnya di hari Senin 5 Oktober. Nah, penyusunan RDTR ini menjadi langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan yaitu Hiri dan Moti. Jadi pemerintah membutuhkan pedoman yang jelas untuk mengatur bagaimana pemanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur hingga pengalokasian anggaran dalam jangka panjang. Itu dia ya. Jadi, nah disinilah bahwa penyusunan KLHS menjadi bagian penting untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam RTDR Hiri dan Pulau Moti. Saya sedikit berpindah terkait dengan Olimpiade Gasing Nasional. Di pendengar tadi juga informasi sempat saya bagi di Warta Pagi ya. Olimpiade Gasing Nasional OGN 2026 menjadi ruang bagi talenta muda untuk mengasah yang namanya kemampuan matematika sekaligus menunjukkan potensi mereka di tingkat nasional. Nah, pendengar, ajang yang diprakarsai pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah ini resmi dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarmin Sehe di Hotel Bella pada hari Senin, tepatnya 5 Oktober. Nah, Olimpiade Gasing Nasional ini mempertemukan siswa sekolah dasar dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta datang dari Buton, ada juga dari Sangihe, ada Halmahera Barat, ada Humbang Hasodutan, Bojonegoro, Banyuwangi, Minahasa Selatan, Buru Magetan, hingga Halmahera Tengah sebagai tuan rumahnya. Nah, di sini Wakil Gubernur mengapresiasi langkah Pemkop Halmahera Tengah yang menjadikan pendidikan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah melalui penerapan metode gasing ataupun gampang, asik, dan menyenangkan. Itu dia ya. Nah, bahwa pengembangan teknologi kalau dilihat pendidikan ini harus tetap berjalan bersama penguatan peran guru. Terus juga pendidikan tidak hanya berbicara

penanganan kebakaran di tengah tempat pembuangan akhir TPA Buku Deru-Deru Kecamatan. Keputusan ini memang dihasilkan dalam rapat penanganan kebakaran yang digelar pada Selasa kemarin ya. Rapat ini membahas langkah penanganan kebakaran terutama untuk mengatasi asap yang masih muncul di kawasan tempat pembuangan air atau TPA Buku Deru-Deru dan berdampak ke wilayah Sulamadaha terus juga ke Takome dan sekitarnya. Jadi terkait dengan hal tersebut juga pendengar bahwa kita lihat informasi tangkap darurat dan diterapkan pemerintah Kota Ternate ini ya. Nah, selain itu juga bahwa apa yang dikatakan Ketua Posko Penanganan Kebakaran Rizal Marsoli ya, bahwa salah satu hasil rapat yaitu penambahan armada untuk mendukung proses pemadaman mulai di Rabu di hari ini. Tambahan armada itu antara lain yaitu 2 unit mobil water cannon dari Brimob dan Polres. Selain itu balai juga menyiapkan 2 unit mobil tangki. Sejumlah armada tambahan lainnya juga disiapkan untuk mendukung proses pemadaman di sana. Dalam rapat tersebut juga pemerintah membahas metode penanganan kebakaran di dalam kawasan TPA. Sebab meski api di permukaan sebagian besar telah dipadamkan, titik api diduga masih berada di bawah permukaan dengan kedalaman sekitar 5 hingga yaitu 10 meter. Karena itu penanganan tidak hanya dilakukan melalui penyiraman di permukaan saja ya. Pemkot akan melakukan pengurukan tanah pada titik-titik yang masih mengeluarkan asap. Nah, salah satunya itu water cannon juga akan digunakan membantu proses pemadaman pada bagian bawah timbunan sampah. Nah, jika ditemukan warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut atau rujukan ke rumah sakit, disinilah pemerintah menyatakan akan menanggung proses tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jadi rapat juga membahas mengenai bagaimana menggerakkan armada angkutan untuk membantu menggurukan tanah. Dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH juga akan dilibatkan dalam langkah tersebut, termasuk mengkoordinasikan dukungan armada dari sejumlah pihak. Itu dia salah satunya informasi pendengarnya terkait dengan kualitas udara akibat karhutla yang buruk. Nah, sekolah diluburkan ini di sekitaran tempat pembuangan akhir atau TPA Buku Deru-Deru yang beberapa hari kemarin sempat terbakar di sana ya, lahannya tempatnya di sana terbakar. Jadi ini dalam rapat tersebut dikatakan bahwa bagaimana penanganan lebih lanjut biar cepat terselesaikan dengan baik ya, untuk semuanya bisa tuntas dikerjakan di sana biar tidak ada lagi asap yang mungkin mengganggu di sekitaran tempat di situ. Nah, informasi lain juga pendengar, ada sekitaran masih di tempat pembuangan akhir nih ya, ada sekitaran 16 hektar TPA ya, tempat pembuangan akhir Buku Deru-Deru Kelurahan Takome Kota Ternate yang menghanguskan sekitar 16 hektar kawasan yang selama ini menjadi bagian dari pengelolaan zona aktif dan tidak aktif. Luas itu merupakan separuh dari total kawasan TPA yang menjadi sekitar 32 hektar. Kondisi terparah dengan timbunan sampah yang memiliki ketinggian bervariasi bahkan di sejumlah titik mencapai ada sekitar 10 meter ya. Ini membuat penanganan kebakaran tidak bisa dilakukan secara sederhana. Jadi api yang terlihat di permukaan bukan satu-satunya persoalan. Titik-titik api kecil masih muncul ya, terutama pada malam hari. Meski intensitas asap mulai menurun dibandingkan 2 hari sebelumnya. Itu dia, mudah-mudahan cepat terselesaikan ya. Tertanganilah lebih baik untuk tempat pembuangan air di sana yang sempat kebakaran dan bisa dituntaskan. Baik, saya berpindah dulu. Kita lihat dari hukum dan kriminal. Ini terkait dengan kasus investasi bodong yang tidak terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Nah, di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate, sejumlah kasus investasi bodong tengah ditangani Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ternate mulai dari investasi bodong Karapoto, yaitu seingatnya pada tahun 2018 waktu itu hingga Sara Berkah yang beberapa hari kemarin juga, bukan hari kemarin,

2008 kemarin lah ya. Nah, di 2026 ini total investasi yang dihimpun dari sejumlah nasabah khususnya pada kasus Sara Berkah terbilang fantastik menjadi 3,9 miliar rupiah berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Satreskrim Polres Ternate. Nah, menanggapi maraknya investasi bodong di Maluku Utara, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara Kombes Pol Reinhard Habunaran Nainggolan yang mengakui bahwa kasus tersebut menjadi tantangan meski dirinya baru menjabat sebagai Direskrimus Polda Maluku Utara kurang lebih baru satu bulan begitu ya. Nah, ia menyebutkan saat bertugas di Bareskrim Polri ia pernah menangani kasus investasi bodong koperasi Indosuria dengan nilai kerugian yang lebih besar yakni sekitaran 13 triliun rupiah. Nah, untuk kasus Sara Berkah ini telah menunjukkan bukti nyata dengan memproses pelaku guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Jadi ia meminta masyarakat Maluku Utara untuk membuat laporan atau memberikan informasi terkait dengan investasi bodong, arisan bodong, hingga pinjaman online yang tidak terdaftar secara resmi di OJK. Itu dia ya. Jadi Polres Ternate untuk menerapkan tindak pidana pencucian uang dan kasus investasi bodong agar mempermudah penyidik melakukan pelacakan aset para tersangka yang terseret dalam kasus tersebut. Oke, kita berhenti juga dulu sejenak dan nanti saya akan kembali dengan informasi lain. Masih ada informasi-informasi berikutnya yang saya berikan menjelang di pukul 8 sebentar. Tetap bersama kami di sini.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ternate.
4: Masih di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Sudah pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih ada informasi-informasi bersama Anda pendengar di pagi ini ya. Nah, kita lihat lagi ini persoalan lagi-lagi soal air bersih nih ya. Persoalan air bersih yang masih dikeluhkan sejumlah warga di Kota Ternate. Jadi kondisi ini mendorong gerakan mahasiswa pemerhati sosial atau GAMHAS mendesak pemerintah Kota Ternate segera membenahi pelayanan dan distribusi air bersih. Desakan tersebut disampaikan puluhan mahasiswa saat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Wali Kota Ternate, tepatnya pada hari Selasa kemarin. Koordinator lapangan GAMHAS Mujakarjan, ia mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan keluhan masyarakat hingga kini belum mendapatkan pelayanan air bersih secara maksimal. Nah, berdasarkan temuan GAMHAS tersebut, persoalan terjadi di sejumlah wilayah mulai dari distribusi air yang belum maksimal, belum tersedianya jaringan pipa hingga biaya pemasangan yang dinilai terlalu mahal. Ia menyebutkan wilayah yang menjadi sorotan GAMHAS antara lain yaitu RT 08 Kelurahan Tubo, RT 13 Kelurahan Tabona, dan Kelurahan Sasa dan Fora Madiai. Di RT 08 Kelurahan Tubo, lebih dari 30 rumah disebut belum menikmati layanan dan distribusi air bersih, bahkan jaringan pipa sebagai fasilitas pendukung belum juga tersedia. Sementara di RT 13 Kelurahan Tabona, terdapat 24 rumah yang disebut belum terlayani secara maksimal. Jadi kondisi serupa juga dikeluhkan warga di Kelurahan Fora Madiai. Begitu ya. Selain distribusi GAMHAS menyoroti biaya pemasangan jaringan air bersih yang mencapai 1,8 juta hingga 2 juta rupiah. Jadi yang menilai biaya tersebut cukup memberatkan masyarakat terutama di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat sekarang ini. Begitu ya. Jadi menangani tuntutan tersebut, Direktur Utama Perumda AK Gale Kota Ternate, Firman Mudawarsa, mengapresiasi aspirasi yang disampaikan GAMHAS. Ia mengatakan perusahaan pelayanan air bersih di Kelurahan Tubo telah dikoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Ternate. Sementara untuk Kelurahan Fora Madiai, Sasa, dan Tabona, Perumda AK Gale akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dan distribusi air bersih kepada masyarakat. Jadi diharapkan pelayanan di wilayah yang berada di ketinggian menjadi salah satu tantangan dalam pendistribusian air ya. Itu di beberapa kelurahan di Kota Ternate yang sepertinya belum merata menerima air bersih. Jadi diharapkan mudah-mudahan hal ini cepat juga terselesaikan dengan baik begitu ya. Nah, saya informasikan Anda di Kota Ternate dan sekitarnya, kalau Anda punya keluhan-keluhan lain ya, Anda bisa menyalurkan aduan Anda juga ya. Silakan di program Halo RRI di program Mas 1. Silakan nanti di jam 9 lebih 30 menit setelah Warta Sentral. Karena di program Halo RRI Anda bisa keluhkanlah semua terkait dengan keluhan Anda. Nanti kita akan membahas dan kita akan menghubungi langsung pihak-pihak yang terkait untuk membahas terkait dengan keluhan Anda. Silakan nanti sebentar, ada juga di hari Rabu ya, di setelah Warta Sentral di pukul 9 lebih 30 menit.

ke Halmahera Tengah. Ini terkait dengan apa yang dikatakan mantan Ketua Bina Lingkungan Hidup BLHI Provinsi Maluku Utara, Sahril Haji Rauf, yang menyoroti dua peristiwa kematian warga di Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, yakni Ali Daud warga desa Banemo dan Silas Jiko warga desa Sibun Popoh. Menurutnya dua peristiwa tersebut harus dilihat secara profesional, baik dari aspek penegakan hukum maupun dampaknya terhadap kerukunan sosial masyarakat. Ia menilai dua peristiwa terjadi pada tempat yang dan waktu yang berbeda tersebut tidak boleh serta-merta dikaitkan sebagai hubungan sebab-akibat tanpa dasar hukum dan fakta yang jelas. Jadi menurutnya bahwa masyarakat tidak harus membangun narasi yang menghubungkan dua peristiwa itu ya sebagai salah satu rangkaian kuasialitas, terlebih jika narasi tersebut tidak didukung fakta dan proses hukum yang sah. Kemudian persoalan yang terjadi di Sibin Popo harus juga menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum teruji kebenarannya.

lain seperti soal kita melihat menuju ke provinsi Maluku Utara. Ini untuk seluruhnya di Maluku Utara pada umumnya lah ya. Apa yang dikatakan langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laus ya, untuk mempercepat bagaimana realisasi program perumahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Maluku Utara. Percepatan ini dibahas dalam pertemuan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Hotel Bella pada Selasa kemarin. Nah, pendengar, pertemuan tersebut membahas perkembangan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atau beda rumah yang bersumber dari APBN melalui Kementerian PKP. Ia mengatakan ya bahwa sebanyak ada 4.542 rumah di kabupaten kota di Maluku Utara telah selesai diverifikasi sebagai penerima program BSPS, dan dari jumlah tersebut ada sekitar 2.800 unit telah terrealisasi, sementara sekitar 1.500 unit lainnya ditargetkan dapat direalisasikan hingga 30 Oktober 2026 ini. Nah, program tersebut, pendengar, BSPS tersebut memiliki nilai bantuan sekitar ada 160 miliar rupiah yang bersumber dari APBN melalui Kementerian PKP. Jadi proses realisasi masih berjalan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus mendorong agar bantuan yang telah diverifikasi dapat segera direalisasikan kepada masyarakat. Nah, pendengar, perlu Anda tahu juga bahwa selain BSPS dari APBN, Pemprov Maluku Utara juga memiliki program yaitu perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang bersumber dari APBD Provinsi. Ada sebanyak 1.200 unit RTLH telah tersalurkan melalui program tersebut. Nah, progres pengerjaannya rata-rata telah mencapai lebih dari 60%. Jadi program BSPS dan RTLH tersebut ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat di Maluku Utara. Nah, dengan mempercepat realisasi tersebut, pemerintah terhadap bantuan perumahan yang telah diverifikasi dapat segera diterima masyarakat membutuhkan ada di 10 kabupaten kota di daerah kita sendiri ya. Ini salah satunya terkait dengan mengejar realisasi 4.542 beda rumah di Maluku Utara. Baik, sekali lagi kami ingatkan sebentar nanti di jam 8 sekitar lebih 5 menit kita akan ikuti dialog Ternate Pagi. Ini salah satunya membahas terkait penertiban rupon ilegal. Bagaimana solusi ataupun ancaman bagi nelayan. Pembahasan lebih jelas Anda nanti ikuti sebentar.

Masih di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Sudah di menit ke-37 dari pukul 7 pagi, pendengar. Kita masih punya ada informasi untuk Anda mengiringi segala aktivitas kegiatan yang Anda lakukan di pagi ini ya. Yang pasti Anda yang sudah dalam perjalanan mungkin menuju ke tujuannya masing-masing. Nah, kita intip lagi informasi, pendengar. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin C menegaskan bahwa perbaikan gizi melalui program makan bergizi gratis atau MBG ini merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan energi emas yang sehat dan bebas stunting. Jadi di balik besarnya tujuan program tersebut, dia mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola pelaksanaan MBG di Maluku Utara. Hingga kini, cakupan penerima manfaat program MBG di daerah belum menembus sekitar 60%. Jadi kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Penguatan tata kelola dinilai penting untuk memastikan program MBG berjalan efektif sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan MBG di ruang publik masih menghadapi berbagai sorotan ya, karena itu dibutuhkan pengelolaan yang profesional, transparan, serta melibatkan orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Selain itu juga menyoroti kapasitas dapur produksi dan distribusi pada setiap unit satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ia meminta agar kapasitas pelayanan tidak dipaksakan melebihi kemampuan produksi. Pembatasan jumlah penerima manfaat dalam satu SPPG sangat penting untuk menjaga higienis, kualitas, dan keamanannya. Nah, pendengar, sebagai langkah antisipasi, Wakil Gubernur Maluku Utara merekomendasikan agar kapasitas pelayanan setiap unit SPPG dikurangi ke angka yang lebih ideal, yakni sekitar 1.000 hingga 1.500 penerima manfaat. Jadi, ia meminta pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi dan kepatuhan prosedur di lingkungan SPPG diperketat. Setiap tahapan mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan harus dilakukan sesuai dengan standar. Informasi daerah lain, pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-27 Maluku Utara di tahun ini. Yang mengusung tema tahun ini yaitu tumbuhnya harus terasa. Perayaan tahun ini dipadukan dengan pelayanan publik, agenda kebudayaan dan keagamaan, hingga pesta rakyat di Sovivi. Gubernur Maluku Utara Shirley Juwanda mengatakan rangkaian HUT tidak sekedar menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk menghadirkan bagaimana pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi mulai Rabu hari ini ada sebanyak 15 bot dari organisasi perangkat daerah atau OPD dan lembaga mitra akan dibuka untuk masyarakat. Berbagai layanan disiapkan mulai dari perizinan dan usaha hingga akses program pemerintah. Nah, Dinas Kelautan dan Perikanan membuka layanan pengurusan izin rumpon dan kapal tangkap. Masyarakat juga dapat memperoleh fasilitas pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR bersama Bank BRI serta pendaftaran nomor induk berusaha atau NIB. Jadi bagi pencari kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada juga menyiapkan job fair dengan sekitar 700 lowongan dari 5 perusahaan yang ada di Maluku Utara. Sementara dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka layanan pengajuan program beda rumah, beda dapur, hingga renovasi rumah warga. Layanan dari OPD lain juga turut disiapkan, diantaranya Dinas Pertanian, ada Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Kesehatan. Nah, disinilah, pendengar, untuk mendukung akses masyarakat dari berbagai wilayah, Pemprov Maluku Utara menyediakan fasilitas kapal cepat pada 10 sampai dengan nanti 11 Oktober. Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut dengan agenda yang melibatkan pelajar, masyarakat, tokoh agama, hingga kesultanan. Perkemahan Akbar akan juga melibatkan sekitar ada 1.500 siswa OSIS SMA SMK. Agenda kebudayaan juga digelar melalui kolaborasi bersama 4 kesultanan Maloko Kieraha. Sementara dalam agenda keagamaan, Pemprov Maluku Utara menghadirkan Ustadz Dasat Alatif dalam tahbi Akbar nanti juga akan dilaksanakan.
Pesta Rakyat juga menjadi salah satu agenda hiburan dipusatkan di alun-alun kota Sofifi. Sejumlah artis juga dijadwalkan tampil, di antaranya King Nasar, ada Salma Salsabila, juga ada Rina Nos. Nah, rangkaian HUT ke-27 Maluku Utara kemudian ditutup dengan upacara bendera dan rapat paripurna DPRD Maluku Utara. Sejumlah pejabat pemerintah pusat juga nanti akan dijadwalkan hadir, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri ATR BPN, Perwakilan Kementerian PAN-RB, serta Komisi 2 DPR RI. Nah, disinilah Pemprov Maluku Utara mengajak masyarakat ikut meramaikan seluruh rangkaian HUT di Sofifi sekaligus memanfaatkan berbagai layanan pusat publik yang nanti disiapkan. Jadi serangkaiannya nanti mulai Rabu hari ini ya, ada sekitaran 15 bot dari organisasi perangkat daerah, OPD, dan lembaga mitra akan dibuka untuk masyarakat. Itu dia. Informasi lain nanti saya berikan untuk Anda. Saya minum dulu lah. Sambil kita jelang di jam 8 dari Lintas Informasi, dan nanti kita masuk di Dialog Ternate Pagi.

0: tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar.

Kita masih punya informasi-informasi peningkat di pagi hari ini menjelang di jam 8 sebelum kita masuk di lintas informasi. Dan ada dialog pagi ini mengangkat topik mengenai menertibkan rumpon ilegal, solusi atau ancaman bagi nelayan. Nanti sebentar Anda bisa ikuti dialog tersebut ya. Dan peningkat informasi lain ini terkait dengan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin C melepas ada sekitar 40 peserta program wisata rohani ke Yerusalem di Aula Batik Hotel Ternate pada 5 Oktober tepatnya di hari Senin ya. Pelepasan tersebut menjadi momentum bagi Sarmin untuk meningkatkan bagaimana peserta khususnya tokoh agama agar perjalanan rohani tidak hanya dimaknai sebagai ibadah tetapi juga menjadi ruang memperkuat nilai toleransi, kemanusiaan dan moderasi beragama. Jadi ia mengatakan pemerintah Provinsi Maluku Utara berupaya memastikan bahwa program wisata rohani ini dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan juga pemerataan. Kita kembali ke hukum dan kriminal. Ini lagi-lagi pendengar soal miras yang berhasil disita. Ada sebanyak 107 minuman keras jenis cap tikus dari kapal KM Barcelona 01 yang tiba dari Manado, Sulawesi Utara di Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate ya. Jadi Polsek Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan KP3 Ahmad Yani, Ternate menyita tadi sekitar 107 botol minuman keras. Barang bukti tersebut diamankan sebagai langkah kepolisian mengantisipasi masuknya minuman keras dan barang legal lain yang dapat mengganggu keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Ternate. Kapolsek KP3 Ahmad Yani Ibda Nizam Tausuban Fothail menjelaskan ratusan botol minuman keras tersebut ditemukan saat personil melakukan pemeriksaan terhadap kapal penumpang, barang bawaan serta barang yang berada di tempat penitipan. Hingga pemeriksaan selesai, tidak ada satu penumpang pun yang mengakui sebagai pemilik barang tersebut. Ini lagi-lagi kalau begini pasti lari nih. Nah, seluruh barang bukti yang disita telah diamankan di Polsek KP3 untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui siapa pemiliknya. Jadi ia menambahkan bahwa Polsek KP3 terus meningkatkan pemeriksaan pengawasan di Pelabuhan Ahmad Yani sebagai upaya preventif menjaga peredaran minuman keras dan barang ilegal sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Baik, saya berpindah dulu ke bagian ekonomi. Ini salah satunya pendengar, Tiongkok yang menjadi negara tujuan ekspor Maluku Utara sepanjang Januari hingga Agustus di tahun ini ya. Dan seperti yang kita lihat bahwa nilai ekspor ke negara tirai bambu tersebut ini ada sekitaran 89,28% dari total ekspor Maluku Utara. Jadi nilainya mencapai sekitar 189 triliun rupiah. Seperti dikatakan PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Arsoid, bahwa dominasi Tiongkok dan perdagangan luar negeri Maluku Utara masih sangat kuat. Kondisi tersebut terutama ditopang ekspor komoditas besi dan baja serta nikel ya. Jadi komoditas utama yang diekspor ke Tiongkok adalah besi dan baja ada sekitar 72 hektar serta nikel ada 75. Jadi total nilai ekspor Maluku Utara Januari 2026 angka tersebut meningkat ya ada sekitar 619,89 juta atau sekitaran 28,63%. Nah, di sisi lain kita lihat Tiongkok juga masih menjadi negara utama asal impor Maluku Utara. Namun nilai impor dari negara tersebut justru mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Baik, kita masih di hukum dan kriminal kembali. Ada Densus 88 Anti Teror Polri Satgas Wil Maluku Utara menangkap seorang pria berinisial MW yang berumur 42 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme di Kota Ternate, Maluku Utara. Penangkapan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan Densus 88 Anti Teror Polri terkait penyebaran paham radikalisme di masyarakat.
Nah, setelah diamankan, MW langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim Densus 88. Namun, ia tidak menyebutkan lokasi terkait dengan penangkapan. Pengungkapan hak kasus ini dilakukan secara serentak di 6 provinsi di Maluku Utara. Salah satunya ya daerah kita, Maluku Utara. Nah, dalam proses penyelidikan, polisi menemukan dugaan adanya kegiatan pelatihan yang diikuti para tersangka, mulai dari latihan fisik hingga latihan menembak. Dari pengungkapan tersebut maksudnya, Densus 88 Anti Teror Polri mengamankan 12 tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polisi, Kombes Pol Maendra Eka Wardana, ia mengatakan penegakan hukum terhadap 12 tersangka dilakukan secara serentak di 6 provinsi. Keenam wilayah tersebut yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara. Itu dia ya, penyidik masih mendalami barang bukti ditemukan termasuk hubungan para tersangka dengan individu maupun jaringan terorisme lainnya.

di jam 8 berikar ya. Kita akan bagi lintas informasi. Setelah itu nanti saya akan kembali dengan dialog sebentar. Anda jangan kemana-mana ya, terkait dengan dialog pembahasannya, yaitu mengenai penertiban rumpun ilegal solusi ataupun ancaman bagi nelayan. Nanti bersama PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, ada Pak Kadila Ece, juga dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unhair, ada Pak Asar Haji Daud nanti bersama Anda sebentar. Jadi pastikan tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita jelang pukul 8 untuk penyampaian lintas informasi.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi pukul 8 pagi ini. Dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Aspirasi panjang para pekerja mengenai perlindungan ketenagakerjaan akhirnya berujung pada pengesahan undang-undang. DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa kemarin. Pengesahan tersebut sekaligus memenuhi target DPR bersama KM Pemerintah untuk menuntaskan pembahasan regulasi ketenagakerjaan pada Oktober 2026. Agenda pengambilan keputusan tingkat 2 atas RUU tersebut memang menjadi salah satu agenda untuk utama rapat paripurna DPR RI. Momentum pengesahan disambut masa buruh yang menggelar aksi di depan Kompleks Parlemen. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI, Andi Gani Denawea, menyebutkan pengesahan UU tersebut undang-undang yang sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan buruh di Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI yang telah menuntaskan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Ia meminta para buruh menyambut pengesahan tersebut dengan rasa syukur, sekaligus tetap menjaga perjuangan untuk memastikan aturan yang telah disahkan benar-benar memberikan perlindungan bagi pekerja. Kita beralih ke satu informasi daerah. Satuan Samapta Polres Kepulauan Sula melalui unit Turjawali melaksanakan patroli dialogis dan cipta kondisi. Patroli tersebut sebagai langkah preventif mengantisipasi terjadinya tawuran antara pelajar di wilayah Kota Senana. Patroli tersebut menyasar sejumlah lokasi yang menjadi titik aktivitas masyarakat dan pelajar, di antaranya seputaran Kota Senana, Pasar Face, hingga kawasan Timbunan Facei. Personil juga melakukan pemantauan di sekitar lingkungan sekolah pada saat jam kepulangan pelajar. Dalam pelaksanaan patroli, personil menemukan sejumlah siswa yang kedapatan merokok. Petugas kemudian memberikan teguran dan pembinaan secara humanis, disertai latihan fisik ringan berupa push-up sebagai bentuk pembinaan di kesidiplinan. Personil juga menyampaikan himbauan ke Timnas kepada para siswa agar menjauhi perilaku yang dapat merugikan kesehatan, mengganggu ketertiban umum, dan maupun menghambat masa depan mereka. Para siswa kemudian diarahkan untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Demikian Lintas Informasi pukul 8.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Akhirnya, sapu paket datang juga.
3: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
2: Biasalah, skincare.
3: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
2: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
3: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
2: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
3: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin nih, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
4: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

23 menit berlalu mendengarkan pukul 8 pagi. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menantikan sebentar untuk dialog Ternate pagi yang membahas mengenai menertibkan rumpon ilegal, solusi ataupun ancaman bagi nelayan. Dan kita jelang sebentar di jam 9 kita akan bergabung bersama program 3 untuk mengikuti warta berita sentral. Masih ada beberapa informasi yang kami berikan untuk Anda pendengar di Ternate Pagi sebelum nanti kita jelang masuk ke dialog Ternate Pagi ini. Balai Wilayah Sungai BWS Maluku Utara ini bergerak cepat melakukan inspeksi lapangan terkait aktivitas pengambilan material pasir dan batu sirtu di ruang sungai Ake Dolik, Desa Dolik, Halmahera Selatan. Nah, pendengar, langkah ini diambil setelah tim BWS melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan menemukan adanya aktivitas penggerukan yang belum dikantongi rekomendasi teknis serta izin resmi. Penyidik Pegawai Negeri Sipil BWS Maluku Utara Rival Hamid yang turun langsung melakukan inspeksi di lokasi menegaskan bahwa hasil pemeriksaan awal menunjukkan material sirtu yang diambil tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan proyek pembangunan jembatan Ake Dolik. Proyek infrastruktur tersebut dikerjakan oleh JCV Adiguna Sarana selaku kontraktor pelaksana. Namun hingga pengecekan lapangan dilakukan, pihak pelaksana maupun pihak yang melakukan pengambilan material belum dapat menunjukkan rekomendasi teknis dari BWS Maluku Utara terkait dengan pengerukan di ruang sungai. Nah, selain itu pendengar, kegiatan tersebut juga diketahui belum dilengkapi izin pertambangan dari instansi berwenang termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Nah, di sini ditegaskan pengerukan material pada ruang sungai tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena berpotensi merusak stabilitas alur sungai, mengganggu fungsi ekosistem hingga mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi. Saya akan kembali bersama Anda. Kita jelang sebentar sambil menantikan dialog Ternate Pagi. Bye.

kita masih menantikan sebentar dialog Ternate pagi. Sudah 28 menit berlalu dari jam 8 pagi. Saya menuju ke Tidore Kepulauan, pendengar. Komisi Informasi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan ini memperkuat sinergi dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Hal itu dibahas saat Ketua Komisi Informasi Maluku Utara Isra Muksin bersama rombongan menemui wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman di ruang kerja pada Selasa kemarin. Wakil Wali Kota Ahmad Laiman mengatakan keterbukaan informasi publik ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Dan selanjutnya menurutnya bahwa masyarakat perlu mengetahui bagaimana program dan kebijakan pemerintah termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga pembangunan. Ia berharap sinergi dengan Komisi Informasi dapat memperkuat implementasi keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Sementara itu, Isra Muksin mengatakan keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban pelayanan publik, tapi juga sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap bagaimana pemerintahnya di sana. Komisi Informasi mendorong Pemkop Tidore memperkuat website pemerintah serta pengelolaan pejabat pengelola informasi dokumentasi atau PPID termasuk dalam mengklarifikasi informasi publik.

0: Masih di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tepat di pukul 8:30, walaupun agak terlambat 30 menit nih ya. Kita mulai sepertinya untuk dialog Ternate pagi yang membahas yaitu mengenai penertiban rumpun ilegal, solusi atau ancaman bagi nelayan. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di program 1 Dialog Ternate Pagi. Dan pagi ini Dialog Ternate Pagi Anda nanti dipandu rekan Wahyudi Yahya.
1: Ya, terima kasih Bung Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wahyudi Yahya kembali menemani Anda dalam Dialog Ternate pagi ini bersama kedua narasumber yang sudah ada di dalam studio. Tentu kita ketahui bahwa belakangan ini tindakan penegakan aturan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Maluku Utara dengan memutus ya atau menertibkan rumpun-rumpun milik nelayan, baik itu nelayan lokal maupun nelayan yang informasinya berasal dari Sulawesi Utara, ini menimbulkan gejolak di publik. Dan pada akhirnya sempat terjadi protes di mana-mana, dan Dinas Kelautan Perikanan juga sudah membuat sejumlah kebijakan atau program untuk mengantisipasi hal ini agar kedepannya tidak terjadi gejolak ketika dilakukan pemutusan rumpun-rumpun ilegal ini. Nah, kita tahu bahwa rumpun merupakan bagian penting dari aktivitas nelayan di laut. Karena itu ketika pemerintah melakukan penertiban, muncul pertanyaan apakah penertiban benar-benar menjadi solusi atau justru berpotensi menjadi ancaman bagi nelayan itu sendiri. Nah, pagi ini kita akan membahas soal tersebut dengan dialog bertajuk menertibkan rumpun ilegal, solusi atau ancaman bagi nelayan. Nah, telah hadir di dalam studio Bapak Fauzi Momoleh, Kepala Bidang Tangkap Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Fauzi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih sudah mewakili Pak Kadis ke sini ya. Dan ada juga Bapak Asmar Haji Daud, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hayron Ternate. Assalamualaikum Bang Asmar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih kedua narasumber sudah bergabung bersama kami di dalam Dialog Ternate pagi ini. Ya, saya ingin mengawali dialog kita ini dengan persoalan dasar ya terkait dengan rumpun ilegal. Nah, Pak Kabid, kemarin penertiban dilakukan dan ada sedikit gejolak ya, dan bahkan ramai di publik. Nah, sebenarnya rumpun-rumpun yang ada di Maluku Utara saat ini, apakah belum semuanya memiliki izin atau seperti apa kondisinya? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak, Ibu, terutama kawan-kawan nelayan dan seluruh pendengar dimanapun berada. Menarik sesungguhnya tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Rumpun ini sebetulnya ada plus minusnya ya,
1: yeah.
2: Plus minus. Jadi kita tentu semua memahami betul bahwa rumpun itu sebagai salah satu alat bantu penangkap ikan. Namun kaitannya dengan itu diperlukan juga menyangkut dengan pengaturannya,
1: yeah.
2: Kaitan dengan penempatannya dan lain sebagainya, sehingga itu dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian kaitan dengan kebutuhan, terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang laut kita. Nah, sehingga tentu ini semua kita harus melakukan penataan-penataan itu untuk menyesuaikan dengan ketentuan. Tetapi sesungguhnya kita juga menyadari betul bahwa rumpun yang tersebar di wilayah perairan yang bersinggungan dengan wilayah pengelolaan perikanan kita di Maluku Utara, baik itu di WPP 714 terutama 715 ya, yang kebetulan memang dominan nelayan kita dalam hal memanfaatkan aktivitas kegiatan perikanan tangkap khususnya itu lebih banyak di WBP 715. 715
1: itu di wilayah mana itu?
2: Dominannya ada di laut Maluku dan termasuk juga di sebagian laut Halmahera. Okay. Jadi kalau kita memperhatikan peta kita, Pulau K kecil itu di punggungnya ada Pulau Ternate dan Tidore. Itu arahnya dari Maluku sampai ke Morotai di jalur selat itu dominannya di WBP 715 itu nilai yang kita manfaatkan itu. Kemudian di depan K-nya itu di wilayah sekitar pulau-pulau Halmahera Timur dan Halmahera Tengah termasuk Halsel di bawahnya arah ke Papua yang beririsan dengan WBP 717 dan 717 dan 714-nya di bawah itu yang bisa dijangkau oleh nelayan perikanan tangkap kita. Nah, kita juga memang secara pasti untuk memastikan bahwa berapa angka jumlah rumpon yang ditebar di wilayah pengelolaan perikanan kita yang bersinggungan dengan kita di Maluku Utara, baik di WBP 714, 715, 716 dan 717 itu jumlahnya berapa, tapi yang pasti ada ribuan.
1: Ribuan?
2: Ada ribuan, sudah ibarat pagar ya. Kalau kita menganalogikan di darat itu rumpon ini sudah ibarat pagar mengelilingi kebun itu, jadi itu soalnya.
1: Dari ribuan itu sudah berapa yang mengantongi?
2: Sebentar. Saya ingin mau memastikan itu. Nah, ini pun kemudian dengan jumlah yang banyak itu dengan berbagai skema yang dilakukan dalam tanda kutip sebagai upaya untuk aktivitas kegiatan usaha ini yang memang perlu kita sinkronkan di situ. Nah, kami juga sebelumnya melalui kegiatan penertiban ini kegiatan penertiban ini sebetulnya lebih pada agenda Kementerian Kelautan Perikanan kita. Dalam hal ini adalah kawan-kawan PSDKP dalam hal untuk melakukan pengendalian pengawasan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, termasuk kita di wilayah Provinsi Maluku Utara itu hasil pantauan itu memastikan bahwa jumlah rumpon yang tersebar di seluruh wilayah perairan yang beririsan dengan wilayah pengelolaan kita itu memang sangat marak dan luar biasa padatnya gitu. Nah, karena itu kemarin kami sebelum agenda penertiban yang dilakukan oleh kawan-kawan KKP melalui PSDKP yang bersinergi dengan dinas, kita ada forum KPBP saat itu yang kita lakukan. Kami menyadari betul bahwa rumpon ini tadi itu yang saya bilang ada plus minusnya kan di situ. Nah, sehingga ibarat barang dalam hal untuk melakukan penertiban ini, bahkan kemarin melalui forum itu kami memberikan ruang dan waktu dalam hal untuk melakukan penataan ini, kita ada semacam kelonggaran dalam kurun waktu 1 tahun ini diberikan kesempatan kepada kawan-kawan, terutama kawan-kawan nelayan kita agar supaya melakukan penataan kaitan dengan rumpon itu, termasuk dalam hal untuk melakukan pemenuhan syarat-syarat normatif kaitan dengan perizinan. Bayangkan aja rumpon yang tersebar begitu banyak di seluruh wilayah perairan Indonesia. Kita itu punya sejarah loh dalam hal catatan mengenai rumpon nih untuk Maluku Utara, khususnya yang menjadi domain dan kewenangan pemerintah daerah di bawah 12 mil laut. Satu-satunya pemerintah daerah yang progres untuk melakukan perizinan izin terhadap rumpon di Indonesia itu kita Maluku Utara yang paling pertama itu dilakukan. Bahkan hingga hari ini kita baru ada 5 unit rumpon yang terproses izinnya dari jumlah banyaknya rumpon itu, termasuk di atas 12 mil laut yang kewenangannya itu domain Kementerian Kelautan Perikanan. Saya pastikan tidak lebih dari 20 mungkin. Nah, karena begitu saking rumitnya kaitan dengan izin, terutama kaitan dengan SIPR-nya itu.
1: Oke baik, nah sebelum kita masuk ke sana, saya ke Pak Asman dulu. Ya Pak Asman, kalau Anda melihat tindakan Dinas Kelautan Perikanan dan Kementerian KKP ya, kemarin melakukan penindakan terhadap sejumlah rumpon sehingga menimbulkan gejolak kemarin, nah bagaimana pandangan Anda?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan sahabat TRI dimanapun Anda berada. Kalau saya mungkin sedikit mempertegas dulu soal rumpon ini. Rumpon ini sederhananya kan itu alat, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kabit bahwa dia merupakan teknologi perikanan ya, alat bantu tangkap, tetapi bukan alat penangkap ikan. Sederhananya adalah dia merupakan mikroekosistem buatan di mana ikan-ikan berkumpul, tetapi bukan pabrik atau industri penghasil ikan. Itu harus kita ini dulu. Nah, karena di sana itu merupakan tempat berkumpul ikan, maka kemudian nelayan dengan mudah menentukan fishing groundnya karena ada rumpon di situ, ya kan? Berbeda dengan misalnya fishing ground alami, nelayan harus mencari kemana-mana lagi. Nah, dengan rumpon ini kemudian memudahkan nelayan untuk dengan mudah menemukan tempat untuk menangkap ikan. Nah, menjadi masalah ketika tempat-tempat berkumpul ikan ini dilakukan secara masif, kemudian hanya dikuasai oleh sekelompok orang, kemudian dalam kegiatan penangkapan itu juga masif, intensif dilakukan. Nah, ini kemudian menjadi masalah, tentu masalah ekologi yang kita dalam perspektif ekologis. Nah, tadi sudah disinggung masalah kalau izinnya belum dilakukan, kemudian jarak antara satu rumpon dengan rumpon yang lain digambarkan oleh Pak Kabit tadi seperti kebun. Nah, ini sebenarnya ada ahlinya yang untuk menjelaskan tentang fenomena itu, karena sebagai alat pengumpul ikan, agregasi ikan tentu mempengaruhi ruaya migrasi dan pergerakan ikan. Nah, sehingga tadi diibaratkan seperti analogi pagar itu. Nah, ada kecenderungan ikan akan tidak bergerak atau melintasi wilayah lain misalnya, sehingga kekhawatiran nelayan-nelayan tradisional kita, donso pagar di luar, akhirnya ikan tidak tembus ke itu. Tetapi persoalannya adalah karena wilayah atau rejim penguasaan laut ini sudah dimiliki oleh provinsi, kewenangan yang ada di kabupaten kota itu sangat sudah dikatakan tidak ada lagi karena nol mil karena darat rejim pengelolaannya, sehingga aktivitas nelayan-nelayan kabupaten kota ini sulit dideteksi. Nah, persoalan kemudian adalah karena nelayan kita itu kebanyakan adalah nelayan tradisional, kemudian pola pengetahuannya juga belum penguasaan teknologinya juga masih kurang, sehingga ketika rumpon itu, ternyata kita buat rumpon itu ada izinnya, sehingga dengan kriteria seperti itu, kemudian juga dalam sistem perizinan itu juga berat atau menyulitkan nelayan-nelayan tradisional kita, sehingga mereka tidak lagi Nah, di sini kita perlukan kearifan kebijakan dari pemerintah provinsi, terutama DKP ini yang kita ini perlulah sosialisasi. Kalau ada aturan-aturan yang menyangkut dengan kepentingan nelayan, disosialisasikan dulu, didata dulu, dan kemudian yang pasti diberi pemahaman. Kalau ada kesulitan, ya diberi kemudahan, kan begitu. Sehingga sangat menyedihkan kalau kemudian yang diputus itu adalah rumpon nelayan kita, nelayan lokal, bukan nelayan luar. Nah, bayangkan saja tadi disebutkan di WPP 715 penguasaan ruang laut itu sangat, apalagi dengan keterbatasan teknologi yang dimiliki nelayan tradisional kita. Berarti ruang laut kita ini kan dikuasai oleh nelayan luar. sehingga memberi keterbatasan bagi nelayan tradisional kita. Nah, ini yang harus perlu dilihat, dipertimbangkan secara matang oleh teman-teman di Dinas Perikanan Kelautan Provinsi.
1: Baik. Iya, tadi Pak Kasman bilang ini tolong harus bijak lah ini ya, dan arif ya, karena melihat saat ini begitu banyak rumpon yang belum memiliki izin, tetapi di sisi lain masyarakat atau nelayan lokal sangat membutuhkan ini. Nah, bagaimana kearifan ya pemerintah Provinsi Maluku Utara menyikapi banyaknya rumpon yang belum memiliki izin di laut Maluku Utara ini?
2: Ya, sebetulnya momen ya dalam beberapa waktu kemarin yang kemudian itu menjadi konsumsi publik, sebenarnya ada dua hal penting sesungguhnya yang saat itu menjadi dasar untuk melakukan penataan itu, yang terkonfirmasi melalui beberapa pihak terkait yang berkepentingan. Jadi ini menindaklanjuti sesungguhnya yang disahuti oleh kawan-kawan PSDKP Kementerian Kelautan Perikanan. Yang pertama itu kaitannya dengan jalur pelayaran.
1: Oke.
2: Nah, ada sejumlah rumpon-rumpon yang ditempatkan itu beririsan langsung dengan jalur pelayaran, yang di mana kapal-kapal, baik itu kapal Pelni dan lain sebagainya, yang kebetulan memang jalur pelayaran yang aksesnya ke sejumlah pelabuhan-pelabuhan domestik kita yang ada di Maluku Utara ini, termasuk Ternate dan lain sebagainya, ruang-ruang itu kebetulan memang penebaran rumpon itu beririsan secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua itu kaitannya dengan kabel optik bawah laut. Nah, ada di beberapa titik itu malah kita kemarin itu ada beberapa kali, terutama di Morotai ya, itu bahkan kita menyurat menindaklanjuti dari Telkomsel dan vendornya yang menangani kaitan dengan kabel optik bawah laut itu. Itu kemudian kita berkeinginan agar supaya yang punya rumpon yang beririsan dengan itu agar segera dapat dipindahkan jika itu dimungkinkan. Kalau pun tidak, maka bagaimana caranya agar supaya itu tidak kemudian beresiko terhadap misalnya terkait dengan kabel, lalu kabel putus misalnya. Ini kan butuh effortnya yang besar juga, ya kan, kalau untuk memperbaiki jaringan di bawah laut dan lain sebagainya, termasuk misalnya kaitannya dengan jalur pelayaran. Kalau ini tidak dilakukan penertiban, tentu kita dianggap sebagai pembiaran. Mungkin saat ini belum ada, dalam tanda kutip ya, belum ada kasuistis yang beririsan dengan aktivitas kegiatan pelayaran. Tetapi kalau kemudian misalnya itu terjadi kecelakaan akibat karena penempatan rumpon yang bersinggungan dengan jalur pelayaran, kira-kira gimana? Andaikan kemudian kita juga tahu persis bahwa ada sejumlah banyak rumpon yang ditempatkan di ruang laut kita itu bersinggungan secara pasti dari titik koordinatnya dengan jalur pelayaran, yang itu kemudian dia berdampak terhadap aktivitas dari kebutuhan lain selain aktivitas kegiatan perikanan penangkapan kita gitu. Nah, ini dalam tanda kutip tadi itu. Nah, dua konteks ini yang lalu kemudian ini ditindaklanjuti, sehingga praktis kegiatan penertiban kemarin yang dilakukan oleh teman-teman PSDKP Kementerian Kelautan Perikanan dengan teman-teman dari Dinas Kelautan Perikanan itu konsennya di dua titik itu, di mana sejumlah rumpon-rumpon itu yang beririsan dengan baik itu jalur pelayaran maupun kabel optik bawah laut yang kebetulan jalurnya itu bersinggungan kaitannya dengan pemberatnya. Bahkan dari sisi jarak itu hitungannya juga sudah sangat dekat, padahal mereka punya ketentuan dan punya aturan minimal jarak dari
1: satu rumpon ke rumpon yang lain.
2: Enggak, kalau itu khusus untuk rumpon, tapi maksudnya jaringan kabel optik di bawah laut dengan titik pemberat rumpon itu itu juga ada ketentuan dan ada aturan yang ini. Di fakta di lapangan itu bahkan ada sampai berjarak hanya sekitar 50 meter dari jarak kabel optik jalurnya. Ini kan riskan sebetulnya. Nah, mungkin itu yang menjadi konsen untuk dilakukan penertiban.
1: Oke, baik. Ya, kalau kita lihat memang sudah ada kasus ya terkait dengan kapal menabrak rumpon. Karena kemarin di bulan Juli itu kapal kargo milik IWIP yang melintasi mau ke IWIP itu menabrak salah satu rumpon milik nelayan lokal. Nah, itu mungkin juga jadi salah satu alasan ya pemerintah melakukan penindakan. Nah, namun yang tadi Pak Asma sampaikan bahwa rumpon yang terlalu banyak ini kan juga mengganggu migrasi ikan ya. Migrasi ikan. Nah, mungkin bisa lebih diperjelas lagi sehingga masyarakat ini juga bisa tahu ini ada nilai lain yang mungkin berdampak nih ketika rumpon ini terlalu banyak di satu tempat atau berdekatan sehingga membentuk kayak semacam pagar begitu.
3: Sebelum masuk ke sana, saya ingin mengklarifikasi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi.
1: Nah, ya.
3: Soal jalur pelayaran, kemudian kabel optik oleh Telkom dan sebagainya. Nah, ini kan tidak dipahami, tidak diketahui.
1: Oke, ya. Nelayan kita.
3: Iya. Nah, ini kan harus dikasih tahu, disosialisasikan. Loh, inilah jalur pelayaran umum, jalur pelayaran khusus yang tidak bisa dilintasi oleh nelayan, tidak boleh ada fishing ground di situ, tidak boleh ada pemasangan rumpon di situ. Yeah. Sehingga nelayan tahu mana batas-batas atau wilayah-wilayah atau zona atau ruang spasial yang dia tidak bisa masuk ke situ. Nah, ini kan tidak diketahui oleh nelayan kita.
2: Yang jadi soal adalah
1: sebentar. Nanti ada kesempatan kita. Mas silakan sampaikan dulu.
3: Tidak terkonfirmasi, tidak dikonfirmasi oleh nelayan tradisional kita. Apalagi tadi yang saya sampaikan bahwa berapa sih nelayan modern kita yang ada di Maluku Utara ini? Rumpun yang mereka pasang itu juga kan sebenarnya bisa saja patungan dari KUB-KUB yang diberikan oleh perikanan sendiri. Kan begitu. Setelah mereka mendapatkan bantuan dari dinas, aturannya harus KUB. Nah, berapa satu rumpun yang dibangun oleh nelayan kita?
1: Yang harus menghabiskan uang, menghabiskan tenaga juga itu ya.
3: Sementara lokasi, kemudian titik penempatan dan sebagainya itu tidak diberikan oleh detail oleh dinas teknis. Nah, itu yang perlu kita koreksi. Nah, kemudian terkait dengan pagar tadi, bahwa rumpon dengan jumlah yang begitu besar, jumlah yang begitu masif, tentu mempengaruhi. Sebenarnya saya bukan ahlinya di situ ya, ada teman-teman dosen, Dr. Irham, kemudian Darmiati, kemudian Pak Karman lebih spesifik membahas, mengurai hal ini, bagaimana pergerakan ikan, rumpun mempengaruhi aktivitas pergerakan ikan, kemudian populasi ikan dan sebagainya. Tetapi yang jelas dengan rumpun yang begitu masif ini pasti mempengaruhi perilaku ikan.
1: Okay.
3: Kan begitu. Meskipun dalam perspektif oseanografi ini sangat rumit karena pergerakan ikan bukan semata-mata dipengaruhi oleh jumlah rumpun.
1: Yeah.
3: Tetapi suhu, kemudian arus, produktivitas primer, kemudian banyak faktor lah secara oseanografi. Jadi kenapa ikan tidak bisa tembus ke wilayah-wilayah pesisir yang mudah ditangkap oleh nelayan? Karena di sana terjadi dalam istilah biologi itu catch ability. Jadi karena ikan dengan jumlah proporsi yang besar ditangkap di sana, misalnya tuna ya, dalam jumlah yang besar dengan armada tangkap yang besar dengan alat tangkap yang canggih, dalam gerombolan yang besar itu mereka tangkap dalam waktu yang relatif singkat dan tidak memberikan peluang lagi untuk bisa bermigrasi ke pesisir-pesisir pantai yang bisa ditangkap oleh nelayan kita.
1: Baik ya, kami langsung merespon ya apa yang mau disampaikan.
2: Betul sih sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Bung Asma kaitannya dengan mungkin ya minim sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi yang jadi soal adalah bahwa rumpun yang ditempatkan oleh baik nelayan-nelayan kita yang dari sisi ketentuan, misalnya dia harus punya satu kesatuan dengan alat kapal misalnya ini mereka yang tidak punya kapal juga pasang tanpa sepengetahuan dan lain sebagainya, sehingga seenaknya kan gitu. Ketika mereka mengajukan kaitannya dengan mau menempatkan rumpon nih, tentu ada ketentuan dan aturan di situ, termasuk di dalamnya beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu di antaranya tidak bisa menempatkan di jalur pelayaran misalnya. Okay. Itu kan sudah ada beberapa variabel yang beririsan dengan dasar-dasar perizinan, sehingga ya itu tadi itu justru akibat karena penempatannya tidak dikonfirmasi dan disesuaikan dengan mereka menempatkan, akhirnya itu. Nah kalau misalkan mereka mengkonfirmasi bahwa ini nih kita mau pasang rumpon, pasti kita arahkan ini ada syaratnya terkait dengan rumpon, okay. Ini ada izin, ada peraturan yang harus kita penuhi dengan ketentuan A, B, C, D misalnya kan gitu, yeah. Lalu kemudian kita akan mengarahkan pada koordinat ya lintang bujur sekian, ini beririsan dengan misalnya wilayah terdekat dari fishing ground di mana jarak atau pangkalan mereka, basisnya di mana, tinggal kita menyesuaikan. Sehingga itu kemudian dia tidak beririsan dengan terutama dua hal tadi itu.
1: Ya, yang menjadi pertanyaannya adalah nelayan-nelayan kita ini kan memiliki keterbatasan akses ya, keterbatasan informasi. Ya. Nah, untuk mengakses ke dinas kelautan perikanan juga mungkin dari Halmahera Utara di luar sana kan untuk DKP kan juga cukup jauh lah ya untuk ya. Sampaikan. Nah, apakah ada tanda-tanda khusus gitu ya yang diketahui oleh nelayan, bisa diketahui oleh nelayan sehingga mereka ketika memasang rumpon ya, mohon maaf meskipun ini belum ada, belum mengajukan izin ya, tapi ya. Mereka sudah tahu, oh wilayah ini nggak boleh kita pasang rumpon. Wilayah ini. Apakah ada tanda-tanda itu yang bisa diketahui nelayan tanpa harus bertanya dulu ke dinas kelautan perikanan? Ini untuk dalam konteks yang lokal yang belum memahami regulasi untuk perizinan rumpon.
2: Ya. Sebenarnya kalau tanda-tanda khusus, misalnya kalau yang resmi untuk mensyaratkan bahwa ini jalur pelayaran dan lain sebagainya, itu kan mungkin ya yang saat ini kita kenal dengan mercusuar dan lain sebagainya. Tetapi bahwa secara prinsip menyangkut dengan tanda khusus ini kan nelayan biasanya mereka menyesuaikan dengan pengalaman. Katakanlah mereka melakukan mapping area kaitannya dengan di mana lokasi tempat biasa mereka melakukan aktivitas kegiatan penangkapan dan dipastikan bahwa di situ sering mereka dapati hasil yang maksimal, misalnya katakanlah begitu, baik itu untuk ikan pelagis besar, pelagis kecil maupun ikan-ikan demersal. Nah di situ kemudian mereka memastikan bahwa ya feel kita ini lokasi yang paling cocok menurut mereka, tetapi secara kepastian menyangkut bahwa tanda-tanda ini itu terkecuali kita sudah memastikan bahwa ini jalur ya pelayaran yang dilintasi oleh kapal-kapal. Nah, mungkin sinyalnya yang seperti itu yang dipastikan.
1: Okay.
2: Tetapi kalau secara tanda-tanda kaitannya dengan aturan-aturan yang berhubungan dengan laut ya paling seperti halnya yang tadi itu, kira-kira begitu.
1: Baik. Ya, saya kayak Pak Asmar, dari sisi akademik model penataan rumpon seperti apa nih yang Anda rekomendasikan untuk dinas kelautan perikanan yang saat ini rumpon sudah ribuan rumpon yang tersebar di perairan kita nih Pak Asmar?
3: Iya, kalau saya ada catat ya, konsep yang secara akademik kami tawarkan ke pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, konsep yang kami tawarkan itu adalah solusi 5T penataan rumpun di Maluku Utara. Yang pertama itu adalah terdata.
1: Yeah.
3: Jadi semua rumpon itu diketahui dulu.
1: Diidentifikasi dulu.
3: Ya. Kemudian dari pemiliknya siapa, penggunanya siapa, kemudian jenis rumponnya seperti apa, legalitasnya seperti apa. Sehingga ya tadi jangan sampai nelayan karena keterbatasan informasi tiba-tiba digunting, diputus. Sementara ribuan rumpon yang berada di pagar yang tadi. Ya biarkan begitu saja. Pertanyaan kemudian ribuan itu sudah memiliki izin atau belum?
1: di sudah pasti belum
3: gitu. Itu yang jadi persoalan. Nah, kemudian itu kan kebanyakan dari nelayan luar. BPP 715 716, yang paling dominan ini kan di 715 yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis. Kemudian terpetakan. Jadi T pertama itu terdata, kemudian T yang kedua itu adalah terpetakan. Artinya lokasinya diketahui. Koordinatnya di mana, lagi-lagi jadi persoalan karena titik koordinatnya salah pasang di kabel optik dekat, akhirnya diputus. Nah, ini yang harus di kemudian terizin. Yang ketiga itu legalitasnya harus jelas, memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan. Nah, ini yang perlu disosialisasikan lagi oleh teman-teman di Dinas Perikanan. Kemudian yang keempat itu tertata.
1: Oke. Selain izin, ditata ya?
3: Ditata. Nah, ribuan yang tadi terkonfirmasi bahwa sekitar, kalau Pak Kadis sendiri mengatakan ke saya, ada sekitar 1.300 yang tersebar di, jadi seperti saya bilang ke
1: kalau Pak di Ternate ini, kalau dipasang rumpun berarti sudah keliling.
3: Iya, seperti itu. Nah, jumlah, jarak, lokasi, kemudian alokasi, apakah sudah sesuai aturan dengan pendekatan kajian atau belum. Nah, ini juga harus dilihat. Kemudian terawasi yang terakhir. Ini yang menjadi pokok persoalan. Nah, setelah diputus apakah ini menjadi persoalan terakhir untuk itu? Begitu. Jadi tidak terhenti setelah izin, tetapi monitoring, evaluasi dan sebagainya itu harus terus dilakukan.
1: Oke. Demikian yang baik. Ya, ada 5T bisa, ya. Secara akademik ditawarkan oleh Bang Asmar kepada Dinas Kelautan Perikanan Maluku Utara. Ya, Pak Kabit, mungkin bisa merespon. Tadi ada usulan dari Pak Asmar terkait yang penataan rumpon yang ideal di Maluku Utara, karena sudah banyak sekali di rumpon yang belum memiliki izin di Maluku Utara.
2: Ya, saat ini kita sudah action untuk lebih memasifkan kaitannya dengan informasi kaitan dengan rumpon ini, baik itu syarat keterpenuhannya secara administratif kaitan dengan perizinan, kemudian tata letak,